0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa...
1: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 8, saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
2: Dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.

0: dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
0: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
3: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian utang-utang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
4: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai adanya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, itu khususnya pada krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif pelunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuliana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasan kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan

0: Evaluasi Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia ternyata dipelajari lebih dari 45 negara di seluruh dunia? Tidak hanya di Australia, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa Indonesia ke penduduknya. Beberapa negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, Italia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: .3 Radio Republik Indonesia Malina kembali masuk di musik dan informasi pagi hari ini menemani Anda pendengar hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kita akan ikuti juga Halo RRI edisi hari ini 23 September ya, tepat di pukul 9 nanti. Baik, kita ke informasi berikutnya terkait dampak karhutla. 3.453 kasus ISPA tercatat di Bulungan. Dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla membuat kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Bulungan meningkat signifikan. Tercatat 3.453 dialami masyarakat hingga minggu ke-36 tahun 2026. Lonjakan kasus ISPA tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Bulungan, terutama bagi kelompok paling rentan yakni anak-anak usia sekolah dan lanjut usia. Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap dinilai turut memperbesar resiko gangguan pernapasan. Kepala Dinas Kesehatan Bulungan Imam Sujono mengakui terjadi peningkatan kasus ISPA selama periode karhutla. Paparan kabut asap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus tersebut. Namun, Imam menyebut kondisi dalam beberapa hari terakhir mulai menunjukkan penurunan. Kewaspadaan tetap diperlukan karena kabut asap yang menyelimuti Bulungan tidak seluruhnya berasal dari wilayah setempat. Perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi perhatian selama kondisi udara belum sepenuhnya normal. Dan sebagai langkah pencegahan, PMK Bulungan juga telah melakukan pembagian masker secara masif kepada masyarakat. Sebanyak 250.000 masker disiapkan dan dibagikan untuk mengurangi resiko paparan asap akibat karhutla. Demikian pendengar untuk informasi terkait dampak karhutla. 3.453 kasus ISPA tercatat di Bulungan. Selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Tahukah Anda bahwa Jepang memiliki pusat studi bahasa Indonesia? Didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai, pusat studi bahasa Indonesia ini didirikan pada tahun 1969. Beberapa universitas ternama di Jepang sudah mulai mengajarkan bahasa Indonesia di pelajaran mereka. Ada kurang lebih 20 universitas yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan pada tahun 1992, sudah mulai diberlakukan uji kemampuan berbahasa Indonesia. Tercatat, sudah lebih dari 12.000 orang peserta yang berpartisipasi dalam uji kompetensi bahasa Indonesia tersebut.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 9. Saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti Halo RRI pagi hari ini edisi 23 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Eni yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam RRI.
1: Pendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar kembali kami hadirkan untuk Anda. Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI hari ini edisi Rabu 23 September 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal
1: dan saya Agus Mulana akan menemani Anda selama 60 menit ke depan ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Halo RRI pada pagi hari ini bisa Anda tonton juga ya di RRI Tarakan Official. Dan juga untuk Anda yang pada pagi hari ini sudah melis ya, sedemikian rupa entah keluhannya, partisipasinya, atau juga yang sedang dirasakan pada pagi hari ini terkaitan dengan pelayanan publik ataupun fasilitas publik yang Anda rasakan selama menjadi warga Kota Tarakan pada khususnya dan Kalimantan Utara pada umumnya, bisa di 0821-5320-9845. Atau boleh juga yang saat ini lagi buka Instagram, bisa di Instagram kami di RRI Tarakan atau di YouTube kita di RRI Tarakan Official.
0: Iya, baik. Tentunya apapun yang Anda sampaikan ya, baik itu keluhan, kritik, ya masukan, opini terkait mengenai pelayanan publik, infrastruktur dan lain-lain sebagainya, kita akan coba jembatani untuk konfirmasi ke pihak-pihak terkait untuk meminta langsung ya tanggapan ataupun konfirmasi penjelasan. Iya. Ya, daripada Anda sibuk membuat status di sosial media ya, tek-tek sana sini tidak ada jawaban, tidak ada balasan,
1: malah memperkeruh suasana ya.
0: Betul, justru apa ya, membuat panas ya, tidak ada jawaban. Nah, bagus kesini saja. Bagi Anda yang kira-kira mau menelpon langsung bisa di 0821-5320-9845. Bisa chat langsung juga di WhatsApp itu Gus ya.
1: Iya.
0: Kirimkan nama, alamat Anda, kemudian foto maupun video ya, terkait apapun yang Anda sampaikan ya. Jangan sampai hoax juga ya di
1: sini. Iya.
0: Jadi memang perlu bukti otentik Gus.
1: Iya.
0: Karena kadang ya sekarang anak gaul, anak modern sekarang ya, anak Gen Z bilang bahwa no pic itu ya.
1: Iya, tapi tidak cuma tentang no pic hoax ya, bisa apa jadi itu? Sudah ada pic tapi hoax juga. Ya, pada zaman sekarang ya. Jadi kalau dulu tidak ada gambar artinya palsu atau hoax ya. Kali ini pun karena zaman, apalagi sekarang zaman AI ya, Sal ya. Artinya potensi, walaupun sudah ada gambar ya, potensi atau peluang untuk memberikan informasi palsu tetap saja ada.
0: Betul sekali. Baik, dan pendengar serta pemirsa yang di YouTube kita di RRI Tarakan Official, ini kita coba bacakan juga informasi bahwa hari ini Gus, tepat
1: apa itu?
0: 23 September. Itu merupakan Hari Maritim Nasional ya.
1: Oke.
0: Dan Hari Bahasa Isyarat Internasional.
1: Hari Bahasa Isyarat Internasional ya.
0: Betul.
1: Iya, di mana Hari Maritim Nasional itu menjadi momentum ya, Cal ya, untuk mengenang pentingnya sektor kelautan bagi negara kepulauan Indonesia, yang mana ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah nasional atau Munas Maritim yang pertama di tahun 1963.
0: Iya.
1: Bicara soal maritim ya, Cal ya, Kota Tarakan menjadi salah satu yang sangat relate dengan peringatan ini, Cal ya. Karena depan belakang kanan kiri lautan ya, Cal.
0: Betul. Iya. Kita harus sepakat dulu Gus bahwa Indonesia ini bukan dipisahkan karena lautan maupun sungai.
1: Iya,
0: tetapi kita disatukan dengan
1: disatukan
0: itu.
1: Ya.
0: Jangan dibedakan lagi mana laut, mana darat, mana sungai, tetapi laut ini, udara ini, ya Indonesia punya gitu ya.
1: Iya, bagian ya.
0: Betul, bagian dari Indonesia. Jadi tidak bisa lagi karena laut, karena karena jauh dan lain-lain ya. Tapi karena ini sudah Indonesia ya, berarti semua harus merasa gitu ya. Harus semua harus menerima, saling menguatkan tentunya ya. Saling bahu-membahu, gotong royong.
1: Iya.
0: Nah, inilah pentingnya untuk
1: peringatan ya.
0: Betul, peringatan ini saling menguatkan. Nah, ini momentum ini di mana ya, mengenang pentingnya sektor kelautan. Bagi negara kepulauan Indonesia. Ini ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah nasional Maritim 1 tahun 1963. Kemudian untuk bahasa isyarat internasional, peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mendukung hak-hak komunikasi dan inklusivitas ya bagi komunitas.

0: Bagaimana kita bisa saling menjadi penguat ya, menjadi penguat, tidak ada perbedaan, tetapi memang bisa menjadi semangat tersendiri ya, bagaimana bisa saling mengangkat derajat masing-masing ya. Kemudian selain itu Gus, hari ini ya tepat 23 September juga merupakan peringatan hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara.
1: Iya.
0: Ya, kita ucapkan selamat ulang tahun ya Sulawesi Utara. Berarti Manado ya. Manado. Iya, ini Manado lagi ulang tahun.
1: Lagi ulang tahun hari ini ya.
0: Iya, kita antarkan kue nanti Gus ya.
1: Iya, kembali kami ingatkan ya pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang saat ini ya dirasakan ada yang kurang gitu kan sebagai warga, entah fasilitasnya, entah pelayanannya, apalagi pada hari ini kan bicara soal hari apa tadi, peringatan disabilitas.
0: Bahasa isyarat internasional.
1: Barangkali ya ada teman-teman yang terutama komunitas tuli yang merasa ini wilayah Tarakan atau wilayah lain merasa wilayahnya belum inklusif nih.
0: Betul.
1: Untuk kita pribadi. Betul. Sebagai teman tuli.
0: Apakah sudah merasa sudah diperhatikan?
1: Iya, sudah diakomodir ya kan. Atau malah masih belum inklusif nih.
0: Betul, masih ada diskriminasi mungkin, masih ada perbeda-bedaan, ya masih ada jarak ataupun sekat-sekat yang memang khususnya di pelayanan-pelayanan publik ya.
1: Iya,
0: karena pelayanan publik ini harusnya menyasar semua ya, tanpa memandang fisik ya, kekurangan dan lain-lain sebagainya. Silakan pendengar di 0821-5320-9845. Bagi Anda juga yang beraktivitas di laut, mungkin memperingati Hari Maritim ini, ada juga yang Anda mau sampaikan ya, harapan, keluhan, unek-unek, silakan di 0821-5320-9845.
1: Apalagi ya di sini banyak sekali ya para pengguna transportasi laut ya, Jal, ya. Entah nelayan ataupun mereka yang warawiri ya, dari ke Tarakan, ke Tanjung, Tarakan ke Nunukan atau sebaliknya ya, Jal, ya.
0: Iya, karena hasil laut kita di Kalimantan Utara salah satu yang terkenal juga, Gus.
1: Iya.
0: Kita tahu bahwa sampai diekspor ke luar negeri, ya. Bandeng ya, kepiting, udang ya, ini semua sektor-sektor maritim tentunya. Selain itu yang menjadi tugas penting juga aparat keamanan kita, bagaimana menjaga kedaulatan laut kita.
1: Itu dia mengenai peringatan hari ini ya, tanggal 23 September 2026. Kali ini kita coba informasikan ya, Cela, berkaitan dengan harga cabai ya. Yang mana update hari ini apa kemarin?
0: Kemarin.
1: Iya, betul. Yang sempat tembus Rp110.000 per kilogramnya. Ini menjerit ini ibu-ibu nih ya.
0: Betul.
1: Harga cabai rawit di Pasar Gusar Tarakan kembali mengalami lonjakan yang signifikan dalam sepekan terakhir, di mana berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa 22 September 2026 harga cabai saat itu ya, kemarin ya, menyentuh angka Rp110.000 per kilogramnya untuk penjualan eceran. Dan pedagang sembako di pasar yang bernama Herianti menyebutkan bahwa kenaikan harga cabai terjadi hampir setiap hari dalam sepekan ini. Harga sempat berada di kisaran Rp65.000 per kilogram, lalu turun menjadi Rp50.000. Namun keesokan harinya kembali merangkak naik hingga akhirnya mencapai Rp110.000 pada saat ini. Artinya naik lebih dari 100% ya. Dan kenaikan juga penurunan harga di cabai, pada cabai ya, di pasar ini memang kerap terjadi. Harga terendah biasanya berada di kisaran Rp50.000, bahkan pernah turun ya, anjlok hingga Rp30.000 per kilogramnya. Dan sebaliknya, harga tertinggi pernah tercatat menembus Rp200.000 per kilogram ya, yang biasanya terjadi menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru. Dan kondisi ini berbanding terbalik dengan harga sejumlah bahan pokok lainnya, di mana komoditas seperti minyak goreng, telur, bawang, ayam, dan bahkan ikan justru menunjukkan tren penurunan harga, baik dalam kurun waktu 2 bulan, 2 minggu terakhir maupun pada hari ini.
0: Iya.
1: Nah itu dia, Cal. Memang kalau kita perhatikan ya, Cal ya, secara harian ataupun mingguan, yang paling sering berfluktuasi ya dari semua komoditas itu cabai, Cak.
0: Betul, ya. Iya. Inilah kenapa gerakan pangan murah, iya, kadang itu ada penjual cabainya. Ataupun ada juga program-program yang memang menyasar langsung ibu rumah tangga, memanfaatkan pekarangan rumah.

0: rumah untuk menanam cabai, Gus.
1: Iya.
0: Dan termasuk beberapa program dari TNI Polri, iya, ya, itu ada gerakan menanam cabai karena memang ini sangat rentan menjadi penyumbang inflasi.
1: Iya. Artinya kalau misalnya memang kebetulan pasokannya lagi sedikit, kalau misal kita dari awal sudah nanam cabai, ya bisa sedikit terbantu lah ya.
0: Betul, ya. Jadi tinggal petik aja ya di depan rumah begitu, di samping rumah, di belakang rumah.
1: Iya. Itu dia berkaitan dengan harga cabai hari ini ya, pendengar dan juga
0: mungkin
1: pemirsa.
0: Mungkin Anda penjual sambel-sambelan ya, penyet-penyetan ya, yang merasa dampak ini, silakan ya sampaikan unek-unek Anda di 0821-5320-9845.
1: Atau yang selama ini ya terbiasa makan penyetan setiap hari, kok rasa pedasnya agak kurang, bisa jadi ya, bisa jadi ya saat bikin sambelnya ya cabainya dikurangin karena mahal
0: ya, aduh. Ya ataupun harus terpaksa menaikkan harga ya, apakah ada ya kira-kira ya?
1: Naikin harga mungkin tidak.
0: Betul, yang awalnya 15.000 jadi 17.000. Tapi ya itulah bagaimana pendengar ya. Baik, Gus, kita akan bahas ini lagi lebih jauh ya. Baik pendengar, kita akan break ya setelah pesan-pesan berikut ini.

menjawab kami, menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, 99,9 MHz pendengar di Tanjung Selor dan juga di Malinau yang ikut merilai kita di 95,3 MHz. Kami sapa juga Anda yang menonton kita di YouTube RRI Tarakan Official serta AM ya 1350 kHz. Baik, dan tentunya kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung. Silakan pendengar sampaikan unek-unek Anda ya, harapan, komentar, pesan, opini ya terkait mengenai pelayanan publik ya ataupun infrastruktur yang kira-kira perlu pembenahan, perlu perbaikan, perlu segera penanganan ya.
1: Atau juga kejadian-kejadian yang belakangan ini terjadi ya Cal ya, di Tarakan, entah di Tanjung atau di Malinau, di Nunukan dan ya di manapun Anda tinggal ya pada saat ini di Kalimantan Utara, bisa juga ya berkabar ya. Nah, sudah ada yang masuk nih Cal. Assalamualaikum, halo RRI. Waalaikumsalam. Saya Ibu Dira. Ini saya kirim video hutan kota Kibalak. Silakan disimak, sesuaikan data dengan fakta. Okay. Untuk langkah selanjutnya kepada pihak yang berwenang, ditunggu follow up-nya. Terima kasih. Sama-sama Bu Dira. Boleh di
0: Diplay ya?
1: Akan diplay atau tidak nih?
0: Ini diplay tapi
1: kita perlu tahu ya informasi apa yang pengen disampaikan berkaitan dengan video hutan kota Kibalak nih. Iya.
0: Oke. Ini dia sudah diputar ya.
1: Iya.
0: Ini kalau tidak salah sudah berapa Halo RRI memang ibu ini ya menyampaikan keluhan ini ya, Gus. Oke. Ini dia ya. Oke. Daerah Kibalak, pendengar, kalau Anda pernah berjalan ya ataupun menggunakan kendaraan di sini ya, ke arah Tarakan Utara, tentu akan melewati jalur ini ya setelah STM ya atau SMK Negeri 2 Tarakan. Ini kita akan naik ya, ada gunung sedikit ya, sedikit, kemudian ada pertigaan. Nah, sebelum sampai ke pertigaan itu ada di sebelah kanan kita, kalau kita dari kota itu, ini dia yang dikatakan oleh Ibu Dira sebagai hutan kota.
1: Hutan kota.
0: Oke, ini sudah terlalu rimbun katanya. Ini mengganggu pemandangan ya saat berkendara.
1: Iya. Dan mungkin malah ditakutkan malah ada pohon tumbang ya Cal ya.
0: Iya, ini juga pohon tumbang ataupun ranting jatuh.
1: Ranting jatuh ya, yang mana ya? Ya takut bikin celaka orang ya.
0: Betul sekali, karena kalau kita lihat luas jalannya itu tidak terlalu lebar juga, Gus ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau ada truk mungkin ada apa ya, kemudian ada yang laju-laju. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Baik, terima kasih Bu Dira ya. Kita coba teruskan video ini ke pihak yang menangani langsung.
1: Iya, dan seperti biasa Cal ya, di hari Rabu pagi yang cerah tapi juga mendung ini ya Cal. Kita sudah terhubung dengan forecaster BMKG Juwata Tarakan. Kita coba tanyakan berkaitan cuaca pada hari ini. Ada Mas Danurahni Arya Sita. Selamat pagi Mas.
2: Selamat pagi ya.
1: Iya, kabar sehat ya Mas ya.
2: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah. Boleh Mas dibagikan berkaitan dengan update cuaca pada pagi hingga malam hari nanti di Kalimantan Utara. Silakan Mas.
2: Baik, untuk update cuaca di wilayah Kalimantan Utara pada pagi hari ini, di mana berdasarkan pantauan citra radar dan citra satelit untuk wilayah Kalimantan Utara, terutama di Bulungan hingga Kota Tarakan, saat ini memang terpantau ada potensi untuk hujan ringan hingga hujan sedang hingga menjelang siang nanti. Kemudian untuk perkiraan cuaca pada hari ini, di mana untuk wilayah Bulungan serta Kota Tarakan ada potensi untuk hujan pada pagi hingga menjelang siang. Kemudian untuk kabupaten-kabupaten lainnya seperti Kabupaten Malinau, Nunukan serta Kabupaten Tanah Tidung, saat ini memang diperkirakan cuaca cenderung berawan begitu.
1: Oke, berarti kondisi agak-agak kelabu ya Mas ya pada hari ini ya.
2: Iya.
1: Nah, untuk peringatan dini pada hari ini sampai 3 hari ke depan seperti apa Mas?
2: Baik, untuk peringatan dini pada hari ini hingga lusa, di mana untuk potensi hujan sedang hingga hujan lebat saat ini terpantau ada di wilayah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau serta Kota Tarakan, terutama pada sore hingga malam nanti Sedangkan untuk besok dan lusa dapat tahan untuk hujan sedang hingga hujan lebat, terutama di wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malino, serta Kabupaten Tanah Tidung begitu.
1: Oke mas, bicara soal peringatan dini mas, kan kemarin sempat ada informasi soal tinggi gelombang ya mas ya, yang sempat berada di kisaran 2,5 hingga 4,0 meter ya. Apakah peluang tinggi gelombang tersebut akan terjadi pada hari ini hingga beberapa hari ke depan mas?
2: Siap, baik untuk potensi ketinggian gelombang memang ada potensi terutama di wilayah perairan Tarakan, Nunukan, hingga perairan Tanjung Selor. Mm-hmm. Di mana memang ketinggian gelombang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan biasanya. Memang hal ini dipengaruhi kondisi angin yang relatif lebih kencang dibandingkan dengan biasanya. Kemudian ada fenomena full moon. Jadi ya bulan penuh sehingga ada potensi untuk ketinggian gelombang lebih dibandingkan dengan rata-rata begitu.
1: Oke, sampai hari apa itu mas? Kira-kira?
0: Halo, Mas Dano.
2: Iya.
1: Sampai hari apa perkiraan mas? Untuk tinggi gelombang tersebut?
2: Saat ini memang ketinggian gelombang diperkirakan hingga lusa begitu.
1: Oke, lusa ya. Nah, Mas Danu, bicara soal kabut asap nih Mas, yang ya beberapa hari kemarin sempat masih terpantau ya. Apakah pada hari ini masih juga terpantau atau sudah mulai mengalami penurunan, terutama ya titik-titik pantauan kabut asap Mas? Apakah masih ada?
2: Baik, memang untuk pantauan saat ini kabut asap sedikit mulai berkurang dibandingkan biasanya karena di pagi hari ini seperti yang kita tahu untuk Kabupaten Bulungan serta Kota Tarakan pagi hari dilanda hujan sehingga mengurangi untuk intensitas dari kabut asap itu tersendiri.
1: Oke, artinya titik hotspot pun ikut berkurang mas atau seperti apa?
2: Ya memang saat ini titik hotspot terpantau berkurang dibandingkan dengan biasanya, namun perlu kita ketahui saat ini kabut asap tidak sepenuhnya berasal dari wilayah Kalimantan Utara. Memang belakangan kita dapat kiriman juga dari Kabupaten Berau, di mana memang titik hotspot di wilayah tersebut biasanya lebih banyak dengan ya. Kalimantan Utara. Ya.
1: Oke, artinya kalau bicara tadi kan disebut bahwa kabut asap sudah mulai berkurang ya mas ya, atau malah mungkin tidak ada. Artinya jarak pandang pada pagi hari ini atau hingga siang atau sore hari nanti terpantau aman atau baik seperti apa mas untuk jarak pandang pada pagi hari ini?
2: Baik, untuk kondisi visibility terutama untuk aktivitas penerbangan saat ini terpantau cukup baik mas ya, jadi cukup mendukung dengan adanya aktivitas penerbangan begitu.
1: Oke, berarti aman hampir di semua informasi. Tinggal tinggi gelombang yang diprediksi masih mengalami kenaikan ya mas ya, hingga beberapa hari ke depan, hingga lusa maksud kami. Baik mas, informasi terakhir untuk himbauan dari BMKG berkaitan dengan perakiraan cuaca pada pagi hari ini, silakan mas.
2: Baik, bagi masyarakat yang ingin aktivitas di luar rumah harap tetap menggunakan masker karena memang untuk pantauan asap saat ini masih seperti dengan hari-hari sebelumnya, di mana untuk adanya asap tentunya akan mengganggu dengan kesehatan kita semua gitu.
1: Oke, terima kasih Mas Danu atas informasinya. Selamat kembali bertugas Mas. Salam sehat.
2: Siap, salam sehat.
1: Iya, itu dia ya informasi yang padat lengkap berkaitan dengan perakiran cuaca hari ini plus dengan kondisi asap dan titik hotspot ya pada hari ini.
0: Iya, pantauan langsung dari radar ya.
1: Iya.
0: Kita berharap juga ya dan selalu berdoa semoga hujan segera turun juga lagi kembali terus ya. Kemudian titik-titik hotspot juga segera hilang ya.
1: Iya.
0: Biar asap-asap ini ya, kabut-kabut asap ini juga segera hilang.
1: Iya, kemarin nah, pagi ya saat saat lihat kan biasanya ya kalau misal kabut asap lagi tebal,
0: iya,
1: awan itu hampir tidak ada.
0: Ya, oke, okay,
1: tertutup ya.
0: Betul. Birunya langit ya,
1: birunya langit itu hilang.
0: Tertutup, betul.
1: Iya.
0: Jadi kayak putih semua.
1: Putih ya, semua dan kemarin pagi sempat ada arak-arak awan ya. Oh, ini semoga menjadi pertanda baik ya, Cal ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya.
0: Dan tentunya aktivitas di luar rumah kan sempat dikurangi juga, Gus.
1: Iya.
0: Ya. Dan harus bermasker dan lain-lain. Bagi orang yang tidak biasa bermasker ya agak risih tentunya.
1: Agak risih, ya. Iya.
0: Kita berharap segera turun hujan kembali dan hotspot-hotspot ini tetap hilang juga ya.
1: Iya.
0: Baik, kita juga sudah akan update terus ya bagaimana perkembangan isu-isu aktual di lapangan ya. Kita sudah terhubung bersama salah satu reporter kita ya yang akan melaporkan tentang ini yang sempat viral, Gus.
1: Apa itu?
0: Terkait sampah di Pasar Guser yang menumpuk. Kita sudah terhubung bersama dengan Adinda Ramadhani yang akan melaporkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan ya, janjikan satu kontainer sampah tambahan di Pasar Guser untuk meminimalisir over kapasitas sampah. Halo, selamat pagi Dinda.
3: Halo, pagi.
0: Iya, baik. Silakan laporan selengkapnya.
3: Oke. Warga sekitar Pasar Guser dihebohkan dengan fenomena tumpukan sampah yang menggunung disertai bau menyengat dalam beberapa hari terakhir. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pengolahan Sampah, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Yohanes Kaodang Patongoan, menyatakan pihaknya telah turun langsung menangani persoalan tersebut. Yohanes menjelaskan salah satu kendala pengangkutan sampah selama ini adalah sulitnya akses kendaraan pengangkut masuk ke area pasar, lantaran ketiadaan pengelola pasar di lokasi. Pihaknya mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada pengelola pasar. Ia juga menegaskan bahwa sejak 1 Maret 2025, seluruh tenaga kerja kebersihan di DLH Kota Tarakan telah dialihdayakan ke PT Meris. Sehingga, urusan pengangkutan sampah kini menjadi kewenangan perusahaan tersebut. Meski demikian, ia memastikan DLH tetap melakukan pengawasan. Sebagai solusi jangka pendek mengatasi kelebihan kapasitas sampah di Pasar Guser, Yohanes mengungkapkan rencana penambahan satu unit kontainer khusus yang akan diperuntukkan bagi pedagang pasar. Adinda Rahmadhani, RRI Pro 1, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, itu tadi ya laporan dari Adinda Ramadhani bagaimana kondisi saat ini ya. Memang ini bicara mengenai masalah keras klasik sih, Gus.
1: Iya, sampah lagi.
0: Sampah di pasar yang memang sering ditemukan ya, lumrah, tetapi penanganannya memang tidak ada yang betul-betul serius. Nah, semoga dengan adanya tambahan kontainer ini ya, ini bisa menjadi apa ya, harapan ya, harapan, harapan tuntasnya betul permasalahan sampah di pasar.
1: Iya, dan juga bisa memancing wilayah-wilayah lain ya, Cal ya, yang mungkin tidak diperhatikan atau luput ya.
0: Betul.
1: Entah apa tumpukannya lebih banyak tapi ternyata kontainernya malah minim untuk lewat atau diangkut. Iya.
0: Iya. Nah, bagi Anda pendengar mungkin yang lagi di pasar ya ataupun lagi berbelanja ya, mungkin ada hal-hal yang mau Anda sampaikan terkait mengenai kondisi pasar, silakan di 0821 5320 9845.
1: Entah jalannya, entah apakah masih semrawut atau malah bak-bak sampahnya belum ada, ya kan? Kita
0: Jalannya sih kadang Gus ya.
1: Jalannya ya, sering dikeluhkan ya.
0: Betul, berlubang.
1: Berlubang.
0: Becek jadinya ya, jadi genangan air ya.
1: Iya.
0: Dan ini tentu mengurangi semangat orang bisa jadi untuk berbelanja ya.
1: Iya.
0: Karena yang selalu kita idam-idamkan tuh berbelanja di tempat yang bersih, nyaman, terang ya. Kemudian kalau bisa ya apa ya, segar ya. Kalau masuk pasar tuh segar ya.
1: Iya, karena kan kalau misal pasarnya ya rapi, apalagi sudah ada percontohan tuh di wilayah lain, pasar-pasar modern gitu misal ya. Karena kan salah satu tantangan pasar sekarang adalah pasar online misal ya.
0: Iya, betul sekali. Dari rumah bisa tinggal pencit-pencit datang.
1: Iya, itulah jadi salah satu PR kita ya, Cal ya.
0: Betul. Kita akan terus menyuarakan ini. Kita tidak akan bersuara juga kalau tidak ada dari masyarakat.
1: Iya, karena kita mewadahi, kita menyalurkan aspirasi semuanya, Cal.
0: Iya, kita juga akan terus menyampaikan bagaimana program pemerintah bisa tepat sasaran ya. Tentunya harus ada feedback dari masyarakat apakah ini sudah tepat sasaran apa tidak ya. Nah, melalui program Halo RRI inilah. Baik, kemudian bicara mengenai pelayanan publik ini, apa ini Gus? Ada informasi lainnya
1: ada
0: ya?
1: Ada informasi berkaitan dengan Kepala Ombudsman ya, Kalimantan Utara yang menyoroti pentingnya kualitas layanan publik. Okay. Nah, ini penting ya, Cal ya.
0: Betul.
1: Di mana Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara ada Ibu Maria Ulfa menekankan pentingnya peningkatan kualitas serta responsivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik seiring dengan momentum Hari Pelanggan Nasional. Oke, Hari Pelanggan Nasional ya. Menurutnya esensi Hari Pelanggan dalam konteks pelayanan publik menuntut adanya perbaikan berkelanjutan di mana instansi penyelenggara layanan harus lebih mendengarkan masukan, keluhan, dan juga aspirasi dari masyarakat. Maria juga menyoroti perlunya transformasi budaya layanan di instansi pemerintahan agar tidak sekedar menjalankan kewajiban administratif, melainkan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepastian bagi masyarakat.
0: Iya.
1: Dan selain itu ya, pendengar juga pemirsa, Ombudsman Kaltara mencatat bahwa aduan dan kritik dari masyarakat memegang peranan vital sebagai sarana koreksi dan pengawasan eksternal untuk mendongkrak akuntabilitas instansi pemerintah agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Iya.
1: Nah, itu dia ya, bicara soal layanan publik dan Hari Pelanggan Nasional. Karena memang kalau bicara Hari Pelanggan Nasional, pelanggan adalah raja ya, Cal ya.
0: Iya.
1: Artinya kalau misal kita sebagai pelayanan publik, masyarakat adalah rajanya ya, Cal ya. Jadi dipastikan segala pelayanan publik dari aspek apapun, apalagi kita sebagai penyelenggara pemerintah ya kan.
0: Betul.
1: Diharapkan ya memberikan apa pelayanan semaksimal mungkin.
0: Betul
1: seperti
0: sekali.
1: Itu.
0: Iya, dalam pelayanan ini tentu ada standar-standarnya juga Gus.
1: Iya.
0: Ada SOP-nya ya.
1: Iya.
0: Bagaimana menyambut, bagaimana memberikan layanan, kemudian merespon, puas atau tidak ya.
1: Iya.
0: Ini yang menjadi penilaian Ombudsman tuh Gus. Makanya di setiap akhir tahun tuh biasanya Ombudsman mengeluarkan rapot tuh.
1: Iya.
0: Ada dinas-dinas yang dapat rapot hijau, rapot kuning, ada juga yang merah. Ya ini bicara mengenai gambaran pelayanan publiknya.
1: Iya, dan kita pun ya termasuk diantaranya ya, Cal ya, karena lembaga penyiaran publik yang artinya ya sebagai masyarakat pun harus memastikan ya bahwa LPP ini benar-benar ya menjadi corong atau sarana atau sumber informasi untuk warga sekitar.
0: Iya, betul sekali Gus. Baik, kita coba bacakan informasi dari Malinau ya.
1: Geser ke Malinau ya.
0: Iya, ini jauh ya, ini dari ke antarakan ke Malinau. Malinau masuk masa panen rambutan. Oke.
1: Ini kabar bahagia ini sih.
0: Kayaknya sudah banyak dijual ya di pinggir-pinggir jalan nih.
1: Iya.
0: Musim buah rambutan mulai berlangsung di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Salah satunya rambutan manis jenis binjai yang saat ini dipanen di kebun Arifin di Kabupaten Malinau, tentunya berlokasi di Kecamatan Malinau Kota, Desa Malinau Hulu. Buah yang telah matang dipetik untuk kemudian dipasarkan kepada masyarakat dengan harga Rp10.000 per kilogram. Wah, ditarakan Gus di pinggir jalan
1: Rp25.000
0: binjai itu ya. Iya, binjai di Malinau hanya Rp10.000 guys. Ya mungkin yang pengen beli banyak ya langsung ke sana ya.
1: Iya, tapi ongkosnya berapa tuh?
0: Ongkos kirimnya lagi ya. Tetap sama lagi ya harganya sampai sini.
1: Sama.
0: Iya, baik. Sebelum kita bicara mengenai buah-buah rambutan Gus ataupun yang lagi panen-panen buah, kita akan terima satu penelpon ini yang sudah masuk ya bersama kita. Ada Bung John di Karangbalik. Halo, selamat pagi Bung John.
4: Pagi Bung Ical.
0: Iya, sehat Bung John?
4: Sehat.
0: Sehat.
4: Ya, kemarin sempat sakit juga.
0: Waduh.
4: Ya,
0: jangan
4: itu,
0: dong.
4: Tidak. Ini yang mau disampaikan.
0: Hambar RRI tanpa Bung John ini. Ya, silakan, silakan Bung John.
4: Iya, kan ini lagi-lagi mendung ini kan.
0: Iya.
4: Saya mau sampaikan yang pertama dulu, ini keluhan mengenai PJU ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa dihubungi Cak dan Bung Agus. Jadi kalau kulihat semakin malam itu ataupun masih sore itu kok banyak aja rata-rata, banyak yang tidak nyala ya, padahal di jalan-jalan kota, jalan besar, jalan Yosudarso, sampai pernah terjadi kecelakaan kan?
0: Oke, di Yosudarso ya, Bung Jan.
4: Oh, ya itu pernah dulu beberapa kali, dan saya pun hampir juga pernah. Nah ini yang saya pernah alami, jadi bukan kita melihat.
0: Iya.
4: Pengalaman pribadi. Karena kita kalau mata kita kalah, ya begitu menyeberang dan melihat, dan terjadi juga kan di Lempung Baru.
0: Betul, di kantor pos kan. ya di depan kantor pos itu.
4: Nah itu gelap sekali. Ya. Nah ini belum ada tindak lanjut apa-apa selain traffic light ya. Nah kalau memang nggak ada dia solusinya itu, semestinya traffic light yang jauh. Kita diuntungkan kalau yang traffic light, maksud saya yang jauh itu ketika menyeberang, ada waktunya menyeberang kan ada waktu yang diberikan 1 menit. Okay. Nah itu kan kurang. Paling ya Sudarso ada di daerah tertentu aja. Ketika itu putus jalannya karena ada lampu merah, itu kan pasti pengendara berhenti. Nah itu kesempatan menyeberang. Tapi kalau dia lewat jalur itu memang rame, nggak tahu itu. Nah apalagi sampai malam. Baik. Nah, yang malam hari itu dari sore sampai malam. Nah ini mohon perhatiannya Dinas Perhubungan nih. Ya, ataupun juga dari Satlantas.
0: Bagaimana? Pantauan dari Bung John, ini traffic light-nya masih nyala enggak? Lampu berhentinya untuk nyebrang itu?
4: Ada yang sudah tidak berfungsi kan?
0: Oke, yang di Yosudarso ya?
4: Termasuk yang gue lihat, betul, Marif itu.
0: Oke.
4: Itu kan enggak berfungsi. Tapi yang satu memang berfungsi, memang bisa kita gunakan penyeberang, tapi dari sebelah lajur kiri ya. Karena ada lagi lajur, ya jalan lurus terus.
0: Oke.
4: Nah, itu yang dekat Karangrejo itu kan itu lurus terus itu, jadi berbalik dia. Satu boleh, ya berhenti, harus berhenti kan lah jalur kiri kanan. Nah termasuk yang belok kiri lurus terus.
0: Iya.
4: Cuman begini, memang penyeberangan ini lampu ini lah yang saya maksud TJU termasuk traffic light. Ya. Kalau berfungsinya itu banyak, mungkin kecelakaan mungkin makin berkurang kalau memang ada rambu. Nggak perlu lagi petugas kan, petugas kan pagi-pagi ini mesti sibuk itu.
0: Iya.
4: Termasuk Jalan Ki Hajar Dewantara. Kemudian Muncal ini tolong disampaikan aja mengenai PJU ya, penerangan jalan umum.
0: Terima kasih Bung Jan.
4: Ini yang belum jalan-jalan kampung ya. Nah itu. Kemudian ini ada mungkin ini juga termasuk apa ya, pengalaman saya juga.
0: Iya.
4: Tapi bukan berarti pengalaman yang harus keluhkan, tapi tidak ada solusi. Tapi ini ada solusi. Jadi beberapa waktu lalu atau kemarin ya tepatnya ya, itu sempat RS itu pada saat di farmasi lah gitu ya, itu nggak dikasih obat.
0: Oke.
4: Karena obatnya itu nggak ada.
0: Ini rumah sakit mana, Bung John? Mungkin
4: RSUD.
0: RSUD.
4: Jalan skip.
0: Oke.
4: Ya. Ataupun namanya SK, tapi sebenarnya jarang sekali ya yang terjadi. Tapi kalau di tempat lain atau rumah sakit lain sering saya dapati begitu. Tapi ini memang jarang sekali. Tapi yang saya anehnya tuh kenapa solusinya tuh nggak ada? Okay. Itu mestinya nggak bisa obatnya dikasih, walaupun harus nggak ada di situ diupayakan
0: ini mungkin kerjasama saya, dengan apotek luar begitu ya.
4: Baca. Ya. Nah ini kan nggak ada. Sampai sore saya nunggu itu juga nggak ada solusinya. Itu gimana?
0: Itu dari jam berapa, tapi, Bung John, nunggu di rumah sakit nggak ada obat?
4: Itu dari siang sampai sore itu nggak ada solusinya. Cuman memang diberitahukan pada siang hari obat itu nggak ada, dan juga nggak bisa diambil di apotek lain.
0: Oke.
4: Okay. Nah, saya tidak tahu permasalahannya bagaimana. Ya. Tapi juga setelah itu saya coba ya kan ke BPJS-nya.
0: Iya.
4: Ini juga pengalaman untuk kita para pasien. Karena memang kalau kita tidak berjuang, tidak bisa. Jadi harus ke BPJS-nya. Saya tanyakan itu bagaimana itu, Wak? Kalau seperti kayak begini. Ya, secara langsung ya ke BPJS-nya. Jadi di jawab BPJS-nya disuruh tunggu sebentar, masih dalam penelusuran lah apa penyebabnya begitu. Nah, tapi setelah itu dapat informasi, karena memang kan saya hanya diberikan kontak saja, diberikan kontak, pulang saja dulu diberikan kontak. Nah, barusan tadi pagi baru mendapatkan informasi.
0: Iya. obatnya
4: yaitu,
0: sudah ada.
4: Itu respon apakah ya apakah respon setelah kita harus melaporkan itu BPJS atau mungkin memang betul-betul ada, tapi saya merasakan
0: okay.
4: itu memang setelah ada laporan.
0: Oke, baru ditindaklanjuti.
4: Baru respon. Jadi kalau kita hanya pasien,
0: hanya pasrah,
4: enggak akan pernah didengar.
0: Oke, kalau pasrah tidak ada laporan, nggak mungkin tidak dikasih obat begitu bukan ya. Baik.
4: Tidak akan dikasih obat. Nah, ini informasi. Mm-hmm. Tapi begini,
0: ya.
4: Sebelumnya, sebelum saya harus ke BPJS itu saya mencoba, memang sarannya BPJS kan begitu, termasuk kalau dikatakan ombudsman. Mm-hmm. Itu malah di mengadu bukan di RS itu saya kira responnya juga hanya malah oh memang begitu. Kalau nggak ada, loh kok bisa begitu?
0: Waduh.
4: Jadi
0: baik.
4: Wah, ya itu responnya seperti itu. Saya bukan tapi faktanya seperti itu. Sebelum saya harus ke BPJS itu dengan biaya sendiri. Ya, pakai transportasi lagi kita harus ke BPJS. Karena memang nggak BPJS kan nggak ada di rumah sakit. Itu juga yang satu permasalahan.
0: Baik.
4: Nah, itu nggak ada responnya apa-apa.
0: Iya.
4: Paling hanya menjawab, oh memang begitu kalau nggak ada obat. Loh, kok bisa seperti itu ya? Nah, iya. ini saya harap ada solusi yang dari rumah sakitnya. Selain dari BPJS yang sudah memberikan solusinya. Ini barusan tadi pagi, Cal.
0: Iya.
4: Seperti itu.
0: Baik, tadi pagi baru dapat obatnya ya. Ini dari BPJS, ya, bukan dari pihak rumah sakit ya, malah dari BPJS ya, Bu.
4: Bukan kesadarannya pihak rumah sakit, karena tidak okay. kalau tadi saya juga kemarin itu tidak ada datang kita ke BPJS yang kantornya di Gunung Belah itu nggak akan pernah ada solusinya. Coba lihat, mestinya saya bilang biar rumah sakit bertanggung jawab.
0: Iya.
4: Harus memang yang malah kesana. Kalau saya membaca di dalam aturannya.
1: Artinya apakah apakah memang harus seperti itu terus ya, Bang Jun ya?
4: Nah, memang ya itu. Jadi solusinya sebenarnya rumah sakit seharusnya kalau seperti begitu, kalau mendapat penjelasan dari BPJS ya, bukan dari mereka. Mereka masa sampai sekarang belum ada jawaban apa-apa pun. Hanya ngasih obat aja tadi. Jadi katanya itu semestinya rumah sakit kalau sebesar itu begitu mestinya sudah ada solusi sebelumnya kosong obat itu atau mungkin tidak ada obatnya.
0: Baik,
4: Bung Jun, mungkin juga bisa terjadi ke pasien lain.
0: Bung Jun boleh spesifik kira-kira obat apa ya ini?
4: Ah, ini sebenarnya obat yang memang rutin. Kalau dia tadi ini calon, ini menariknya calon.
0: Ya.
4: Kalau obatnya itu adalah obat misalnya obat cacing misalnya ya contoh ya ataupun obat diare gitu kan paling di puskesmas ataupun kalau dia itu obatnya misalnya karena kita gatal aja atau pilek gitu ya nah, itu saya nggak terlalu ini obat yang harus kita minum terus mungkin sudah kita tahu ataupun apa sih namanya seperti hipertensi ataupun yang lainnya begitu ya. Nah, itu kan nggak boleh itu, yang rutin harus diminum.
0: Baik.
4: Spesifik dia.
0: Oke.
4: Tapi kalau ya itu spesifiknya, kan banyak itu.
0: Oke. Baik. Bung Jan ada lagi? Kita sudah tangkap nih apa
4: lagi
0: yang dia. Oke. Satu lagi kalau gitu.
4: Tapi ada lagi.
0: 30 detik. Oke, silakan.
4: Ada lagi.
0: Apalagi? Tiga buat ini ya.
4: Ada yang menarik di RS. Ada yang menarik di RS itu adalah rupanya dalam setiap layanan untuk kebersihannya, misalnya orang ke toilet, ya untuk BAB gitu, enggak ada sabun untuk cuci tangan. Ini sudah bertentangan.
0: Oke, sabun tidak ada
4: ini
0: di.
4: Ini nggak sesuai. Ya,
0: rumah sakit,
4: seharusnya
0: ya?
4: Di tempat yang sehat. Ya ini kan jadi kontra kan.
0: Okay.
4: Kalau dia tadi tempatnya bisnis begitu, ataupun tempat-tempat yang tertentu nggak ada tuntutan seperti itu.
0: Okay.
4: Nah, ini kan mestinya harus ada. Itu nggak ada sabun sama sekali.
0: Baik.
4: Sabun cuci tangan yang saya maksud.
0: Baik.
4: Saya kira itu saja dulu.
0: Baik. Terima kasih, Bung Jan. Sudah bergabung.
4: Solusinya juga tindak lanjut.
0: Iya. Ya. Kita coba langsung teruskan ke pihak-pihak terkait ya untuk bisa minta penjelasan.
1: Iya.
0: Ada tiga tadi Gus yang disampaikan Bung Jan, diantaranya PJU ya banyak yang tidak menyala, apalagi lampu-lampu penyeberangan jalan ya.
1: Iya.
0: Di daerah Yosudarso dan kemudian juga Yusuf di rumah sakit ya. RSUD Yusuf SK itu bicara mengenai obat yang tidak tersedia akhirnya harus menunggu bahkan katanya kalau tidak tersedia ya memang begitu.
1: Kita perlu pastikan ya prosedurnya seperti apa sih sebenarnya ya.
0: Ini apakah subjektif Bung John aja atau seperti apa, nanti kita akan coba sampaikan unek-unek ini Bung John ya. Kemudian juga bicara mengenai sabun yang tidak tersedia di kamar mandi ataupun di toilet ya, di rumah sakit. Baik, kemudian ada lagi nih, ada siapa nih Gus?
1: Ada dari Pak Boyman ya, dari Kampung 6, dari WhatsApp ya. Halo Larry, halo, mau info, gas melon di Pangkalan sekitar 3 minggu belum ada datang.
0: Oke. Okay.
1: Khususnya untuk warga RT 14 dan RT 15 Gunung Amal, Kelurahan Kampung 6 yang tidak masuk jaringan gas alam. Harapan kita suplai gas melon di Pangkalan rutin setiap minggu atau 2 minggu sekali lah. Kasihan kita mau masak tidak ada gas, 81 tahun merdeka tapi masih kesulitan gas. Aduh, kalau beli di kios eceran harganya bisa 50 atau 60 ribu rupiah. Oke, keluhan dari Pak Boyman nih, Cal ya, berkaitan dengan gas melon ya.
0: Gas melon ya.
1: Yang mana masih belum datang 3 minggu. 3 mingguan ini ya. Iya, nanti kita coba konfirmasi juga ya untuk warga khususnya yang ada di RT berapa tadi tuh? RT 14 dan RT 15 Gunung Amal.
0: Gunung Amal tentunya. 6, ya. Betul. Ini yang mengawasi ini dari Dinas di KUMP, Gus. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan
1: Menengah dan Perdagangan ya.
0: Betul. Dan tentunya dari pihak-pihak agen juga ya. Mungkin juga bisa diminta konfirmasi awal ya bahwa kenapa ada keterlambatan kah atau apakah ya. Biasanya memang ini terjadi hampir tiap tahun sih Gus ya, bicara mengenai
1: supply gas melon, ya.
0: Melon. Ya, tapi kita akan coba cari tahu ya, cari tahu lagi apa penyebabnya untuk kali ini. Terima kasih Pak Boyman di Kampung 6 ya. Kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung, kurang lebih masih ada 7 menit ya. Silakan pendengar di 0821 5320 9845. Kita terus juga Gus ya, report ini apa yang sudah Anda keluhkan ke pihak-pihak terkait ya. Kalaupun memang waktu kita terbatas, kita akan coba follow up di Halo RRI selanjutnya.
1: Atau ya kita kalau misal keluhannya cukup serius, kita akan buat dialog ya Cal ya.
0: Betul.
1: Dengan Sapa Kaltara atau dialog-dialog yang lain. Dan tadi sempat belum tuntas ya bicara soal durian tuh. Durian maksud kami rambutan.
0: Wah, ini bulan durian.
1: Wah, udah kayaknya kepikirannya durian terus karena belum tuntas ngidamnya ya.
0: Ya betul. Ini rambutan ya pendengar. Kita coba tuntaskan dulu nih baca ini ya.
1: Tadi dimana? Serius sekarang santai ya.
0: Oke. Tadi sampai mana Gus? Kalau ditarakin 25.000 ya.
1: Iya.
0: Di sana hanya 10.000 pendengar dan pemirsa ya. Di mana ya buah yang telah matang dipetik untuk kemudian dipasarkan kepada masyarakat dengan harga Rp10.000 per kilogram. Tentu rambutan binjai ini dikenal dengan rasa yang manis, kemudian isinya tebal ya, dan menjadi salah satu buah yang diminati di musimnya. Hasil panen dari kebun tersebut tidak hanya dipasarkan di wilayah Malinau, tetapi juga dikirim ke pasar-pasar luar kabupaten kota lainnya ada di Kaltara ya. Hal itu disampaikan langsung oleh Bapak Arifin selaku pemilik kebun ya. Pemasaran keluar kota menjadi peluang baginya untuk memperluas penjualan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi di hari perkebun di hasil dari hasil perkebunan buah lokal. Musim panen rambutan ini juga menjadi salah satu potensi pertanian masyarakat di Malinau yang dapat terus dikembangkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun luar daerah.
1: Iya, memang ya.
0: Iya. Ini informasinya bisa Anda baca di rri.co.id tentunya Kabupaten Malinau.
1: Iya, berarti sekarang di kios-kios buah ya di Tarakan sudah mulai banyak nih.
0: Mulai banyak, Gus.
1: Mulai
0: ini
1: banyak ya.
0: Binjai, kalau enggak salah berapa meter dari RRI ini di samping kiri itu ada.
1: Ada ya.
0: Di depan juga ada ya. Pas depan RRI juga ada penjual buah. Dan juga ada penjual buah musiman yang sudah di apa? Sudah menjadi
1: langganan
0: tiap hari ya, ada juga di daerah Keramat ya, tepat di samping kantor KPU Kota Tarakan.
1: Iya.
0: Dan mungkin karena waktu juga terbatas ya pendengar dan pemirsa, terima kasih yang sudah bergabung. Ada beberapa hal yang sudah kita catat Gus ya, dan juga kita bisa sampaikan di Halo RRI selanjutnya, termasuk salah satunya dari Ibu Dira tadi ya, bicara mengenai hutan kota yang ada di Jalan Aki Balak, yang tentunya diharapkan tidak minta-minta ya, bisa apa ya, bisa berdampak bagi pengendara jalan ya. Ini semoga bisa langsung ditindaklanjuti, khususnya yang rimbun-rimbun ini bisa di
1: sedikit dirapihkan.
0: Dirapihkan, betul. Dan kemudian ada dari Pak Boyman
1: ya, ya. Pasokan gas melon ya.
0: Di Kampung 6 khususnya di Gunung Amal ya, RT 14 dan juga RT 15. Katanya sudah 3 minggu tidak ada gas datang.
1: Iya, padahal itu salah satu item wajib biasanya di dapur kita.
0: Harganya paling mahal itu 25 ya, 25-an deh. Tapi kalau katanya eceran, kalau ya, beli di kios eceran ya yang tidak resmi ya, atau sudah berapa tangan ya, iya, itu bisa 50-60 ribu.
1: Hampir
0: per tabung.
1: 100% ya.
0: Iya. Lebih bagus kalian beli yang pink ya, Gus ya.
1: Iya, sekalian ya.
0: Betul. Kemudian juga ada Bung John ya. Bung John tadi terima kasih juga ya sudah menyampaikan bagaimana kondisi beliau saat berobat ya ke rumah sakit daerah Yusuf SK ya. Ada beberapa catatan, salah satunya obat ya yang tidak tersedia, kemudian juga ada sabun ya.
1: Iya.
0: Di kamar mandi atau WC ya pasien. Nah, ini sebenarnya agak riskan ya. Nah, ini yang beliau sampaikan langsung tadi, bicara mengenai kebersihan toilet ya, kebersihan toilet, karena kok di tempat yang sehat justru apa ya, sabun ataupun hal-hal yang bisa membersihkan dari kuman itu tidak disediakan ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, kita akan nanti sampaikan ini langsung. Terima kasih Bung John. Sebelumnya juga ada PJU ya, penerangan jalan umum yang kadang mati, dan juga lampu penyeberangan jalan yang mati di daerah Yosudarso atau tepatnya di depan Masjid Al-Ma'rif ya, Kota Tarakan. Baik, di penghujung acara kita sampaikan juga ini siapa aja di belakang layar ya, pengarah acara ada Reni Rustam Sayuti, kemudian di gatekeeper ada Bung Akbar, Bung Pinar, di multimedia ada Kezia dan Anas, dan di meja operator ada Mbak Leni. Saya Andi Muhammad Rizal
1: dan saya Agus Mana. Sampai jumpa kembali pada hari Jumat depan di Halo RRI.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Pendengar Sulanto juga Mas 9 Maker bersama dengan saya Jubaida di sini dalam edisi Tarakan di siang ini. Ya, kalau tadi sudah Anda ikuti yakni Halo RRI, saatnya kembali menyapa ruang dengar Anda dalam dialog Tarakan siang ini yang mana kita akan membahas terkait dengan restoratif justice, keadilan tidak selalu berakhir di penjara.

0: Hawati Sylvia Riani SHMHLI. Langsung aja kita sapa. Selamat siang Ibu Rahma.
1: Selamat siang.
0: Iya, boleh agak deketan Ibu di mic-nya.
1: Oh iya. Panggilnya Sylvia aja.
0: Ah, Sylvia, baru saya tanyain tadi, pengen tanya. Ini panggil apa ini, Rahma, Sylvia, Riani? Sylvia.
1: Iya, Sylvia.
0: Oke, okay. Bu Sylvia, gimana nih? Siap ya hari ini kita bakalan diskusi nih terkait dengan tema kita yang menarik.
1: Oke. Okay. Siap.
0: Pendengar dan pemirsa, tentunya juga dialog ini bisa Anda saksikan langsung di YouTube channel kami di RRI Tarakan Official, juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga undang Anda untuk bisa bergabung melalui line telepon 08215320945 atau juga melalui kolom chat di YouTube RRI Tarakan. Kiranya mungkin nanti di dalam pembahasan ini ada yang ingin Anda tanyakan kepada narasumber kita. Baik, tentunya Ibu Sylvia, kita akan langsung saja seperti yang Ibu Sylvia sudah perkirakan tadi di awal ya, sebelum kita masuk. Mungkin restoratif justice ini yang seperti apa nih dalam artiannya, Bu Sylvia?
1: Baik, jadi definisi restoratif justice itu sebenarnya ada banyak definisi dari beberapa aturan. Saya fokus di aturan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, di mana restoratif justice itu adalah proses penyelesaian perkara pidana yang di mana di situ ada pelaku, ada korban, ada keluarga pelaku, ada keluarga korban, dan pihak terkait ya sebagai mediator, misal polisian. Itu tujuannya untuk menyelesaikan pidana dengan fokusnya pada pemulihan, bukan pada pembalasan gitu. Jadi penyelesaian perkaranya seperti itu.
0: Oke, Bu Sylvia, ini sebenarnya restoratif justice sama mediasi itu hampir sama atau sebenarnya berbeda ini?
1: Ya, sebenarnya kalau restoratif justice ini kan lebih ke perkaranya sudah dilaporkan, misal dalam tahap penyidikan di kepolisian seperti itu.
0: Yeah.
1: Ya, jadi ini sebenarnya kita perlu memperkenalkan dulu secara historis bahwa sistem restoratif justice ini pertama kali pada perkara khusus anak begitu ya. Jadi saya sebutkan kenapa dalam aturan sistem peradilan pidana anak, karena memang pertama kali itu diperkenalkan untuk kasus anak. Jadi harapannya ketika seorang ada anak yang berhadapan dengan hukum, di mana pelakunya juga kebetulan adalah anak dan korbannya adalah anak, itu penyelesaian perkaranya sebisa mungkin jangan sampai ke ranah pengadilan seperti itu. Kenapa? Karena harapannya kan anak ini ya bagaimanapun dia adalah seorang anak yang harapannya nanti akan menjadi generasi penerus bangsa begitu kan. Jadi ketika seorang anak ini juga sebagai anak yang berhadapan hukum dan dia sebagai pelaku, nah itu penyelesaian perkaranya kalau bisa tidak sampai di pengadilan, karena harap takutnya nanti dia juga akan terganggu secara psikologis begitu kan, kalau dihadapkan dengan proses sidang yang mungkin kalau untuk anak-anak kan ini mengerikan begitu, bikin tertekan seperti itu. Jadi proses penyelesaian perkaranya kalau bisa sampai di tahap penyidikan gitu, kepolisian. Jika sudah dari pelakunya anak ini juga sudah meminta maaf gitu, sudah merasa bersalah dengan perilakunya, dan si korban anak ini juga memaafkan begitu, dan pelaku bersama dengan keluarga dari pelaku ini juga bersedia untuk mengembalikan baik itu ganti kerugian atau pemulihan, anggap ini adalah kasus penganiayaan seperti itu kan, misal biasalah perkelahian antara anak seperti itu kan. Jadi itu penyelesaiannya ya dengan jalur damai seperti itu.
0: Oke, Bu Sylvia, ini menarik, apalagi terkait dengan restorasi justice yang kita bilang RJ aja ya.
1: Oke, boleh.
0: Singkat aja di kalau misalnya hal ini terjadi pada anak, bukankah sebenarnya dalam hal anak ini memang tidak bisa dipidana, Bu Sylvia?
1: Oke, jadi saya mau membahas jadi ada alasan juga batas-batas dari restoratif justice ini ya, ada di dalam pasal 7 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang SPPA ya, sistem peradilan pidana anak. Itu syaratnya ada minimal ancaman pidananya tidak boleh lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Itu untuk kasus anak begitu ya. Gitu. Jadi kalau ancaman pidananya di lebih dari 7 tahun ya, ya itu harus diproses melalui litigasi lah jalur.
0: Iya,
1: hukum
0: sih.
1: Nah,
0: kategori anak ini dari umur berapa sampai berapa nih, Bu Sylvia, yang mungkin bisa melalui proses ini?
1: Jadi biasanya kalau di atas 14 tahun itu sudah bisa diberikan apa ya, sudah bisa untuk bertanggung jawab seperti itu ya. Jadi kalau berdasarkan usia kan 0 sampai 18 ya. 18 tahun itu masih dalam kategori anak-anak. Tapi kalau sudah di atas 14

0: tahun itu baru penyelesaiannya bisa melalui perkara pidana seperti itu. Kalau 0 sampai 4 sebelum 14 tahun itu biasanya sanksi tindakan lah seperti
1: okay.
0: itu. Tapi saya mau menambahkan, jadi ini secara historis restoratif atau RG ini untuk kasus anak, tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga bisa juga penyelesaiannya melalui RG seperti itu.
1: Pada akhirnya RG ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk penyelesaian masalah-masalah yang lain walaupun bukan di ranah anak seperti itu ya. Nah, ini banyakkan orang itu berpikir bahwa apaan sih nih RG atau restorative justice ini palingan cuma solusi untuk melarikan diri si pelaku nih dari masalah, atau cuma malas diurusin aja. Nah, itu kadang-kadang tuh ada yang beranggapan seperti itu tuh, Bu Silvi. Gimana kira-kira? Apakah emang sebenarnya iya atau seperti apa?
0: Ya, jadi mungkin stigma masyarakat memikirkan bahwa pidana itu berarti pembalasan seperti itu ya. Dan namun sekarang proses pidana ini selain berbentuk pembalasan juga ada rehabilitatif seperti itu, artinya pemulihan. Jadi tidak melulu perkara harus dibalas seperti itu. Dan biasanya kan orientasinya pada pelaku ini harus dipenjara seperti itu ya. Jadi pelaku ini harus dipenjara dan diberikan siksaan seperti itu. Tapi kita lupa dengan pemulihan atau hak korban ini kadang belum dipenuhi gitu secara masif. Dan harapannya melalui RG ini dengan ada syarat-syarat tertentu juga, jadi fokusnya juga pada korban, keinginan korban ini maunya seperti apa dulu penyelesaian perkaranya begitu.
1: Iya. Berarti memang di dalam hal RG ini memang semua bisa memberikan masukan, saran, pendapat seperti itu ya, Bu Silvi, walaupun itu dari kacamata si pelaku sendiri.
0: Iya, jadi ya kita mencari win-win solution seperti itu kan. Dan ya orientasinya untuk memulihkan diri, bukan untuk membalas. Itu si poin utamanya RG ini diterapkan begitu.
1: Iya, tadi kan kata Bu Silvi di awal bahwa RG ini sebenarnya berlaku di saat memang sudah ada proses penyelidikan ini sudah berlangsung. Iya, seperti itu. Nah, apakah dalam hal contoh misalnya ada si pelaku yang memang sudah masuk dalam kurungan penjara, anggaplah seperti itu, apakah masih bisa dilakukan RG nih Bu Silvi?
0: Oh, jadi intinya penyelesaiannya ini belum sampai pada vonis hakim begitu ya. Jadi masih dalam, sebenarnya ada tahapannya kan, dan punya setiap aparat penegak hukum itu punya aturan tersendiri ya, seperti yang saya sebutkan ya, ada undang peraturan kepolisian itu nomor 8 tahun 2021 itu di tahap penyidikannya. Terus di tahap penuntutannya juga ada aturan lagi berkait dengan restoratif justice, itu peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020, dan yang terbaru ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana yang berdasarkan keadilan restoratif. Jadi ya sebisa mungkin kalau bisa hanya sampai di kepolisian gitu kan, kalau sudah tahap sepakat damai. Di situ nanti ada buat nota kesepakatan damai begitu, sudah ada diatur seperti itu.
1: Iya, berarti memang sebisa mungkin RG ini dilakukan masih di dalam ranah kepolisian seperti itu ya, belum sampai di kejaksaan gitu.
0: Iya, kalau bisa gitu sampai pengadilan pun jangan sampai lah, kan karena memang tidak berakhir di penjara begitu.
1: Iya, oke. Nah, Bu Silvi, saya juga pengen menanyakan nih terkait dengan restorative justice ini, apakah semua perkara bisa melalui restorative RJ ini, atau sebenarnya memang cuman ada beberapa perkara saja nih buat selfie?
0: Iya, jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk perkara anak juga ada aturan khusus ya, mengatur di pasal 7 Undang-Undang SPPA itu syaratnya 7 tahun, tidak boleh pidananya yang lebih 7 tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, artinya itu baru dilakukan pertama kali seperti itu. Nah, saya juga mau bahas aturan di kitab undang-undang hukum acara pidana, di situ juga ada syaratnya untuk mekanisme keadilan restoratif ini ya, atau RJ lah ya. Yang pertama itu tindak pidananya dalam pasal 80, tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori 3 atau ancaman pidananya paling lama 5 tahun begitu. Dan tindak pidana yang pertama kali dilakukan dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi itu syarat-syaratnya yang harus dipenuhi.
1: Nah, itu kan kalau syarat-syaratnya nih, kalau misalnya nih apakah semua perkara itu dalam artian pembunuhan atau pokoknya perkara-perkara yang bisa di level up seperti itu. Nah, itu bagaimana? Apakah juga bisa dilakukan restoratif?
0: Iya. Berarti ini kasusnya
1: lebih ke
0: kasus ya, baik. Ya, untuk kasus-kasus yang kejahatan luar biasa mungkin seperti kita pernah dengar narkotika, korupsi, tindak pidana perdagangan orang. Wah, ini penyelesaiannya melalui RJ tentu ya. Tentu pembalasan itu maksudnya stigma tentang pidana itu juga harus merupakan adanya pembalasan, ya itu juga harus tetap diterapkan untuk memberikan efek jera seperti itu kan, untuk kasus-kasus yang berat lah sifatnya.
1: Iya, berarti dalam artian sebenarnya memang masih bisa ada restoratif justice-nya, tapi mungkin lebih kepada keringanan ini kali ya, hukuman, seperti itu Bu Silvi.
0: Bukan. Jadi RJ ini dia proses penyelesaian perkaranya di luar dari sistem peradilan pidana, begitu. Jadi fokusnya untuk pemulihan, dan apabila dari para pihak, baik itu pelaku, korban, keluarga pelaku, ya dihadapkan misalnya di dalam tahap kepolisian, di situ ada polisi, di sana penyidik, itu sudah terjadinya kesepakatan damai, dan itu penyelesaiannya di luar dari pidana, apa sistem peradilan pidana, begitu.
1: Okay, baik. Nah, kalau misalnya perkara anak-anak nih, biasanya perkara-perkara yang seperti apa nih, contoh-contoh yang bisa dilakukan restoratif justice nih, mungkin selain tadi perundungan dan lain sebagainya.
0: Ya, untuk kasus pencurian bisa juga ya, dengan ancaman yang dibawa dari 7 tahun itu. Jadi misal anak-anak ya, dia mencuri kan, dan dia misal juga merusak barang dari temannya seperti itu. Akhirnya dia bertanggung jawab untuk mengembalikan barangnya, maksudnya selain memulihkan itu juga mau bertanggung jawab untuk mengembalikan barangnya, kalau rusak ya udah dibeliin baru begitu. Itu bisa kan penyelesaiannya, intinya harapannya jangan sampai ini sampai ke ranah peradilan begitu.
1: Oke. Okay. Yeah. Kira-kira kalau misalnya ada orang tua yang udah gedek banget nih, saya nggak mau nih ada RJ-RJ nih, pokoknya hukum langsung berjalan. Nah, itu bagaimana dong, Bu Silvi?
0: Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu kan harus ada kesepakatan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Harus ada dari korbannya juga mau untuk berdamai begitu. Tapi kalau memang dari pihak korban dan keluarga korban belum, istrinya belum sepakat begitu ya, belum ada keinginan untuk berdamai, ya terpaksa untuk dilanjutkan begitu.
1: Oke. Okay. Berarti memang semua harus memiliki kesepakatan yang sama, gitu. Kalau tidak ya proses tetap lanjut ini.
0: Tapi kalau untuk anak mungkin agak sensitif lagi karena itu ya harapannya supaya si pelaku ini jangan sampai dia ini akan terbawa secara psikologis di masa depannya nanti, karena harapannya kan memang anak ini adalah generasi penerus bangsa. Jadi nanti selain dari adanya kepolisian, adanya korban pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, di situ ada pihak terkait juga, misal dari lembaga perlindungan anak, supaya di audiensi ini bagaimana sih penyelesaiannya supaya jalan tengahnya begitu.
1: Oke, Bu Silvi, maaf, tapi kalau bagaimana dengan kasus pemerkosaan?
0: Baik, kalau untuk kasus kekerasan seksual ya, itu memang harus sih untuk, jadi memang ada perkara tertentu juga sih yang tidak bisa kita selesaikan, dan saya rasa juga korban tidak mungkin juga untuk menyelesaikan jalur damai ya. Itu sih, kalau untuk kasus kekerasan seksual ya, itu memang harus penyelesaiannya melalui sistem peradilan pidana.
1: Oke, baik. Mungkin memang nanti ada pembahasan lebih lanjut ya, Bu Silvi, terkait hal ini. Namun Bu Silvi, dalam hal restoratif justice ini sendiri, tadi kata Bu Silvi ada yang namanya perkara yang memang bisa divonis hingga 7 tahun ya. Kalau kurang dari 7 tahun masih bisa di RJ seperti itu. Iya. Tapi kalau sudah di atas 7 tahun sudah harus tetap lanjut pidana seperti itu, Bu Silvi.
0: Iya, itu untuk yang perkara anak ya.
1: Iya.
0: Kalau untuk perkara yang sifatnya di luar dari kasus anak itu ada dijelaskan di dalam KUHAP itu tadi, di dalam pasal 80 yang menyatakan minimal dia ancamannya adalah 5 tahun penjara.
1: Kira-kira Bu Silvi, perkara seperti
0: maksimal
1: ya. Kira-kira Bu Silvi, sebenarnya perkara seperti apa nih yang menjerumuskan anak yang bisa memvonis hingga 7 tahun penjara, Bu Silvi? Mungkin nanti pendengar kita ada gambaran nih. Ini kamu ngelakuin ini 7 tahun penjara loh, nanti lebih nih.
0: Oke, saya buka aturan dulu saya.
1: Iya, boleh. Karena memang kita harus berlandasan dengan hukum ya.
0: Iya, kita harus hati-hati ya.
1: Harus hati-hati. It's okay, Bu Silvi. Iya. Namun dalam hal ini memang semua keluarga itu wajib dipertemukan atau sebenarnya hanya pihak-pihak yang terluka saja, Bu Silvi?
0: Ya harus ini dengan para pihak ya, baik itu keluarga, keluarga pelaku ya, keluarga korban juga selain dari pelaku dan korbannya seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, sembari itu prosedur untuk melakukan restoratif justice ini seperti apa nih, Bu Silvi? Apakah sebenarnya si korban ini bisa dikatakan bahwa diberikan himbauan dari pihak polisi bahwa pilihan ya, apakah ingin melanjutkan ibu atau kita kasih solusi seperti ini, atau sebenarnya memang langsung kita bisa langsung meminta sendiri nih kepada polisi, saya pengen deh RJ aja gitu.
0: Ya biasa kasus penganiayaan begitu ya, terus ada korban yang melapor, nah itu sebisa mungkin diselesaikan dengan RJ dulu, karena penganiayaan itu kan ancamannya tidak maksimal, tidak sampai dengan 5 tahun, kalau penganiayaan ringan ya 2 tahun, 2 tahun 6 bulan lah kalau tidak salah itu. Jadi penyelesaiannya ya diharapkan melalui RJ, kalau memang dari para pihaknya sudah ada kesepakatan dan pelakunya juga mau bertanggung jawab seperti itu, dan pelakunya juga mengharapkan dia tidak mau harus diselesaikan melalui pengadilan, tapi dia ingin misal pemulihan dari si pelakunya seperti pembiayaan begitu ya, pembiayaan untuk pergi ke rumah sakit atau kalau memang ada gangguan sampai ke ranah psikologis dibawa ke psikolog seperti itu, jadi rehabilitasinya ya seperti itu sih. Jadi sebisa mungkin kalau untuk perkara yang dibawa dari ancaman 5 tahun tadi ya diselesaikan melalui RJ seperti itu.
1: Iya, selain pengobatan-pengobatan yang tadi dikatakan Bu Silvi, apakah ada pembayaran-pembayaran lainnya lagi?
0: Iya, ada ganti kerugian juga kalau memang misal barangnya sampai dirusak seperti itu kan. Jadi ya memang harus dari pelakunya juga sanggup bertanggung jawab untuk mengembalikan ganti kerugian itu, baik berupa uang atau mungkin barangnya langsung dikembalikan, apa diganti lagi seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Silvi. Bu Silvi, karena kita udah hampir setengah jaman, kita akan break sejenak terlebih dahulu, dan pemirsa pendengar, kami akan kembali selepas komersial berikut ini.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
1: Ya pemirsa dan pendengar, masih bersama dengan kami dalam dialog Tarakan di siang ini, dan juga tentunya masih mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon 0821-5320-9845. Dan kita akan kembali membahas terkait dengan restoratif justice yang tidak harus selalu berakhir di penjara bersama dengan Ibu Silvi di sini. Oke, Ibu Silvi, kita akan kembali ngobrol nih. Mungkin kita akan langsung menarik dari segmen pertama tadi yang terkait dengan kekerasan seksual ya, terkait dengan anak. Mungkin kita flashback kembali. Nah, ini mungkin kira-kira bisa dijelaskan kembali nih Bu, kalau perkara seperti ini apakah memang masih bisa melalui restorative justice, atau sebenarnya memang harus perkara hukum ini dilanjutkan sampai kerana yang memang seharusnya?
3: Baik, kalau memang kasus kekerasan seksual itu ya, ya tentunya korban juga biasanya tidak mau menyelesaikan melalui restorative justice, dan memang harus penyelesaian perkaranya sesuai dengan sistem peradilan pidana lah, seperti itu. Dan ya, jadi memang harus diselesaikan melalui perkara sesuai dengan litigasi lah, jalur pengadilan, iya, seperti itu.
1: Berarti memang dalam hal ini memang hukum harus ditegakkan, seperti itu ya Ibu ya. Nah, tadi kan kita membahas bahwa terkait dengan restorative justice ini adalah di mana kalau bisa masalah anak itu tidak sampai ke ranah pengadilan dan lain sebagainya, dikarenakan mungkin kita bisa melihat bahwa dalam segi hal kita melindungi psikologi sang anak, masa depan sang anak. Nah, kalau untuk dalam perkara yang seperti ini, bagaimana perlindungan untuk anak ini Bu?
3: Baik, jadi memang kan harapannya penyelesaian perkara ini jangan sampai pada tahap pembalasan lah, seperti itu. Tapi untuk kasus anak juga memang ada lapasnya LPKA istilahnya, lembaga perlindungan khusus anak begitu ya, di mana di sana juga saya kebetulan juga pernah ke LPKA gitu ya. Tapi jadi di sana penyelesaiannya itu bentuknya itu dalam hal merehabilitasi anak. Harapannya untuk tidak menjadi anak yang lebih baik lagi, dan di sana ada pembinaan seperti itu. Mereka diberikan pelatihan, training untuk keterampilan seperti itu. Jadi sifatnya mungkin kalau kita mendengar penjara itu pasti terdengar kejam lah seperti itu ya. Tapi kalau di LPKA itu sendiri ya sifatnya lebih ke pembinaan begitu, kayak seperti ya pembinaan yang hari-harinya ada jadwal tersendiri, itu ada pelatihannya, sifatnya lebih ke mendidik sih, bukan untuk
1: pemulihan juga ya.
3: Pemulihan untuk ya anak itu sendiri.
1: Oke, baik. Nah, tadi juga Bu Silvi kita udah spill di awal bahwasannya restorative justice itu ada dalam hal juga bahwa penggantian, ganti rugi dan lain sebagainya, mungkin seperti uang, barang gitu ya, Bu Silvi, kepada si korban. Nah, apakah dalam artian ini bahwa jika segalanya sudah diberikan si pelaku kepada si korban, maka hukum langsung terhenti begitu saja, Bu Silvi?
3: Iya, jadi harapannya ini kan supaya lebih ke arah pemulihan, menjadi orang yang lebih baik lagi, memulihkan diri menjadi manusia yang kembali lebih baik lagi lah ya. Jadi penyelesaiannya itu ya memang harus ada kesepakatan antara para pihak, dan pelaku juga mengembalikan atau memenuhi keinginan dari korban, sehingga ketika sudah adanya kesepakatan itu ada jalur damai. Jadi tapi untuk pertanggungjawabannya kan pelaku tetap bertanggung jawab begitu, bukan?
1: Baik.
3: Walaupun tidak sampai divonis penjara seperti, tapi dia juga bertanggung jawab. Tapi dalam hal ya itu tadi, bentuk kerugian dari barang atau pemulihan dari korbannya membutuhkan biaya rumah sakit atau layanan psikologis seperti itu sih.
1: Iya, berarti dalam artian hal yang sudah dilaporkan tadi dikarenakan sudah adanya jalur restoratif justice ini, sehingga laporan tadi bisa bersifat gugur atau hilang begitu ya Bu ya?
3: Iya, kalau dalam konteks ini ya, pemidanaannya.
1: Iya, administrasinya hilang gitu seperti itu Bu.
3: Ya, nanti akan dibuatkan ini nota kesepakatan damai, dibuatkan sama penyidiknya gitu, ada aturannya di peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021.
1: Iya. Nah, mungkin ada hal yang menarik ingin saya tanyakan juga nih, Bu Silvi. Dalam hal restoratif justice ini, apakah kedua belah pihak itu merasa apa ya? Bisa dikatakan, apakah tidak ada paksaan atau seperti apa nih? Mungkin sogok menyogok, mungkin seperti itu, Bu Silvi, kita omongin saja.
3: Oke, ya langsung to the point ya.
1: To the point aja.
3: Ya, sebenarnya memang syaratnya tidak boleh adanya relasi kuasa itu tadi dan tidak adanya paksaan ya. Kita perlu garis bawahi bahwa ini harus adanya kerelaan antara dua belah pihak dan tidak adanya tekanan, tidak adanya paksaan dan tidak adanya relasi kuasa. Di situ juga ada diatur di Perma nomor 1 tahun 2024 ya, Peraturan Mahkamah Agung. Di situ dinyatakan bahwa tidak boleh adanya alasan restoratif justice ini tidak boleh tidak bisa diberlakukan kalau adanya relasi kuasa seperti itu.
10: Oke. Berarti memang harus sama-sama rela.
3: Rido gitu ya.
10: Rido. Saya rido gitu ya. Saya menerima apa yang diberikan si pelaku dan juga si korban juga harus menerima seperti itu ya, Bu Silvi. Nah, kira-kira ada lagi nih pertanyaan yang menarik. Apalagi emang kalau kita omongin tentang anak ini agak lumayan banyak ya. Nah, Bu Silvi, kalau misalnya korban ternyata bisa dikatakan bahwa sampai meninggal, nah itu gimana tuh kira-kira, Bu Silvi? Tapi dalam artian ketidaksengajaan dalam hal pertemanan. Mungkin dia gak sengaja kesenggol, ketabrak motor, nah itu gimana tuh? Misalnya, contoh aja.
3: Maksudnya
10: itu misalnya, apakah bisa dipidanakan si anak ini atau si temannya ini kira-kira?
3: Iya.
10: Karena ada unsur ketidaksengajaan padahal.
3: Iya, kesalahan itu bisa karena kealpaan dan kesengajaan. Jadi kealpaan itu dia tidak sengaja tapi itu terjadi kan pembunuhan itu terjadi. Jadi bukan pembunuhan berencana sih jatuhnya, lebih ke pembunuhan yang menghilangkan nyawa tanpa adanya rencana. Itu bisa dipidana bahkan tidak bisa melalui diversi. Istilahnya dalam sistem peradilan pidana anak itu restoratif justice namanya diversi begitu ya kalau dalam kasus anak ya. Nah, itu untuk pembunuhan berencana pembunuhan biasa itu harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang seharusnya, semestinya begitu.
10: Oke, baik. Berarti itu memang harus tetap ditegakkan juga seperti itu ya, Bu Silvi. Walaupun memang si pelaku ini melakukan pembelaan bahwa ketidaksengajaan seperti itu.
3: Iya.
10: Tetap begitu. Ada hukuman ya.
3: Tetap.
10: Karena udah satu nyawa nih melayang gitu ya.
3: Iya.
10: Oke, baik.
3: Ke pembunuhan biasa sih, bukan pembunuhan berencana.
10: Oke, baik. Selanjutnya Bu Silvi, ini juga ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita. Ini terkait dengan restorative justice. Dia mengatakan bahwa dari sisi pelaku nih misalnya ibu, apakah restorative justice dengan tujuan untuk mencegah seseorang mengulangi perbuatan dan kembali diterima di tengah masyarakat? Mungkin kira-kira seperti dari sisi pelaku nih, RJ bertujuan untuk mencegah seseorang mengulangi perbuatannya lagi. Oh, pengampunan sementara nih maksudnya. Bisa enggak ya kira-kira seperti itu di pandangan si pelaku? Kasih saya kesempatan ya gitu katanya. Nanti semoga saya bisa memperbaiki di lingkungan masyarakat.
3: Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi memang itulah harapannya dari RJ ini, memulihkan kembali gitu, bukan untuk membalas. Jadi stigma hukum pidana saat ini tidak berorientasi pada pembalasan begitu kan. Dan walaupun adanya nanti misal kalau pada sampai pada ke pidana penjara begitu, itu bukan untuk merendahkan martabat manusia, bukan juga sih sebenarnya untuk memulih. Kalaupun sampai pada penjara itu nanti di lapas misal untuk memulihkan dia menjadi manusia yang lebih baik juga gitu. Tapi kalau perkara restoratif justice ini kan tidak sampai di penjara ya seperti itu. Dan memang itu harapannya ya, supaya berarti kan dia menyesali perbuatannya. Jadi si pelaku ini harus sadar juga bahwa dia ini melakukan kesalahan dan dia mau bertanggung jawab begitu kan. Jadi ada bentuk istilahnya dia sudah sadar begitu kan tadi pertanyaannya. Dia mau menjadi manusia yang lebih baik lagi. Justru memang itu harapannya, restoratif justice ini memang disyaratkan bagi orang yang baru melakukan pidana pertama kali, bukan merupakan pengulangan begitu kan. Artinya dia kembali ke masyarakat menjadi manusia yang lebih baik dan dipulihkan lah seperti itu.
10: Iya. Nah, Bu Silvi, ini juga menarik nih terkait dengan pengulangan. Dalam artian apakah sebenarnya misalnya orang anggaplah residivis seperti itu, nah ingin melakukan kembali kesalahannya, apakah restoratif justice ini masih bisa dijadikan jalur yang baik untuk dia atau seperti apa, Bu?
3: Ya, berdasarkan syarat yang sudah saya sampaikan tadi, baik di sistem peradilan pidana anak dan kitab undang-undang hukum acara pidana, itu syaratnya bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi baru pertama kali dilakukan seperti itu.
10: Nah, ini nih yang penting dicatat sama masyarakat. Jangan kira-kira ya habis keluar dari penjara nanti mau lagi restoratif justice udah gak berlaku ternyata. Nah, ini memang cuman satu kali kesempatan. Iya, makanya jangan buat masalah deh ya.
3: Lunik ya, jangan buat masalah itu sih sebaiknya jangan.
10: Oke, okay. Seberapa penting peran tokoh masyarakat, keluarga, kepolisian, kejaksaan dan lembaga terkait dalam memastikan penyelesaian melalui RJ berjalan dengan adil, Bu Silvi?
3: Ya, kalau menurut saya itu sangat penting ya, karena memang itu syarat untuk melakukan RJ. Ada pihak terkait, saya sampaikan, bisa juga tokoh masyarakat ya begitu, dan ya itu sangat berperan sih menurut saya.
10: Oke, okay. Nah kalau kita berbicara tentang RJ ini ya, sebenarnya hal apa sih sebenarnya yang paling sulit ini ya dalam RJ ini dilakukan oleh kedua belah pihak ini, Bu? Masalah yang seperti apa yang agak susah kadang-kadang diselesaikan?
3: Masalah agak, maksudnya lebih ke kasusnya.
10: Iya, lebih ke kasusnya.
3: Ya, mungkin kasus yang kaitannya dengan itu tadi ya, misal pembunuhan ya, itu ya. Terus penganiayaan berat gitu ya. Iya. Itu agak sulit untuk diselesaikan, bahkan ya kan jadi harus ada kesepakatan juga, dan korban mungkin belum tidak sampai ada keinginan untuk di-RJ-kan seperti itu, justru ya udah lanjut aja nih gitu untuk kasus-kasus yang berat lah.
10: Oke, apakah RJ ini selalu dari selalu usaha yang dilakukan oleh si pelaku untuk membebaskan dirinya dari jeratan hukum, atau sebenarnya juga nggak masalah loh si korban juga pengen mengajukan RJ untuk melakukan keringanan hukuman?
3: Bisa saja, bisa saja. Ya, tapi misalnya kan misal dari korbannya udah melaporkan ke kepolisian nih, saya dianiaya, misal seperti itu.
10: Iya.
3: Ya, tapi nanti dari pihak kepolisiannya juga dari korbannya juga bilang, tapi saya membawa ke ranah sampai ke kepolisian ini dengan tujuan supaya dia sadar gitu ya.
10: Iya.
3: Ibaratnya lebih sedikit mengancam mungkin ya, atau iya, lebih biar secara psikologis si pelakunya juga, aduh saya mau dibawa sampai ke ranah ini, mau dipenjarakan. Nah, tapi dia sudah sadar juga ketika dia sampai dibawa ke ranah hukum gitu, sampai dalam tahap di kepolisian, dia sadar dan dia mau minta maaf dan apa ya, bersedia untuk bertanggung jawab lah seperti itu. Kan kadang kalau tidak sampai ke ranah hukum tidak ada efek jera, maksudnya pelaku ini juga ya mungkin belum disadarkan seperti itu.
10: Iya.
3: Iya.
10: Nah, tadi juga katanya bahwa memang ada kesepakatan ya ternyata Bu Silvi. Jika salah satu kesepakatan yang sudah tercatat ini dilanggar oleh salah satu belah pihak, anggaplah si pelaku yang melanggar, apakah bisa nih hukum tetap dijalankan?
3: Ya harusnya sebelum adanya nota itu, kesepakatan damai itu sudah ini ya, sudah
10: sah harusnya,
3: sudah
10: ya,
3: sudah ada kan. Jadi kepolisian juga sudah memantau gitu kan jalannya. Jadi harus ada itikad baik juga dari pelaku ini memenuhi lah kan, sampai pada sudah sampai pada tahap
10: kesepakatan ya,
3: ada itikad baik gitu.
10: Oke, berarti memang kesepakatan-kesepakatan yang tertulis itu adalah hal-hal yang memang sudah sama-sama selesai masalahnya, seperti itu ya Bu Silvi?
3: Iya.
10: Jadi bisa dikatakan bahwa itu udah clear setelah ditandatangan.
3: Iya.
10: Ya walaupun nanti ada pelanggaran itu sudah di luar dari itu ya Bu Silvi ya?
3: Ya harapannya jangan sampai kayak gitu ya. Jadi harus ada itikad baik karena ya ibarat sudah menyatakan saya ridho, apa sudah sepakat begitu kan. Jadi dari hati nurani sudah harus sesuai dengan kesepakatan di awal lah, seperti itu.
10: Oke, okay. Ini juga ada yang masuk nih, katanya seperti ini. Maaf Bu, mau nanya nih, kalau misalnya ya korban itu sudah memaafkan si pelaku, tapi keluarga korban nggak mau, dia masih mau perkara ini terus dilanjutkan, kira-kira gimana ya? Nah, ini gimana nih Bu Silvi?
3: Ya, jadi sebenarnya memang kan itu dihadapkan dengan dari pihak pelaku, korban, keluarga korban juga. Ya, jadi memang harus ada kesepakatan antara para pihak yang saya sebutkan tadi kan. Gitu sih.
10: Berarti bisa dikatakan harus dirundingkan dulu ya Bu Silvi sebelum masuk ke ranah RJ ini. Kalau bisa kumpul keluarga dulu deh ya.
3: Iya, jadi ya harapannya pidana ini merupakan ultimum remedium, yang dimana itu adalah jalan terakhir, upaya terakhir lah kalau bisa ya. Ya kalau memang tidak bisa ya memang itu harus jalannya sesuai dengan hukum yang semestinya. Tapi ya untuk kasus-kasus seperti yang kita pernah sebutkan tadi, yang korupsi, ke narkotika, itu tidak ada jalan untuk RJ sih.
10: Iya, nggak usah mah kalau itu. Langsung aja ya. Oke, Bu Silvi, ini waktu kita udah nggak terasa banget, tersisa 3 menitan lagi ya. Mungkin ada nasihat Bu Silvi atau ada yang ingin disampaikan lagi kepada pemirsa dan pendengar kita. Silakan Bu Silvi.
3: Baik, terima kasih Mbak. Jadi saya ingin mengedukasi kepada masyarakat bahwa perlu memahami keadilan itu tidak selalu identik dengan pemenjaraan, tetapi sebaliknya keadilan restoratif juga bukan berarti setiap masalah pada pidana cukup diselesaikan dengan kata damai. Yang paling penting adalah korban itu mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Pelaku juga bertanggung jawab dan prosesnya berjalan sesuai dengan hukum tanpa paksaan, seperti itu.
10: Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Silvi, dosen kita dari Fakultas Hukum. Sehat selalu, Ibu.
3: Amin. Dengan doa yang sama.
10: Semoga nanti bisa next kembali lagi ke sini ya, dengan pembahasan yang lain lagi.
3: Amin, amin.
10: Baik. Pemirsa dan pendengar, untuk Anda yang mungkin terlewatkan dialog Tarakan siang ini, Anda bisa menyaksikan kembali di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Dan saya Jubaida pamit. Kita akan kembali mendengarkan beberapa musik dan informasi lainnya hingga pukul 15 nanti.

0: Anda masih bersama Ermalino 95.3 MHz di ruang dengar Anda untuk siang hari ini ya. Tadi sudah kita dengarkan dan ikuti bersama untuk dialog bersama dengan Pro 1 Ertarakan, dan di ruang dengar Anda untuk siang hari ini sesi selanjutnya menemani aktivitas Anda lintas Malinau siang ya. Musik tradisional dan budaya akan kami hadirkan dengan beragam sajian lagu daerah ya, dari beberapa daerah akan kami hadirkan untuk Anda di 95.3 MHz di siang hari ini menjelang dinamika olahraga bersama dengan Pro 1 bersama dengan Pro 3 RRI tepat di pukul 12 siang. Tetap stay bersama kami di 95.3 MHz.
1: Lagu Sajojo berkisah tentang perempuan cantik dari desa. Perempuan yang dicintai ayah dan ibunya dan sangat dipuja oleh para lelaki di desanya itu. Lagu ini merupakan lagu daerah Papua yang juga digunakan untuk mengiringi senam di tanah Papua, bahkan

daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Gini sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus stay bersama dengan Airminus 95.3 MHz. Akan kita jelang bersama informasi dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Dan pastikan para pendengar tetap stay bersama kami di 95.3 MHz RRI Malinau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Kershaw, Kinatet, Argevedo, Kembe.
2: Tinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales, Craig Bellamy, menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: We still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: That the games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Nah, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
4: O valor dele e tua equipa...
2: Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
4: Menteri Pemuda Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Asian Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
5: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
4: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
6: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
4: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Aris Maritski, Pro 3 RRI, Kus Mudara, untuk Indonesia.
7: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.

0: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Jakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
1: To replace him and Shane Patinama will replace Doni

gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki. Dan

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia, jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikut sertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya

0: competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
1: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
0: Sementara itu perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi Hasbullah mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
2: Nah kita ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih DSN sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
0: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih di Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa

0: Eh, Pak Rahman pulang belanja ya? Besar banget kantong belanjaannya.
1: Bukan pulang belanja, Bu. Saya ini mau ke depan. Mau membuang sampah saya ini, nah, Bu.
0: Loh, kok siang-siang begini Bapak pergi buang sampah? Bapak nggak tahu kalau buang sampah sudah ada peraturan dari Bupati Malinau.
1: Peraturan apa, Ibu?
0: Buang sampah itu ada aturan dan ada jamnya, Pak, sekarang. Dari sore jam 5 sampai nanti pagi jam 4. Nggak boleh kita sembarangan dan juga Bapak harus buang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tuh tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
1: Waduh, saya baru tahu, Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya, Bu, informasinya.
2: Mari patuhi aturan pemerintah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan.

8 fakta menarik gigi. 1. Email gigi merupakan lapisan terluar gigi, termasuk ke dalam bagian terkeras gigi dan juga seluruh tubuh. 2. Gigi manusia ada 4 jenisnya, yakni gigi seri, gigi taring, gigi geraham kecil, dan gigi geraham besar. 3. Susunan gigi setiap manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Gigi manusia bisa berfungsi sebagai sidik jari atau fingerprint. 4. Rata-rata setiap orang menghabiskan waktu 38,5 hari untuk sikat gigi selama hidupnya. 5. Mulut manusia memproduksi lebih dari 25.000 liter air liur seumur hidupnya. Wow, sebanding dengan 2 kolam renang. Air liur berfungsi untuk membantu proses pengunyahan makanan dan juga menjaga gigi dari serangan bakteri. 6. Gigi yang tidak dijaga dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti jantung, osteoporosis, dan diabetes. 7. Sejak kita di dalam kandungan, gigi manusia sudah terbentuk, tapi gigi kita baru akan muncul saat umur kita 6-12 bulan. 8. 1/3 bagian gigi tertanam di dalam gusi, dan hanya 2/3 bagian gigi yang dapat terlihat oleh mata.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Tahukah Anda Taman Renungan Pohon Sukun? Lokasinya terletak di Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Ende dengan batas-batas di sebelah utara Taman Remaja, sebelah selatan Lapangan Ende Alun-Alun yang sekarang disebut Lapangan Pancasila. Di Taman Renungan ini terdapat pohon sukun dan Taman Remaja dalam satu areal. Pohon sukun adalah tempat Bung Karno merenung mengisi waktu luang, dan disinilah Bung Karno sering duduk termenung untuk memperoleh ilham dalam menggali butir-butir Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Semasa pengasingan, dan beliau sangat menggemari tempat ini yang terletak agak tinggi dan menghadap ke teluk sehingga pemandangan lepas ke laut. Di taman ini terdapat patung Bung Karno yang tengah duduk termenung di sebuah bangku di bawah pohon sukun yang bercabang 5. Pohon sukun di area taman yang disebut sebagai pohon Pancasila. Bung Karno saat itu juga berpesan bahwa apabila di suatu masa pohon sukun tersebut mati, hendaklah ditanam kembali dengan pohon sukun yang baru. Dalam sejarahnya, pohon sukun yang pertama itu mati pada tahun 1972. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Bupati Ende periode 1973 hingga 1983, Herman Joseph Gadijau, ia meminta kepada sahabat-sahabat Bung Karno yang masih hidup ketika itu untuk menanam kembali pohon sukun tersebut. Peristiwa penanaman kembali itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1980 dan pohon sukun itu pun tumbuh hingga saat ini. Setiap 1 Juni, masyarakat Indonesia akan memperingati hari lahir Pancasila. Sejarah hari penting ini telah ditetapkan sejak tahun 1945 oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Soekarno diasingkan ke Ende selama 4 tahun, mulai 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Dalam masa pengasingan tersebut, Soekarno ditemani oleh istrinya Inggit Garnasih, ibu mertuanya Amsi, dan kedua anak angkatnya Ratna Juwami serta Kartika. Mereka tinggal di rumah pengasingan milik Haji Abdullah Ambuwaru. Selama masa pengasingan inilah, Bung Karno memiliki rumusan dasar negara yakni Pancasila.

0: gara-gara kau menguap. Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.

0: Pendengaran mana masih kita temani ya untuk siang hari ini ya, dan di ruang dengar Anda semuanya jelang akhir bersama kita nanti di pukul 15 ya, untuk kurang lebih 1 jam setengah ke depan ya, kita temani para pendengar di suasana Kabupaten Malino yang mendung kabut sendu gimana gitu ya. Kita hadirkan lagu dangdut ya, menemani para pendengar semuanya, biar para pendengar bisa joget, terus mungkin bisa sambil goyang-goyang ya. Mungkin ada yang rada ngantuk atau gimana gitu ya. Kita mainkan lagu dangdut di sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

Tahukah Anda, salah satu hewan paling unik yang hidup di bawah air adalah gurita. Gurita memiliki 3 hati, 9 otak, dan darah biru. Faktanya, masing-masing dari 8 tentakel memiliki otak kecilnya sendiri, yang terhubung ke otak tengah yang ke-9. Semua tentakel dapat bekerja secara independen satu sama lain. Gurita juga memiliki 3 jantung, 2 jantung berfungsi memompa darah ke insang, dan 1 jantung lainnya bertanggung jawab untuk sirkulasi darah di seluruh tubuh. Selain itu, darah gurita mengandung protein kaya tembaga yang disebut hemosianin. Ini meningkatkan kemampuan untuk mengangkut oksigen dalam kondisi laut yang dingin dan bertanggung jawab atas warna darah.

Malinau di mana saja, saya Endah Pamorada Academy tetap pentengin radio kesayang kita ya, hanya di 95,3 RRI Malinau.

0: Menara ini terletak di Paris, Prancis. Yuk, kita lihat fakta serunya. Menara Eiffel dibangun oleh Bapak Gustave Eiffel, insinyur atau ahli teknik ternama dari Prancis. Dibangun tahun 1887. Pembangunannya berlangsung selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Tingginya mencapai 324 meter. Dibangun dengan 7.300 ton besi dan 60 ton cat. Menara Eiffel dicat oleh 25 ahli pengecat yang mengecat selama 1 tahun dari atas sampai ke bawah. Tanpa mesin atau hanya dengan tangan loh. Menara Eiffel juga menjadi tempat dipasangnya 120 antena untuk siaran TV dan radio. Awalnya, Menara Eiffel hanya boleh berdiri selama 20 tahun. Namun, akhirnya tetap berdiri. Karena Pak Gustave Eiffel menjadikannya tempat penelitian dan eksperimen sains.
1: Wah, seru ya fakta tentang

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Berikan Anda masih bersama kami di 95.3 MHz ya, dengan sajian lagu dangdut yang nemenin para pendengar ya di sesi Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan bersama kita untuk di Lintas Malinau siang ada 30 menit ke depan, dan masih kita temani para pendengar dengan sajian lagu dangdutnya ya, nemenin para pendengar yang menikmati suasana siang hari ini dengan kondisi cuaca yang panas mendung, apa ya, kalau negara tetangga bilang jerebu. Ini udah panas, panas mendung terus asep gitu ya. Ya oke, okay, it's okay lah ya. Semoga nih tidak terlalu menghambat para pendengar untuk beraktivitas ya. Tapi kita sarankan nih untuk selalu pakai masker ya. Apalagi yang rentan banget dengan apa nih, masalah pernafasan ataupun ISPA gitu ya. Jadi kalau ada yang kayak gampang kayak alergi, masalah debu dan apa segala macam, disarankan itu sebaiknya menggunakan masker. Jadi untuk daya tahan tubuh juga ya. Dan ngomong-ngomong tentang daya tahan tubuh, disarankan untuk selalu asupannya selalu dijaga ya, air putihnya dicukupkan, terus makanannya juga harus selalu diperhatikan gitu ya. Ya, dan kita juga berdoa semoga nih kabut asapnya cepat hilang ya, langit kita pun, lingkungan kita pun kembali seger, kembali bersih gitu ya. Oke, yang pastinya di siang hari kita masih temani para pendengar semuanya di sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mengapa ada 7 hari dalam seminggu? Satu tahun terdiri dari 365 hari. Ada juga satu tahun yang berjumlah 366 hari dan terjadi setiap 4 tahun sekali. Lalu satu bulan ada yang berjumlah 30 hari ataupun 31 hari. Bahkan bulan Februari hanya 28 atau 29 hari. Tapi ada satu yang pasti, dalam satu minggu selalu ada 7 hari, tidak berbeda jumlahnya. Hari ditentukan dari waktu bumi melakukan rotasi penuh pada orbitnya. Bulan ditentukan dari waktu bulan mengelilingi bumi. Sedangkan tahun ditentukan berdasarkan waktu bumi mengelilingi matahari. Lalu, apakah teman-teman tahu dari mana asal penentuan jumlah hari dalam satu minggu? Ketahui asal-usulnya yuk. Penanggalan masing-masing suku yang berbeda. Pada zaman dulu, setiap suku punya penanggalannya masing-masing karena belum punya penanggalan yang sah. Misalnya penanggalan suku Maya, penanggalan suku Aztec, dan lain-lain. Ada penanggalan yang menetapkan seminggu terdiri dari 10 hari. Ada juga yang percaya seminggu itu ada 5 hari. Sejarah 7 hari dalam seminggu. Penetapan 7 hari dalam seminggu ini diperkirakan dimulai oleh bangsa Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Mereka percaya bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya selama 6 hari. Lalu, menurut kepercayaan mereka, Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Karena itulah, mereka juga percaya kalau seminggu terdiri dari 7 hari. Tapi saat itu hari belum diberi nama. Mereka hanya menyebut hari pertama, hari kedua, dan seterusnya sampai hari ke-7. Setelah itu, mereka akan kembali lagi ke hari pertama. Nama-nama hari berdasarkan benda langit. Pada zaman Romawi kuno, tepatnya pada saat Julius Caesar berkuasa, barulah hari-hari itu diberi nama. Nama-nama hari ditetapkan berdasarkan matahari, bulan, dan nama 5 planet. Saat itu orang-orang sudah mengetahui tentang tata surya, tapi mereka hanya mengetahui kalau tata surya terdiri dari matahari, 6 planet, dan bulan. Hari Minggu atau Sunday diambil dari matahari atau sun. Hari Senin atau Monday diambil dari nama bulan atau moon. Hari Selasa atau Tuesday diambil dari Mars yang identik dengan Dewa Tiu. Hari Rabu atau Wednesday diambil dari Merkurius yang identik dengan Dewa Woden. Hari Kamis atau Thursday diambil dari Jupiter yang identik dengan Dewa Thor. Hari Jumat atau Friday diambil dari Venus yang identik dengan Dewa Freya. Dan hari Sabtu atau Saturday diambil dari Saturnus atau Saturn. Sekarang jumlah 7 hari dalam seminggu ini digunakan penanggalannya secara universal di seluruh dunia.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Pendengar dimanapun Anda berada, dan untuk para pendengar ya, untuk sajian lagu dangdutnya, setelah tadi Innocentia dengan Memori Daun Pisang mengalun indah di ruang dengar Anda semuanya, mengakhiri juga untuk sesi pro dangdut untuk siang hari ini. Dan para pendengar yang mungkin baru bergabung bersama kami namun tidak sempat untuk mendengarkan sajian informasi dan lagu yang kami hadirkan, para pendengar tenang saja, nanti masih akan hadir sejumlah informasi dan program acara yang akan dihadirkan sampai nanti malam di pukul 24 malam. Nah, jadi untuk para pendengar dimanapun Anda berada, jangan pindahkan frekuensi Anda. Tetap stay bersama dengan RRI Malinau di 95.3 MHz. Dan akhir kata, kami bertugas di Lintas Malinau siang, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam RRI.
1: RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

Baik pendengar di mana pun anda berada, selanjutnya kami segera bergabung bersama Perempat RRI Samarinda turut menyiarkan yaitu Pesona Budaya Borneo, siaran berjaringan Kornus 8 Nusantara.

0: Pesona Budaya Borneo, siaran berjaringan Korwil Nusantara 8 menghadirkan keragaman tradisi dan budaya di tanah Kalimantan. Hanya di Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meriam, selamat sore sahabat budaya Sekordus 8 Nusantara ya. Etam kembali berjumpa dalam sajian Pesona Budaya Borneo edisi hari ini Rabu 23 September 2026 bersama dengan saya Bu Supendi dari RRI Samarinda. Hari ini tentu akan bersama dengan RRI Palangkaraya yang sedang bergabung bersama kami melalui telekonferensi melalui Zoom meeting. Menyapa presenter kepada RRI Palangkaraya, seperti apa nih untuk tema yang akan dibawakan di sana? Silakan.
2: Baik,
1: selamat
2: sore
1: rekan-rekan Fendi. Selamat sore juga,
2: Mbak. Apakah terdengar jelas suara kita?
1: Terdengar dengan jelas, tetapi kecil sekali suaranya ini. Sebentar. Oke.
2: Apakah sudah ada?
1: Nah, sudah ada nih. Gimana nih kabarnya di sana, Mbak?
2: Waktunya untuk kita sharing kabar ya.
1: Iya.
2: Baik sekali dari kami Palangkaraya menantikan cuaca cerah tentunya ya. Karena Palangkaraya masih tetap bersama dengan kabut-kabut asap.
1: Wah, tentu harapan kita bersama mudah-mudahan di Palangkaraya ataupun di seluruh Kalimantan bisa terkena hujan ya, Mbak Anissa di sana. Karena di Samarinda saat ini sudah mulai mendung nih, Mbak Anissa.
2: Sekarang kita kangen ya, hujan.

0: Diploma Samarinda selain telah bergabung bersama kami di RRI Palangkaraya, juga ada yang bergabung melalui telekonferensi Zoom bersama dengan RRI Banjarmasin bersama dengan Mbo Helda. Assalamualaikum Mbo Helda, selamat meriah, selamat sore.
1: Bagaimana kabarnya di sana?
0: Kalau di sini baik-baik aja nih, Acil. Ini di sana gimana nih, Cil? Kabarnya, Cil?
1: Kabar di sini alhamdulillah semua baik untuk cuaca Banjarmasin ini.
0: Iya. Yang penting doa baiknya saja ya, Mbak Helda ya.
1: Baiknya semua cepat lalu.
0: Amin. Baik, terima kasih Mbak Helda. Selain dari RRI Banjarmasin, juga bergabung bersama kami RRI Nunukan bersama dengan Mbok Syasa. Assalamualaikum, selamat sore Mbok Syasa di Nunukan di sana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Gimana nih kabarnya Mbok Syasa?
2: Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat.
0: Wah, ini jangan-jangan mendungnya datang dari Nunukan ini di Samarinda. Kelihatan aja di sini cepat hujan ya, Mbok Syasa.
2: Amin.
0: Baik, terima kasih kabar dari Nunukan bersama dengan Mbok Syasa. Dan ada lagi satu pendengar dari RRI Tarakan bersama dengan Bu Suheri Susanto. Assalamualaikum, selamat sore Bu Suheri.
3: Selamat sore Pendi.
0: Iya, gimana nih kabarnya di sana di Tarakan ini, tetangga ini?
3: Kabarnya Tarakan bubuhan seberataan.
0: Oh, iya. Bubuhannya sehat seberataan lah kisahnya nih. Alhamdulillah. Nanti ditunggu untuk gabungannya mengirimkan pertanyaan ya.
3: Siap,
0: Bu Suheri. Siap. Baik, itu tadi para pendengar, kepada rekan-rekan Etam di wilayah Sokordus 8 Nusantara ya. Dan nantinya juga para pendengar, di akhir rekan-rekan kami akan berpartisipasi dan berkontribusi dalam bentuk pertanyaan. Jadi nanti akan saya tunggu pertanyaannya yang akan dikirimkan kepada narasumber kami. Dan juga informasi kepada para pendengar bahwasannya acara ini disaksikan di laman YouTube resmi kami di RRI Samarinda, dan juga dapat didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital.
4: RRI Samarinda kini bisa kamu dengar di mana saja. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.

0: untuk Nusantara.
1: Baik para pendengar RRI Perompas Samarinda dan dimanapun saja Anda sedang mendengarkan kami, sebelum nanti Eta menuju ke RRI Palangkaraya, ini saya ingin berbincang-bincang terlebih dahulu nih dengan narasumber kami yang tentunya sudah hadir di RRI Perompas Samarinda bersama dengan Bapak Abdillah Syafi'i SAG yang merupakan penulis buku Sandima dan kajian ilmiah Sandima untuk WBTB dengan tema merawat Sandima sebagai warisan budaya tak benda. Untuk itu saya langsung menyapa pada narasumber kita yang telah bergabung di studio RRI Perompas Samarinda. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Syafi'i.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, sekali lagi Bapak masih kurang terdengar tadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ya ini gimana kabarnya nih Bapak Syafi'i?
2: Ya alhamdulillah sehat ya, walaupun ini apa suara agak.
1: Iya, ya, karena perkara asap ya Bapak ya.
2: Betul.
1: Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.
2: Amin.
1: Pak Syafi'i, ini untuk membuka perbincangan kita dengan tema merawat Sandima sebagai warisan budaya tak benda nih Bapak. Tentu sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan Sandima atau Sandiwara Mamanda ini? Iya. Dan tentu bagaimana sejarah dan perjalanan dari Sandima hingga menjadi salah satu seni pertunjukan yang saat ini berkembang di wilayah Kota Samarinda. Silakan Bapak.
2: Iya. Sandiwara Mamanda kan sebagaimana namanya ada dua kata tuh, Sandiwara sama Mamanda. Nah kalau kita dengar kata Mamanda, maka kita ingatan kita pasti ke Kalimantan Selatan, gitu ya kan?
1: Mm-mm.
2: Dan memang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau

0: kita bicara Candi Mah, kita harus bicara dulu asal usulnya Mamanda. Nah, konon di tahun 1897-an itu ada rombongan ya budayawan lah gitu ya, dari Tanah Malaka, kalau sekarang mungkin Singapura itu ya. Itu berkunjung ke Kalimantan Selatan, ke Kesultanan Banjar itu. Nah, selain kunjungan politik, tentu mereka sebagai budayawan kunjungannya kunjungan budaya, membawa sebuah pertunjukan, nah, seni tradisi mereka yang disebut dengan komedi Indra Bangsawan. Nah, itu itu Cik Ibrahim namanya, Cik Ibrahim dan istrinya namanya Cik Hawa. Nah, jadi kemudian komedi Indra Bangsawan ini masuklah ke tanah Kalimantan Selatan ya, menurut catatan sejarah seperti itu. Berkembang lagi di Kalimantan Selatan karena di dalamnya itu didakwahkan. Nah, ini kan seni budaya kan bernuansa Islam ya. Didakwahkanlah syair-syair Abdul Muluk, syair-syair Arab itu, maka orang Banjar itu menyebut, ada juga yang tidak menyebut komedi Indra Bangsawan tapi menyebutnya Ba Abdul Mulukan. Nah, maksudnya membacakan syair-syair Abdul Muluk. Nah, ini berkembang terus ini karena di dalam tokoh-tokoh pementasan ini kan sering dipanggil Pak Manda, Mamanda. Akhirnya ada juga masyarakat yang menyebut menjadi Mamanda. Nah, itu awal mulanya Mamanda. Nah, sebagaimana kita ketahui, Kalimantan ini dulu Borneo ini kan tidak dibatasi oleh sekat-sekat administrasi seperti sekarang. Indonesia ini belum ada waktu itu.
1: Betul.
0: Jadi kalau ada orang Banjar di Samarinda, orang Kutai di Kalimantan Tengah, itu udah satu yang umum lah seperti itu. Nah, tetapi kan asal muasal etnis mereka ini jelas. Kalau Banjar itu Kalsel, kan Kutai Kaltim gitu. Mungkin suku Dayak yang lain mungkin di daerahnya sesuai dengan asal muasalnya. Brau mungkin di Tanjung sana ya kan. Ketika mereka berada di wilayah yang bukan kampung halaman aslinya, tentu ada kerinduan tau dengan budaya asal usulnya. Nah, orang-orang Kalimantan Selatan, orang Banjar yang ada dan lama bermukim di Kalimantan Timur, ya mungkin ingat dengan budaya-budaya mereka. Mereka bikinlah pertunjukan Mamanda itu di sini. Nah, tapi tentunya sebagai sebuah karya budaya, budaya itu akan beradaptasi dengan lingkungannya, dengan budaya setempat, bahasa dan lain sebagainya. Maka kemudian lahirlah di tahun, pastinya memang tidak diketahui ya karena tidak ada catatan, tapi menurut perkiraan itu sekitar tahun 50 atau 60-an itu muncul varian baru daripada seni Mamanda ini, yang dia tidak lagi mempertahankan pakem-pakem asli tapi udah mengadopsi seni-seni yang ada, bahkan seni modern. Nah, itulah yang disebut dengan Sandiwara Mamanda. Nah, pada saat itu Sandiwara Mamanda itu enggak ada pakem khususnya. Bahkan kata beberapa maestro yang saya wawancara itu, zaman dulu musiknya pun bukan lagi musik tingkilan atau musik gambusnya Banjar atau tingkilan Kutai, tapi ada bahkan piringan hitam, lagu Titik Sandora, musik ala atas itu dijadikan musiknya gitu. Nah, karena ini kan proses akulturasi nih dengan budaya modern. Nah, kemudian ini berkembang lagi, muncullah kemudian kelompok-kelompok seni seperti Batu Benawa, Kekamban Habang ya. Kalau Batu Benawa itu Polisi Bastiar namanya. Itu di daerah Kampung Mangkurat itu di Sungai Pinang. Ada juga di daerah Teluk Lerong itu Pak Satar Miskan itu mengembangkan Sandima atau Sandiwara Mamanda kelompok mereka masing-masing. Nah, di tahun sekitar 1993-an itu ada sebagian seniman teater modern yang tertarik dengan kebudayaan asli atau tradisi. Nah, sekelompok orang ini kemudian membentuk yang namanya Pormat. Pormat itu singkatan dari Forum Aktualisasi Seni Tradisional. Yang itu digawangnya atau dikomandannya oleh Pak Elan Sahjamari, Pak Muran Gautama, Pak Yusran Sah dan lain sebagainya. Nah, dengan tokoh tua ahli Mamanda waktu itu namanya Haji Sahran Sah, Pimpinan Seribu. Nah, itu yang membina saat itu. Nah, kemudian ini berkembanglah Pormat ini sampai hari ini. Nah, jadi selama hampir ya mungkin sekitar 30 tahunan lebih ya, Mamanda atau seni Sandiwara Mamanda di Samarinda ini ya didominasi oleh kelompok penghormat ini, mm-hmm. tanpa kita meniadakan kelompok lain. Cuma mm-hmm. memang yang eksis itu penghormat. Nah, kalau berdasarkan penelitian saya yang saya telusuri, kenapa penghormat bisa eksis? Karena di dalam penghormat ini ada beberapa pejabat ikut situ, sehingga mereka kan betul-betul berkesenian itu tidak terlalu memikirkan cuan lah begitu mm-hmm. katakanlah. Mm-hmm. Karena banyak seni kita ini musnah atau langka itu bukan karena tidak ada senimannya, tapi senimannya sibuk cari nafkah, gitu kan? Nah, sementara seni sandimanya penghormat ini digawangi oleh orang-orang yang punya pekerjaan tetap, terus ada pejabat juga. Nah, dengan background mereka yang terdidik ini, mereka juga mampu membangun jaringan komunikasi dengan lintas OPD. Bahkan ini RRI ya, RRI Tempo dulu termasuk salah satu yang berjasa melestarikan kesenian sandima ini. Cuman memang dalam 5-10 tahun belakangan RRI jarang juga nih. Kalau dulu RRI bukan hanya menampilkan lewat siaran, tapi panggung mm-hmm. offline juga. Nah, beberapa kali kami mengisi acara di RRI ini di aulanya gitu, di dalam mm-hmm. waktu itu. Nah, TPRI juga, kebetulan TPRI bahkan punya program terus setiap seminggu sekali. Belum lagi OPD-OPD atau instansi-instansi seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo yang selama ini ikut mendukung gitu. Nah, jadi pasenya tadi dari Mama Komedi Indra Bangsawan, Abdul Muluk, Mamanda, Sandima, dan sekarang Sandima Penghormat di tahun-tahun belakangan.
1: Dan tentu untuk Sandima saat ini sudah sangat berkembang, dan pastinya dari perkembangannya ini pasti ada memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam Sandima, Pak Syafi'i. Dan tentu apa sih Pak yang ingin terus diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya di generasi muda? Dari kalangan Sandima ini
0: sebenarnya ya, nilai-nilai itu sama saja sih dengan nilai awal ketika sebuah kesenian dibentuk. Apalagi ini kan seni pertunjukan.
1: Betul.
0: Seni pertunjukan itu sebenarnya sejarahnya bukan hanya Sandima, semua seni pertunjukan awalnya itu kan adalah media untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan sebenarnya. Maka dibuatkanlah cerita, kan ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis dan sebagainya. Itu ya tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai. Karena tidak semua orang itu enak telinganya dicerahkan. Tapi kalau ditonton-tonton dia senang kan. Makanya ada wayang kulit, ketoprak dan sebagainya. Nah, saya rasa kita tidak muluk-muluk sebenarnya yang kita harapkan dari Sandima ini. Di era sekarang ini kita berharap Sandima juga beradaptasi dengan teknologi. Nilai-nilai edukasi itu aja yang perlu kita pertahankan. Jadi misalkan kayak kami di Kominfo sering memakai Sandima untuk menyampaikan pesan ke masyarakat. Sesuatu yang tidak bisa kami sampaikan melalui televisi dan radio kan bisa disampaikan langsung ke masyarakat umum gitu. Karena tidak semua orang mau menonton Sandima di televisi misalkan.
1: Baik, ini juga kalau berbicara saya mendapatkan informasi nih Pak Syafi'i, bahwa di tahun 2026 ini, di tahun ini, bahwa menjadi momentum yang penting juga karena Sandima masuk dalam proses penetapan warisan budaya tak benda. Bisa diceritakan sedikit nih Pak Syafi'i, sebenarnya bagaimana sih Pak perjalanan Sandima hingga akhirnya tentu lolos dalam sidang penetapan WBTB di tingkat nasional tahun ini 2026?
0: Iya, jadi mungkin salah satu kebahagiaannya budayawan Kota Samarinda bukan hanya pemain sandima penghormat menurut saya, itu adalah dengan ditetapkannya Sandiwara Mamanda sebagai salah satu dari warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026 ini. Nah, ini menurut saya adalah perjalanan yang panjang sejak awal Sandima masuk di Samarinda khususnya dan Kaltim pada umumnya. Adapun saya selaku orang yang diamanahi oleh Dinas Pendidikan untuk menyusun kajian ilmiahnya, mengikuti sidang-sidangnya. Ya. Jadi kalau untuk mendapatkan WBTB ini nggak gampang. Kita ada puluhan yang diajukan, ternyata yang diterima cuma satu untuk termin pertama ini. Nah, ada beberapa, saya ada catatannya, rasanya ada beberapa yang dari kabupaten kota lain, tapi dia Samarinda yang masuk adalah Sandima. Nah, itu prosesnya panjang ya. Di tahun 2025 itu saya dipanggil oleh Dinas Pendidikan, diminta bantuan untuk menyusun naskah akademiknya. Nah, kemudian naskah disusun, naskah itu kita sidangkan. Pada saat itu kami di sidang dihadirkan maestro dan ahli budayawan, lolos itu diajukan lagi ke pusat. Nah, dia itu datang lagi tim dari pusat untuk memverifikasi keberadaan Sandima ini. Mm-hmm. Mereka memohon wawancara kepada para tokoh, mereka datang ke tempat berlatihnya dan tempat mementasnya Sandima. Mm-hmm. Karena Sandima ini jujur saja ada hambatan awal, yaitu kata memandanya itu. Mm. Nah, banyak tokoh budayawan, bahkan budayawan loh, bukan orang umum, yang mengatakan oh Sandima itu sama aja dengan memanda. Mm-hmm. Nah, tapi ternyata kemudian setelah kita telisik, kita lihat kampak-kampaknya kan, dari musiknya, lagunya, ceritanya, akhirnya tim dari pusat itu mengakui oh memang beda. Mm-hmm. Beda, memang beda. Nah, kenapa kita tetap memakai ada kata-kata memandanya itu, sebenarnya semata-mata untuk supaya kita tidak ingin durhaka dengan asal usul kesenian ini. Yeah. Bisa aja kita kasih nama lain. Dan sempat ini, sempat saya di TPRI itu menulis beberapa naskah tidak pakai kata Sandima. Waktu zaman-zamannya Ketoprak Humor itu, saya memberi namanya awalnya itu Memanda Jenaka.
1: Memanda Jenaka.
0: Ya, kenapa Memanda Jenaka? Ada sejarahnya juga. Jadi awalnya ketika penghormat itu mementaskan Memanda, ada kritik beberapa tokoh-tokoh Memanda. Dan kami mengatakan kami yang salah, bukan tokoh-tokoh itu. Kata pakem-pakem memanda itu banyak yang kami tinggalkan. Karena durasi kan, kalau memanda asli kan semalam suntuk kayak Ketoprak. Sementara kita main di TV itu hanya 1 jam. Sehingga ada beberapa pakem yang kami tinggalkan. Dan kami juga mengalah, bukan mengalah, memang salah kan. Akhirnya kami mengambil Memanda Jenaka tadi, sebagaimana Ketoprak Humor. Nah, tapi kemudian atas usulan beberapa tokoh tua, kenapa kita tidak melanjutkan yang sudah dulu aja ada Sandima, bukan Memanda tapi Sandiwara Memanda. Nah, kemudian setelah diteliti oleh tim verifikasi dari Jakarta tadi, ternyata kemudian kami sidang lagi itu, sidang secara online, seluruh Indonesia hadir, semua yang masuk nominasi. Dan alhamdulillah kemudian pada tanggal 3 Juli diumumkanlah Sandima atau Sandiwara Memanda itu sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Cuman untuk penetapan SK-nya belum, karena ini masih termin 1. Jadi kita menunggu sampai beberapa termin itu sekaligus nanti di SK-kan. Cuma di termin 1 ini Sandima sudah lolos dan dinyatakan sudah warisan budaya tak benda.
1: Tentu harapan kita mudah-mudahan SK-nya ini bisa terbit dengan cepat ya Pak Syafi'i ya.
0: Iya.
1: Pak Syafi'i, ini ada satu pertanyaan terakhir nih sebelum nanti kita berlanjut kepada RRI Palangkaraya. Ya. Tentu Bapak sendiri sebagai penulis buku Sandima dan juga ikut serta dalam kajian ilmiahnya. Apa sih Pak harapan yang ingin disampaikan ke depan terkait Sandima ini?
0: Ya, harapan saya kesenian ini bisa terus berkembang menjadi kesenian alternatif yang edukatif. Bahkan kalau dalam konteks agama menjadi sarana dakwah lah begitu ya. Karena saya kebetulan kan praktisi dakwah juga. Nah, jadi dakwah ini tentunya dalam konteks dakwah universal. Ya, bukan berceramah dan sebagainya, tapi menampaikan nilai-nilai kebaikan sebagaimana tujuan awal dari pendiri atau penggagas kesenian ini. Nah, yang kedua, saya berharap dengan kemajuan yang ada, dengan masuknya berbagai macam unsur budaya, saya berharap tetap dipertahankan nilai-nilai religiusitas dan kearifan lokalnya. Jangan sampai kita melakukan pengembangan itu kebablasan. Kita ingin menyampaikan kebaikan misalkan, tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Dan ini pesan khusus saya ya, sebagai orang yang terlibat di Sandima, kepada siapapun generasi Sandima setelah ini, mari berpegang teguh kepada prinsip Sandima sebagai media edukasi atau dakwah tadi. Ini contoh nih, contoh. Kita asik latihan Sandima, lupa sholat misalnya. Itu kan gak boleh tuh. Kita kan tujuannya bersandima ingin menyampaikan pesan kebaikan. Tapi kita dengan meninggalkan kebaikan misalkan. Nah, dan alhamdulillah yang dihormat itu kami alhamdulillah tetap menjaga itu. Yang bahkan nih, minta maaf nih, ada kadang-kadang yang pemain tuh aslinya gak berhijab. Nah, tapi karena dia memainkan peran ini edukasi, ya saat main ya berhijab. Minimal kalau bagi saya nih, minimal pada saat main itulah dia menampilkan keteladanan, ya. Keteladanan akan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila. Nah, dan Sandima ini tidak hanya milik etnis tertentu, tapi milik agama tertentu, walaupun nuansanya kan keislaman. Agama lain juga ingin menyampaikan pesan-pesan kebaikan yang mereka miliki di religiusitas mereka, kan itu tidak masalah sebenarnya. Karena ini sifatnya universal, milik semua suku, milik semua kalangan. Beda dengan Memanda yang milik orang Kalimantan Selatan atau suku Banjar ya. Sandima di dalamnya sudah berkolaborasi macam-macam budaya. Bahkan salah satu pembina Sandima kami dulu itu bukan Muslim dan bukan pula orang asli Kalimantan, orang TPRI, Pak Marulam Simanjuntak namanya, juga non-Muslim. Dia aktif juga membina Sandima kami pada sebelum beliau meninggal ya. Nah, jadi suku pun kalau mau tahu, ketua Sandima kami ini bukan orang Banjar atau orang Kutai, orang Bugis. Ada tokoh kami Pengharapan itu orang Jawa,
1: Baik.
0: Nah kalau saya memang asli Banjar ya, asli Banjar Samarinda juga. Tapi artinya apa? Suku yang ada di Sandima itu sudah menampakkan keindonesiaan kita. Benar. Walaupun dengan balutan nuansa daerah Samarinda. Iya. Gitu. Saya ingin itu dipertahankan dan dilestarikan sebagai nilai-nilai edukasinya itu.
1: Jadi Sandima ini juga bagian daripada keberagaman yang betul. Ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
0: Betul.
1: Nah Syafi, ini sebenarnya penjelasannya sangat menarik dan tentu ingin banyak sekali yang nanti akan bertanya kepada Pak Syafi dari rekan-rekan kita yang sudah bergabung bersama kami melalui telekonferensi di Zoom. Namun saat ini Pak Syafi, kita akan beralih kepada rekan kami yang ada di Palangkaraya bersama dengan Mbok Adisa Umami yang sudah bersama dengan Mbok Marini selaku praktisi seni pertunjukan, dan silakan kepada Mbak Umami.
2: Baik, terima kasih Fendi. Apakah terdengar suaranya?
1: Terdengar dengan jelas nih Mbak Umami, silakan.
2: Baik, Fendi, luar biasa sekali Fendi bersama dengan narasumber dari Samarinda. Saatnya sekarang kita berbincang bersama dengan Palangkaraya yang akan membahas terkait dampak cuaca ekstrim serta kabut asap terhadap aktivitas seni budaya. Tentunya untuk mempertanyakan rekan hal ini juga langsung hadir bersama kita ada Kak Marini selaku praktisi seni pertunjukan.
3: Halo juga. Terima kasih loh sudah mengundang saya.
2: Terima kasih juga kemarin ini sudah bertemu dengan kita untuk memaksimalkan waktu.
3: Betul. Kayaknya hujan-hujan perasa diturunkan kan. Karena apa? Di Kalimantan Tengah tahu bahwa terbuka hijau sangat dimanfaatkan oleh man-man yang ada di Kota Paraya, di Kalimantan Tengah. Jadi setiap kegiatan itu dilaksanakan di ruang-ruang terbuka begitu. Karena di Kalimantan Tengah kita tahu adanya UPT Taman Budaya ya, yang ada di daerah Tilung. Nah itu adalah panggung terbuka untuk seni-seni fan melaksanakan atau pertukaran pentas mereka. Jikalau kondisi masih seperti ini dengan adanya kabut asap, tidak mungkin kita melakukan aktivitas di situ. Baik dari proses latihan sampai dengan pagarannya pun tentu tidak bisa. Karena kita tahu seniman-seniman di kota-kota Paraya tidak hanya seni tari, seni musik juga memanfaatkan fasilitas dari pemerintah, seni rupa, kemudian seni teater juga sering melaksanakan kegiatan di tempat tersebut. Kalau kondisi seperti ini otomatis tidak bisa dilaksanakan.
2: Berarti berjalan-jalan seni tidak hanya dipertunjukkan sebenarnya Kak ya, tapi juga banyak hal-hal yang tertunda akhirnya. Apakah dengan kondisi seperti ini juga kalau tadi berbicara tentang kualitas yang menurun, apakah bersih-bersih kualitasnya juga?
3: Betul. Sementara gini. Kita seniman ini kadang mencari tambahan dengan adanya pertunjukan. Dengan adanya event yang dilaksanakan. Contoh, misalkan kita ada kegiatan kan di setiap malam minggu di Putaran Besar. Itu bayangkan seniman harus maksudnya bergantung hidup setidaknya. Bukannya bergantung hidup ya, maksudnya tambahan nilai tambahnya ada di situ begitu. Ditiadakanlah kegiatan itu sehingga akhirnya seniman tidak bisa pentas, tidak bisa mempertunjukkan karyanya, kemudian feedback untuk pendapatan tidak ada, kemudian mereka tidak bisa untuk melaksanakan rutinitas membuat karya-karya, jadi itu berdampak setidaknya sebagai pendapatan tambahan begitu.
2: Berarti ada proses dari dalam pertunjukan ini juga yang akhirnya tertunda.
3: Betul, ya? Betul sekali. Jadi satu-satunya cara adalah event itu dilaksanakan di ruangan begitu, di indoor begitu. Tapi kan itu terbatas, mengingat kalaupun indoor ini milik swasta, otomatis berbayarnya pun lumayan kan. Sementara kalau kita bikin event, apalagi event pertunjukan seni dan budaya, untuk nilai apa ya namanya, untuk nilai pemasukan yang seperti balik modal itu tidak mungkin. Karena kan kita niatnya tulus untuk berkesenian, menampilkan seni tari, seni musik, kemudian teater, tidak serta-merta mencari keuntungan yang lebih begitu. Dengan kos yang sudah kita atur sedemikian rupa, tempat yang kita pilih menurut kita nilai ekonomisnya sudah memadai, akhirnya terhenti begitu. Karena kan kita tahu bahwa kadang kita membuat pertunjukan itu tidak berbayar untuk penonton. Jadi gratis, sehingga penonton itu bisa menikmati seni pertunjukan itu dengan nyaman tanpa harus berbayar begitu. Karena kita memanfaatkan ruang terbuka outdoor. Kalaupun indoor ya itu tadi, kita harus putar otak
2: operasionalnya.
3: Iya, betul. Syukur-syukur kita mendapatkan endorse ya, sponsor gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Jadi sebenarnya di bulan September, Agustus menuju September, banyak event-event yang harusnya diselenggarakan. Namun karena situasi seperti ini, ada beberapa event yang tertunda, akhirnya di cancel. Contoh, sebenarnya dalam waktu dekat rekan-rekan yang lainnya melaksanakan lomba musik tradisional khusus anak-anak pelajar, akhirnya itu tertunda, harusnya tanggal 17 September kemarin. Karena mengingat cuaca, kabut asap di kala sore pasti tebal sekali, dan sekolah aja sudah diliburkan, masa berkegiatan ini pun tetap dilaksanakan, sehingga menunda event tersebut. Kemudian juga aktivitas yang kita latihan rutin di tempat-tempat terbuka kita tunda, karena sebenarnya ada beberapa teman-teman yang mempunyai studio tertutup misalkan ya, cuman itu fasilitasnya terbatas untuk jumlah anak-anak yang harus dilatih, misalkan seni musik berapa orang, otomatis mereka harus mencari tempat yang lebih luas. Kemudian anak-anak yang berlatih nari yang harusnya studionya bisa mengcover hanya 15, harusnya mereka ada anak-anaknya 30, 40 kan harusnya di luar. Memanfaatkan misalkan biasa mungkin Dek Nisa pernah lihat nih anak-anak ada latihan di bundaran besar kan ya. Di rame-rame gitu kalau sore ya, bareng
2: latihan
3: sama
2: gabungan.
3: Betul. Nah, sekarang udah gak ada lagi kan. Itu sebenarnya latihan rutin yang diselenggarakan oleh masing-masing sanggar atau komunitas. Dan kita lihat juga komunitas-komunitas pun berdampak, kayak misalkan komunitas skateboard mereka tidak bisa karena mereka memanfaatkan ruang terbuka kan, karena di fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah kota Kalimantan Tengah tentunya ada tempat-tempat space untuk latihan skateboard itu tidak bisa sekarang.
2: Berarti ada resiko ya kak ya, untuk tetap mempertahankan upaya pencegahan tadi juga.
3: Betul,
2: ya,
3: betul.
2: Balik ke karhutla itu tadi juga.
3: Benar,
2: gitu ya kak, ternyata tetap ada resiko yang diterima, cuma dengan mengambil pilihan untuk menunda ini meminimalisir meminimalisir banyaknya risiko lain gitu Kak ya.
3: Benar, benar, benar.
2: Oke, okay. Kalau misalkan nih Kak, di satu situasi kita tidak bisa memprediksi sampai kapan musim ini, tapi kegiatan ini tidak bisa lebih lanjut untuk ditunda. Mm-hmm. Jika memang tetap dilaksanakannya sebuah seni pertunjukan, apakah akan mempertahankan standar yang ada, yang tadi Kakak juga udah ceritain ya, ternyata aspeknya banyak sekali, atau bahkan menyesuaikan keadaan saat ini tuh Kak?
3: Kita mau tidak mau menyesuaikan ya. Mm-hmm. Mungkin kita kembali kayak zaman kita kena COVID.
2: Iya.
3: Kita mungkin berpindah ke secara virtual begitu. Mm-hmm. Tapi itu tadi sasarannya tuh terbatas. Kalaupun seandainya kita membuat perlombaan secara virtual itu otomatis terbatas.
2: Mm-hmm.
3: Dan cost-nya juga bertambah kan, karena mereka harus mempersiapkan alat-alat, teknologi yang bisa memadai terkait dengan pengambilan gambar, visualnya bagaimana, kemudian videonya bagaimana. Nah, ini yang perlu dipikirkan kembali. Kemudian juga terhadap kualitas yang seharusnya kita bisa menampilkan karya dengan orang banyak, mungkin 10-20 orang, kualitasnya akan menurun. Oh ya udah, karena framenya terbatas, berarti paling enggak 5 atau 6 atau 8 begitu. Kemudian juga yang tadinya kita harus latar belakangnya adalah tempat alam.
2: Mm-hmm.
3: Sementara kan kita tahu ya, di Kalimantan Tengah atau Kota Palangkaraya tuh banyak tempat spot-spot yang keren gitu ya,
2: hidden gem
3: yang benar sekali. Akhirnya kita mencari studio yang ya tanpa ada apa sih, yang menyatu dengan alam begitu. Itu secara visualnya kayaknya akan kurang untuk sebuah karya, apalagi karya tari. Kebetulan saya lebih ke mendalami ke seni tarinya. Mm-hmm. Jadi bagi saya tuh amat sangat terbatas.
2: Mm-hmm.
3: Kembali, tapi mau tidak mau, supaya kita tidak berlarut-larut untuk vakum begitu dengan keadaan, dan kita tidak pasrah, kita kembali ke jalur yang memang secara virtual.
2: Mm-hmm.
3: Mau tidak mau.
2: Nah itu dia. Tapi Kak, kalau melihat ini yang upaya tadi juga untuk tetap menghadirkan sebuah pertunjukan ini di masyarakat, apalagi pertunjukan seni tari ya Kak, ini
3: betul,
2: memang
3: betul.
2: Berhubungan langsung dengan audiens.
3: Benar.
2: Iya. Ada aspek yang tadi mungkin dikurangin juga. Apakah benar ada resiko menghilangkan esensi dari karyanya tuh Kak?
3: Esensinya tidak akan berkurang. Hmm. Mengingat kreativitas seniman-seniman muda, seniman-seniman yang memang kadang tuh mereka punya pola pikir yang tidak terbatas, seninya mereka tidak bisa diukur gitu.
2: Mm-hmm.
3: Kadang di luar nalar kita, kok bisa ya karyanya seperti ini, seperti itu, seperti ini dan sebagainya macam. Jadi tidak menurut saya tidak ini, cuman yang hanya faktor keterbatasan komunikasi langsung dengan penonton itu saja yang membuat kurang
2: respon begitu. Ini ya Kak, respon penontonnya akhirnya.
3: Iya,
2: ya,
3: karena euforia langsung itu berbeda rasanya.
2: Betul.
3: Sensasinya iya, berbeda gitu.
2: Tapi kan sedikit banyaknya ini pasti akan berpengaruh dengan mental, dengan kesiapan para penampil gak sih Kak?
3: Benar sekali. Jadi waktu terus berjalan.
2: Mm-mm.
3: Sementara tuntutan materi pertunjukan yang harus kita sampaikan itu akhirnya terbatas. Jadi yang harusnya latihan rutinnya satu minggu itu ada 4 atau 5 kali, akhirnya kita harus kejar-kejaran dengan kabut asap. Kalau kabut asapnya, oh iya hari ini terang, ini sekitar jam ini terang, ayo kita latihan gitu ya. Tiba-tiba mereka udah pada kumpul, ternyata asapnya pekat sekali. Itu mau tidak mau kita harus menyesuaikan kembali
2: lokasinya ya.
3: Benar sekali.
2: Iya, ternyata banyak hal yang tidak bisa diprediksi Kak ya.
3: Iya.
2: Iya. Kalau tadi banyak hal yang bentuk dalam bentuk untuk tetap mengupayakan semuanya bisa berjalan beriringan.
3: Benar.
2: Dari kita mencegah untuk diri kita sendiri. Benar. Tapi tetap memberikan sebuah pertunjukan seni ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat tentunya ya.
3: Benar,
2: Kak.
3: Benar.
2: Selama kurang lebih 2 bulan menuju 3 bulan ini nih, Kak.
3: Iya, jangankan kita mau latihan mendatangkan penonton saja jelas agak sulit ya.
2: Betul.
3: Karena orang-orang masyarakat saya pun sendiri untuk keluar rumah aja rasa malas begitu. Yeah. Lebih baik saya bertahan di dalam rumah.
2: Kalau kita tadi banyak membahas tentang resiko ya Kak, tapi apakah dengan pendekatan yang jauh lebih berbeda di musim seperti ini itu ada hal-hal positifnya juga tuh Kak? Atau ada kelebihan yang ternyata oh baru didapatkan ketika pendekatan sekarang ini gitu?
3: Lebih sering komunikasi lewat sosial media yang kita punya.
2: Mm-mm.
3: Kemudian kita lebih kadang biasanya yang mau bikin karya dikasihkan dulu isi materi-materinya, nanti disampaikan di lewat sosial media mereka. Nah mungkin itu salah satu cara. Kemudian juga ternyata adik-adik yang lainnya mungkin larinya ke YouTube, ke Instagram mereka, ternyata menaikkan grade follower mereka. Terus iya jadi saya lihat adik-adik di luar sana yang adik-adik seniman ini, mereka ngeposting video latihan, video tampil, kemudian mereka kasih di, biasanya di TikTok ya.
2: Betul.
3: Jadi ada yang kasih koin begitu. Mm-mm. Koin ya rasanya.
2: Gift, iya.
3: Iya, ya, gift. Mohon maaf saya tidak punya TikTok sebenarnya. Saya angkatan lama ya. Nah, akhirnya feedbacknya seru-seruan mereka tuh ke situ. Jadi feedback yang mereka dapatkan, mereka mungkin berpenghasilannya melalui sosial media mereka. Kemudian juga akhirnya pemesanan, misalkan kami boleh tidak pesan tarian nanti. Mm-hmm. Karena kita tidak bisa adanya pertemuan.
2: Mm-hmm.
3: Kita pakai kirim video video begitu. Akhirnya seperti itu permintaannya.
2: Oke.
3: Di luar sana, karena salah satu klien, maksudnya customernya itu biasanya mereka, oh kami mau kegiatan, namun karena situasi kondisi susah seperti ini, akhirnya meminta secara pembuatan video, rekaman dan lain sebagainya.
2: Penggarapan sebuah pertunjukan. Benar, ya Kak.
3: Benar,
2: ya.
3: Benar.
2: Wow, dari tadi kita ngomongin resiko, ternyata ada hal positifnya juga ya.
3: Oke, dituntut untuk lebih digital gitu ya.
2: Ini juga termasuk dari membranding budaya ya Kak ya.
3: Benar.
2: Akhirnya jangkauan untuk dikenal jauh lebih luas itu kemungkinannya lebih besar karena benar, kesempatan untuk menggarap konten ini tuh jauh lebih banyak.
3: Benar sekali.
2: Iya. Mungkin terakhir nih Kak, pertanyaan sekaligus menutup, harapan dari Kakak sendiri yang langsung terjun ke dunia pertunjukan ke depannya kira-kira di era sekarang ini gimana nih Kak?
3: Yang pasti jangan patah semangat dengan kondisi saat ini untuk seniman-seniman muda, baik pun senior, junior, maupun pemula yang baru bergabung untuk menekuni seni pertunjukan. Jangan patah semangat. Yang pasti berdoa dulu, apapun keyakinanmu, kepercayaanmu, berdoa aja dulu supaya keadaan cuaca kita ini bisa kita lalui dengan baik. Dan terus berkarya dengan segala cara. Kalaupun tidak bisa dilaksanakan secara langsung, berarti kita harus larinya ke virtual atau dan lain sebagainya. Kemudian yang tadinya jujur, jadi sebenarnya kalau seniman-seniman muda itu yang baru kuliah atau dia sudah punya pengalaman jam terbang tinggi, mereka itu biasanya mengajar ke sekolah-sekolah. SD, SMP, SMA. Namun karena PJJ ya.
2: Kembali lagi ya.
3: Iya, karena PJJ akhirnya mereka tidak mengajar. Nah, kalaupun tidak mengajar, jadi sebaiknya bikin karya aja. Kemudian gali terus tentang seni budaya yang ada di Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya, Kemudian seni tradisinya lebih menggali, kayaknya lebih banyak mempelajari terlebih dahulu sambil menunggu cuaca ini sudah bisa kita lah, apa namanya, beraktivitas seperti sedia kala gitu.
2: Wow, luar biasa sekali Kulapa Hari ya. Tidak ada yang menghalangi kita untuk tetap mewariskan seni kebudayaan, apalagi seni pertunjukan. Betul. Yang memang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih banyak Kak ya sudah berbagi cerita hari ini.
3: Semoga bermanfaat ya.
2: Sangat bermanfaat untuk kita semua. Kami kembalikan ke Fedi dari Samarinda.
1: Baik, terima kasih Mbak Anissa Upami tadi yang sudah membahas seputar dampak cuaca ekstrim serta kabut asap terhadap aktivitas seni budaya bersama dengan narasumber Mbak Marini. Tentu selepas ini adalah sesi tanya jawab. Tentu kami mempersilahkan kepada rekan-rekan kami baik yang ada di Tarakan, Nunukan serta Banjarmasin untuk dapat memberikan pertanyaan kepada dua narasumber yang telah bergabung bersama kami. Silakan. Siapa yang ingin terlebih dahulu untuk bertanya? Dari RRI Banjarmasin mungkin boleh, silakan.
4: Oke, terima kasih untuk Fendi dari RRI Banjarmasin. Ini kalau di sana kan ada Sandrima ya, Sandiwara Momanda. Kalau di Kalimantan Selatan Banjarmasin ini Momanda nih. Dan ternyata kata Bapak Abdillah tadi juga, Sandrima dengan Momanda ini ternyata berbeda ya. Dan apalagi nih yang namanya Sandrima ini juga masuk dalam warisan budaya tak benda nih. Ada pertanyaannya nih, tentunya apa nih tantangan terbesar yang dihadapi dalam menggali data serta menjaga keaslian Sandrima di tengah arus modernisasi seperti saat ini? Dan sebagai sesama daerah di Kalimantan juga nih, bagaimana juga nih strategi efektifnya agar transmisi pengetahuan tentang Sandrima ini tidak berhenti di kalangan akademisi saja, tetapi ini juga bisa dipelajari di, dan juga diwariskan kepada generasi muda di daerah-daerah lain yang ada di Kalimantan. Tentunya yang namanya regenerasinya juga harus ada ya, supaya budaya ini tidak berhenti sampai di sini saja dan bisa terus berkembang dan kenal sampai anak cucu kita nanti.
1: Benar.
4: Nah, itu saja pertanyaannya. Silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Helda. Silakan Pak Syafi untuk menjawabnya.
0: Iya. Jadi sebenarnya Sandrima atau Sandiwara Momanda ini asalnya Momanda memang, yang sudah terjadi alkulturasi dengan budaya lokal Samarinda, sehingga membuat pakem baru gitu. Jadi memang secara kalau apa kata orang tua, DNA-nya masih Momanda. Cuman dia sudah tidak sama lagi dengan Momanda, karena mengikuti perkembangan zaman. Nah, siapa tadi satu pertanyaan itu?
1: Dengan strateginya seperti apa ke depan?
0: Kalau strateginya yang bisa kita lakukan ya ini contohnya berkolaborasi dengan aneka lembaga ya kan, yang selama ini kita sudah lakukan dengan TPRI, RRI dan OPD-OPD yang ada di bawah pemerintah Kota Samarinda maupun Provinsi Kalimantan Timur. Dari segi regenerasi alhamdulillah ya, kebetulan pemain-pemain tokoh-tokoh Sandima yang ada saat ini itu adalah rata-rata pelatih teater, sehingga kita punya lapis kedua dan lapis ketiga. Saat ini Sandima khususnya format nih, format kualitas seni tradisional yang dibina di bawah Dewan Kesenian Kota Samarinda itu sudah punya tiga lapis. Sehingga ketika beberapa tahun yang lalu kami mengadakan pentas keliling sekota Samarinda, di lebih dari 200 sekolah itu, mainnya tiap hari itu kami tidak pernah kehabisan pemain, karena misalkan kalau si A tidak bisa ada si B ada si C gitu, tidak bisa lapis pertama lapis kedua. Tapi biasanya kami kalau untuk pertunjukan yang khusus itu kami mengkombinasikan. Tapi ada nanti pertunjukan-pertunjukan yang misalkan hanya Gen Z saja, maka rajanya, pemaisurinya, penggawanya itu bukan yang lapis pertama tapi lapis ketiga misalkan gitu. Ya sementara ini sih seperti itu yang kita bisa lakukan. Apalagi di tengah efisiensi, kita sudah mulai juga merambah dunia digital. Karena di dunia digital ini relatif lebih murah biayanya, tapi lebih luas jangkauannya kan.
1: Betul. Sangat mengefisiensi.
0: Ya, sangat mengefisiensi.
1: Baik, terima kasih Pak Syafi. Semoga terjawab dengan lugas Mbak Helda jawaban dari Pak Syafi. Selanjutnya kami serahkan lagi kepada para rekan kami yang tentunya ingin bertanya kepada Mbak Marini di Palangkaraya. Mungkin dari Nunukan atau Tarakan, silahkan.
5: Nunukan, ini.
1: Baik, silakan.
3: Ya, kalau dari Nunukan, saya ingin meneruskan pertanyaan dari pendengar RRI Nunukan yang datangnya dari Bang Haris di Yogyakarta. Beliau mempertanyakan ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, berapa lama biasanya naskah drama Sandima itu per penampilan ditentukan? Kemudian yang kedua, bagaimana sistem alat musik dalam Sandima? Kemudian bagaimana sistem kemenyan dalam Sandima? Dan bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar Halus dan Kutai Halus dalam Sandima? Kemudian ada lagi nih, bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus, misalnya pada bulan suci Ramadan? Itu aja.
1: Baik, terima kasih Mbak Syasa yang ada di Indonesia, silakan.
0: Banyak juga pertanyaan.
1: Mungkin bisa diringkas saja Pak Syafi'i.
0: Ya, artinya gini, Sandima kita mulai dari apa tadi, pakem ya.
1: Iya.
0: Pakemnya Sandima ini kan karena dia seni yang berproses, seni yang mengalami akulturasi, kami tidak punya pakem yang ketat. Walaupun ada pakem-pakem khusus. Nah, Sandima format, ya, saya bicara Sandima format yang saat ini, itu dari segi bahasa dia kombinasi. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Banjar, ada bahasa Kutai. Tergantung dari siapa pemainnya. Kalau pemainnya orang Kutai, kami sarankan pakai bahasa Kutai dia. Walaupun nanti ketika dia menyorong bahasa Kutai, yang menyoroti bahasa Bugis nggak apa-apa. Nah, karena kita ingin Sandima Penghormat ini betul-betul menjadi tempat akulturasi budaya dan tempat pembauran, ya kan? Nah, kenapa disediakan Sandima? Ya tadi supaya memanda tidak rusak. Kayak ada Sandima. Lalu yang kedua masalah musik, ya kebetulan di Sandima, khususnya Sandima Penghormat nih, kita sudah punya musik pakem, yaitu namanya musik salating. Musik salating ini musik Salating itu kesingkatan dari Samarinda lagu tinggilan. Dia lagu tinggilan tapi tidak menggunakan alat Kutai. Kombinasi gitu. Dari beberapa alat musik yang ada di Kalimantan Selatan maupun yang dia ada di Samarinda. Saya tidak terlalu paham nih masalah musik ini, karena ada pakar yang khusus ini. Pencipta seni musik salating yang ada di Sandima Penghormat ini namanya almarhum Lutfi Hairullah, dan istrinya Ibu Siti Rahmadaniah. Ibu Siti Rahmadaniah ini keturunan Banjar, tapi Pak Lutfinya sendiri almarhum itu justru orang Betawi aslinya. Cuman sangat mencintai kesenian lokal kita. Dia ahli main tingkilan, ahli main musik panting, ahli gendang dan sebagainya.
1: Baik, Pak Syafi'i, ini mohon izin karena memang keterbatasan waktu kita, mungkin untuk Bu Suharis tadi yang ada di Yogyakarta, ya, tidak apa-apa, nanti mungkin bisa langsung saja ditanyakan kepada Pak Syafi'i di lain kesempatan. Demikian atas jawaban tadi yang disampaikan dari Pak Syafi'i untuk RRI Nunukan tadi, dari Bu Suharis yang ada di Yogyakarta.
0: Maaf ya.
1: Iya. Baik, terima kasih atas perjumpaan kita pada sore hari ini Pak Syafi'i. Mudah-mudahan, tentu harapan kita mudah-mudahan untuk keberlanjutan mendatang Pak Syafi'i diberikan kelancaran. Dan mudah-mudahan Sandima ini menjadi warisan tak benda yang diakui oleh negara dan juga internasional.
0: Amin.
1: Pak Syafi'i, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Mbok Marini dari RRI Palangkaraya bersama dengan Mbok Adisa Umami tadi yang sudah berbincang-bincang seputar dampak cuaca ekstrim serta kabut asap terhadap aktivitas seni budaya. Dan mudah-mudahan seluruh Kalimantan bisa terbebas dari asap karhutla, agar bisa menciptakan suasana lingkungan yang sehat tentunya bagi kita semua. Dan mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan dari RRI Tarakan, RRI Banjarmasin, dan RRI Nunukan. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Cukup dari saya mengucapkan terima kasih banyak, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya serahkan lagi kepada satuan kerja dari daerah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Pendengar di mana-mana berada, kembali Anda bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti siaran berjaringan Kornus 8 Nusantara ya, dalam budaya Borneo bersama RRI Samarinda dan RRI Palangkaraya. Baik pendengar, di Tarakan sore ini kami hadirkan lagu dan informasi hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam lintas Banjar Nusantaraya.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Baik pendengar di Marpan Pada, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, yaitu mengenai PT POS dan Kementerian Sosial menyiapkan skema baru untuk penyaluran bantuan sosial atau bansos. Kementerian Sosial bersama PT POS Indonesia menyiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial. Ini mencakup pembukaan rekening kolektif atau burkol bagi para penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan PT POS dapat merancang skema penyaluran yang lebih efisien. Pembukaan rekening kolektif dapat dilakukan langsung sehingga proses penyaluran bansos ini diharapkan dapat cepat. Gus Ipul juga menyampaikan bahwa skema baru tersebut dapat dituangkan dalam kebijakan berupa peraturan presiden. Menurutnya diperlukan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan skema penyaluran bantuan sosial. Sementara Direktur Utama PT POS Indonesia Muhammad Iskandar Kunaifi menyatakan kesiapannya merancang skema baru. Pihaknya akan mendukung penyaluran bansos dan pembukaan rekening kolektif bagi penerima manfaat. Iskandar juga mengatakan PT POS akan segera menindaklanjuti ke pembahasan terkait format skema baru dan payung hukum melalui Perpres. Informasi untuk Anda mendengar dari

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih menggigitkan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pendengar Pro 1 Tarakan kembali menghadirkan informasi terkait dengan DPR. Ini mendesak Kemendikdasmen memperluas afirmasi kesejahteraan bagi guru swasta. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memperluas kebijakan afirmasi kesejahteraan guru, termasuk bagi guru di sekolah swasta dan tenaga kependidikan. Fikri menilai perhatian terhadap kesejahteraan guru selama ini masih lebih banyak diberikan kepada guru di sekolah negeri. Karena itu pemerintah diminta memberikan perhatian yang lebih merata kepada guru swasta. Ia juga menyoroti kesejahteraan tenaga kependidikan yang dinilai masih membutuhkan perhatian. Aspek kesejahteraan tidak hanya perlu diberikan kepada guru tetapi juga kepada tenaga kependidikan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan. Selain itu kesejahteraan pendidikan ini, Fikri menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Ia menyebut dari sekitar 1,8 juta ruang kelas yang tercatat selama periode 2014-2024, sekitar 1,3 juta mengalami kerusakan. Ia juga mengatakan hanya sekitar 466 ribu ruang kelas yang berada dalam kondisi layak. Karena itu ia meminta pengawasan terhadap anggaran revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan diperkuat. Ia juga menyoroti anggaran revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan sebesar 5 triliun rupiah yang disebut telah dikembalikan. Menurutnya, monitoring perlu diperkuat agar sekolah dengan kondisi rusak dan tidak layak dapat segera ditangani. Terkait wacana pendidikan gratis mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, Fikri menyatakan dukungannya. Namun ia mengingatkan pemerintah terhadap amanat putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penyelenggaraan pendidikan dasar secara gratis termasuk pada sekolah swasta. Dengan anggaran pendidikan yang mencapai sekitar 820 triliun rupiah, Fikri menilai pemerintah memiliki ruang fiskal untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Ia berharap anggaran program wajib belajar 13 tahun sebesar 31,8 triliun rupiah pada 2027 dapat mendukung pelaksanaannya. Informasi untuk Anda pendengar sore hari ini dari rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantara ya. Selengkap Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Di Palangkaraya saat ini ada rekan saya Reta. Selamat sore rekan Reta.
1: Iya, selamat sore rekan Ria.
0: Ya, gimana kabarnya Palangkaraya sore hari ini rekan Reta?
1: Ya, untuk kabarnya baik, puji Tuhan. Untuk Palangkaraya untuk sore ini tadi saya berangkat nih sudah ada terik matahari ya. Lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Lumayan.
0: Syukurlah kalaupun begitu rekan Reta ya. Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya, Reta?
1: Iya, baik. Dari Palangkaraya ada informasi yang dimana satwa langka mati di lokasi karhutla.
0: Informasinya dari Palangkaraya, Reta silahkan.
1: Ya baik, pendengar dan pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah tidak hanya mengancam permukiman dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap satwa liar. Di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Timur, sejumlah satwa ditemukan mati di lokasi yang terdampak karhutla. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ada kompas besar ini mati karena terkepung api.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak terhadap masyarakat, tetapi juga mengancam keberadaan satwa liar. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran atau BPK Kamboja Palangkaraya Sucipto mengaku beberapa kali menemukan bangkai satwa yang mati terbakar saat pihaknya melakukan pemadaman karhutla di sejumlah lokasi. Salah satunya bangkai ular kobra berukuran besar yang ditemukan di lahan kawasan Jalan Jati Ujung Palangkaraya. Menurut Sucipto, ular tersebut memiliki panjang sekitar 4 meter dan ditemukan dalam kondisi sudah mati akibat terbakar saat kebakaran hutan dan lahan melanda. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu dampak karhutla yang tidak hanya merusak lahan, tetapi juga mengancam habitat dan kehidupan satwa yang berada di kawasan terdampak kebakaran.
2: Ular itu adalah ular kobra besar, sepergelangan tangan, ukuran 2 inci setengah. Jarang ada kobra sebesar ini. Mati karena terkepung api. Memang selama beberapa setahun yang kemarin, laporan di perumahan itu, di bagian dapur rumah bertongkat, di depannya beton bertongkat, itu tidak diketemukan waktu itu kami cari, dia lari. Ternyata di belakang ini ada tanah kosong dengan pohon tinggi sekali, ada yang 6 meter, ada yang 4 meter, ada yang 3 meter.
3: Sementara itu, hal serupa juga ditemukan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Para aktivis satwa setempat menemukan terenggiling, kucing hutan, hingga lutung abu-abu atau hirangan ditemukan mati di sejumlah lokasi terdampak karhutla. 2 ekor terenggiling ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di kawasan karhutla wilayah desa Tratang Hilir. Keduanya ditemukan saat komunitas reptil Sampit melakukan penyisiran untuk mencari dan menyelamatkan satwa yang terdampak kebakaran. Ketua sekaligus penggerak komunitas reptil Sampit, Heri Siswanto, menyebut penyisiran dilakukan setelah kondisi lokasi dipastikan aman untuk dimasuki.
4: Ada kucing hutan, ada orang hutan juga. Kondisinya kalau kita lihat semua full kebakar, 100% kebakar. Biasanya terenggiling kenapa terbakarnya bagian badan? Karena dia melindungi badannya ketika dia kelepuk gitu.
3: Selain terenggiling dan kucing hutan, tim juga menemukan berbagai jenis reptil di kawasan terdampak, diantaranya ular sawah, king cobra, sanca, dipong, dan biawak. Untuk satwa yang ditemukan sudah mati, komunitas biasanya melakukan penguburan di lokasi atau membawanya ke base camp. Sementara terhadap satwa yang masih hidup dan membutuhkan penanganan, komunitas berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke rekan kami Ria di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan ada rekan saya Heri Susanto. Selamat sore rekan Heri.
1: Selamat sore rekan Ria.
0: Ya, saya masih mencoba menghubungi rekan Heri yang ada di Tarakan. Rekan Heri.
1: Halo rekan Ria. Ya, Ria.
0: Rekan Heri.
1: Iya.
0: Heri Susanto. Iya. Apa kabar sore hari ini rekan Heri di Tarakan?
1: Kabarnya sehat semuanya dan juga cuaca cerah di Kota Tarakan, Ria.
0: Heri Susanto. Iya. Rekan Andri, kita berlanjut ke kawan yang lain menuju Banjarmasin.

Ya. Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Auliana, selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Mbak Ria.
0: Iya, gimana kabarnya Banjarmasin, cuaca, kondisi untuk saat ini rekan Auliana?
1: Cerah berawan dan juga berangin Mbak Ria. Nah, sebaliknya gimana di Samarinda sore hari ini keadaan cuaca?
0: Kalaupun Samarinda cerah berkabut, bukan berawan rekan Auliana.
1: Bukan berawan. Beda. Ya. Iya, kayaknya kabutnya berkabut. Udah ada agak-agak ke Samarinda Mbak Ria ya.
0: Larinya ke sini ya.
1: Mungkin mungkin lelah, mungkin bertahan di sini dia.
0: Yang pasti kita saling menjaga kondisi ya rekan Auliana ya.
1: Betul, betul, iya. betul sama Mbak Ria.
0: Ada informasi apa dari Banjarmasin untuk pendengar kita, Auliana?
1: Ya, ini terkait dengan identifikasi korban KM Pirgo Transport 8, Mbak Ria.
0: Baik, silakan informasinya, Auliana, untuk pendengar kita sore hari ini.
1: Baik, terima kasih Ria Arda di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Proses identifikasi korban KM Pirgo Transport 8 di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin kembali menemukan titik terang. Hasil identifikasi ini memberikan kepastian dan rasa lega bagi keluarga. Setelah hari-hari penuh penantian dalam duka, informasi selengkapnya Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Dengan demikian, jumlah total jenazah yang teridentifikasi.
3: Sebanyak 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8 berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan pada Selasa kemarin. Identitas kelima jenazah teridentifikasi berdasarkan pencocokan data antemortem dan postmortem. Dalam konferensi pers operasi DVI Polri, Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan mengonfirmasi kepastian kelima identitas jenazah tersebut. Proses identifikasi dipastikan melalui kriteria medis, pemeriksaan gigi dan properti milik korban.
2: Dengan demikian, jumlah total jenazah yang teridentifikasi sampai dengan hari Selasa 22 September 2026 adalah 14 orang. Dan yang belum teridentifikasi sebanyak 4 orang.
4: Total 15.
2: Itu hasil dari proses DNA. Dari seluruh jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin total adalah 18 sampai hari ini diumumkan.
3: Kabar kepastian identitas ini menjadi titik terang bagi keluarga korban. Salah satunya Suri Setianingsih yang berhari-hari menanti kabar suaminya Jumbri, anak buah KM Virgo Transport 8. Sebelumnya, ia berusaha mencari informasi setiap adanya temuan jenazah baru.
5: Ya, karena itu tadi, Mbak. Posisi suami saya sudah dipastikan di luar kapal pas kejadian, sudah kelempar ke laut. Otomatis kan peluang di laut, di kapal itu udah nggak ada. Jadi, ya itu ke ini. Terus feeling aja sih Mbak, karena udah pasti kayak ikut kedampar di pantai, yang feeling saya udah ke situ terus. Makanya saya kalau ada penemuan dari kapal nggak terlalu ini.
3: Sementara itu, hingga hari ke-10 operasi SAR pada Selasa kemarin, tercatat 126 korban berhasil dievakuasi. Sebanyak 108 penumpang ditemukan selamat dan 18 orang dikabarkan meninggal dunia. Saat ini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 117 korban lainnya yang masih dilaporkan menghilang. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Baik, Riarda, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih Auliana dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Saat ini cuacanya cukup mendung ya, tadi sempat hujan, panas lagi, terus kayaknya ini mau hujan lagi nih, bisa jadi rekan Ria.
1: Ya, bisa yang pasti kabarnya. Sini lagi cerah berkabut rekan Rista.
0: Semoga segera turun hujan ya rekan Ria.
1: Insya Allah. Baik, informasi apa dari Nukan rekan Rista?
0: Dari Nunukan ada informasi tentang pendapatan daerah Kabupaten Nunukan tahun 2026.
1: Silakan, rekan Rista, informasi lengkap untuk pendengar kita sore hari ini, Rista.
0: Baik, terima kasih rekan Ria. Pendengar dan pemirsa, pendapatan daerah Kabupaten Nunukan pada APBD perubahan tahun anggaran 2026 disepakati turun menjadi 1,76 triliun rupiah dari jumlah awal sebesar 1,83 triliun rupiah. Ferry Herdiansyah menurunkan laporannya.
2: Pendapatan daerah sebelum perubahan mencapai 1,83 triliun rupiah. Setelah perubahan, pendapatan daerah disepakati menjadi 1,76 triliun. Hal tersebut disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Nunukan Ramsah.

0: 47% berkurang 61 miliar 132.957.669.20.
1: Penurunan pendapatan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Seluruh perubahan anggaran kemudian dibahas sesuai dengan mekanisme pembahasan APBD bersama pemerintah daerah. Badan Anggaran DPRD selanjutnya menyampaikan rekomendasi kepada Rapat Paripurna untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut. Persetujuan itu menjadi dasar penetapan perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2026.

0: Sementara itu, Bupati Nunukan Irwan Sabri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nunukan atas proses pembahasan tersebut. Ia menyebut persetujuan perubahan APBD tahun 2006 telah dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
1: Pada

0: sesuai dengan mekanisme berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Rekan Ria, demikian informasi dari wilayah Kabupaten Nunukan. Kami kembalikan ke Anda.
3: Baik, terima kasih Rekan Risa dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjir Santara. Kita akan menuju ke kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Mula Kaltimtara menguasai 15 ribu ton beras guna menjaga stok hingga bulan Desember untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi Kaltim dalam menghadapi tantangan stok lokal. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Rizky Multi Anata.
1: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara memastikan ketersediaan beras untuk menjaga ketahanan pangan di Kalimantan Timur hingga akhir 2020.

0: 2026 mendatang. Bulog Kaltim Taras saat ini menguasai sekitar 15.000 ton beras yang digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah termasuk bantuan pangan bagi masyarakalat. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kaltim Taras, Muzaddin Said, kepada RRI mengatakan stok tersebut juga menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan pangan daerah. Menurut Muzaddin, penyaluran bantuan pangan telah dilakukan sejak Juli hingga September 2026 yang program tersebut bakal berlanjut hingga Desember sesuai dengan penugasan pemerintah. Selain bantuan pangan, Bulog juga menjaga stabilitas harga beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan PHP dan upaya tersebut dilakukan bersama dengan kegiatan gerakan pangan murah atau GPM di sejumlah wilayah. Namun Muzaddin Said menyebut ketahanan pangan Kaltim masih menghadapi tantangan dari sisi produksi dan ketersediaan stok lokal. Pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan Kaltim masih didatangkan dari sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Sulawesi melalui mekanisme pemerataan stok antar kantor bulog. Muzaddin Said menjelaskan distribusi tersebut dilakukan ketika terdapat daerah yang mengalami kelebihan stok yang atau kemudian dialokasikan ke wilayah yang membutuhkan termasuk Kalimantan Timur.
1: Kalau potensi dengan ketahanan pangannya kalau di apa namanya dari sisi kita ya di bulog ini kita sekarang kuasai kurang lebih sekitar 15.000 ton. 15.000 ton ini kita pakai untuk bantuan pangan atau pangan yang dari perugasan pemerintah. Ini akan berlanjut sampai dengan Desember nantinya. Sekarang ini kita sudah salurkan di Juli sampai dengan September 3 bulan dan lanjut nanti sampai Desember. Kemudian ada untuk menjaga inflasi daerah dengan beras SPHP yang kemasan kuning, kegiatan-kegiatan GPM seperti itu. Ini kita masih bisa jaga untuk ketahanan pangannya khususnya ini di bulog ini sampai dengan akhir Desember seperti itu. Nah memang sementara ini kalau untuk Kaltim sendiri di dalam penguasaan atau ketahanan pangannya sendiri memang selama ini kita masih datangkan dari Jawa dan dari Sulawesi seperti itu, tapi antar bulog.
0: Di selain peningkatan penyerapan beras turut menghadirkan tantangan berupa keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan yang Muzaddin Said mengatakan infrastruktur pergudangan saat ini belum sepenuhnya mampu menampung besarnya stok hasil penyerapan. Karenanya pemerataan stok antar gudang dan antar wilayah menjadi salah satu langkah bulog untuk menjaga ketersediaan beras sekaligus memastikan pasokan tetap berjalan di Kalimantan Timur. RRI, Rizky Mult yang telah melaporkan.
2: Dan pendengar lintas Banjir Santaraya, kami akhiri di kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Sore hari ini rekan-rekan saya Harry. Selamat sore rekan Harry.
1: Selamat sore Ria.
0: Rekan Harry Susanto.
1: Ya.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore rekan Ria. Ya.
0: Dan sampai sore hari ini kita rekan Harry.
1: Ya, selamat sore. Halo. Halo rekan Ria.
0: Halo, halo juga. Ya, gimana kabarnya Tarakan sore hari kan Harry?
1: Tarakan cuaca cerah dan sudah hujan Tarakan ya, dari tadi pagi juga hujan.
0: Baik. Alhamdulillah kalau begitu kan Harry. Ada informasi apa dari Tarakan rekan Harry?
1: Dari Tarakan terkait dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara membuka suara mengenai usulan UMP 2027 sebesar 9%.
0: Baik, silakan informasi lengkapnya untuk pendengar kita sore hari ini rekan Harry Susanto dari Tarakan Kalimantan Utara.
1: Pendengar dan pemirsa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara menegaskan pengusulan kenaikan upah minimum provinsi 2027 disampaikan melalui pengurus pusat atau Konfederasi Serikat Pekerja ke pemerintah pusat, bukan di tingkat daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Masalah kenaikan upah secara umum itu kan kewenangannya pemerintah pusat.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara menegaskan bahwa aspirasi maupun pengusulan kenaikan upah harus disampaikan melalui pengurus pusat atau Konfederasi Serikat Pekerja ke pemerintah pusat baru diteruskan ke daerah. Karena menurut PLT Kepala Disnaker Trans Kaltara Asnawi, penetapan rumus dan formulasi perumusan upah secara umum merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah atau Pemda bertugas menjalankan regulasi tersebut berdasarkan indikator ekonomi daerah masing-masing. Pemprov Kaltara nantinya akan menghitung penetapan UMP berdasarkan ekonomi daerah, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan formula resmi dan surat keputusan yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja bersama Dewan Pengupahan Nasional.
2: Sebaiknya mereka mengajukannya melalui dari Partai Serikat Buruhnya. Nah, jadi nanti itu kan berbelikan di pusat. Nanti pusat lah nanti melihat usulan itu. Kita ini hanya menerima saja. Masalah kenaikan upah secara umum itu kan kewenangannya pemerintah pusat.
3: Sebelumnya diberitakan wacana KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 9%. Setiap jadi RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali ke Ria Arda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Harry Susanto untuk laporannya dan sekaligus menutup perjumpaan kita pada Rabu 23 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu wangi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.

Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang

Pendengar Tarakan sore ini masih menghadirkan informasi dan juga lagu hiburan, dan informasi kali ini kami hadirkan terkait dengan Kementerian Tenaga Kerja menyiapkan magang hub batch ketiga dan menargetkan 150 ribu peserta. Menteri Ketenagakerjaan Menaker yaitu Yasir Li mengungkapkan pemerintah menyiapkan pelaksanaan program pemagangan nasional atau magang hub batch ketiga, dan batch ketiga ini ditargetkan dengan total peserta mencapai 150 ribu orang. Yasir Li juga mengatakan pelaksanaan batch ketiga masih menunggu evaluasi terhadap program pemagangan batch sebelumnya. Pemerintah menargetkan kick-off batch ketiga berlangsung sekitar awal November 2026. Ia menyampaikan bahwa pemerintah sebelumnya telah menetapkan 46 ribu peserta pada batch pertama, serta 41 ribu peserta pada batch kedua, angkatan kedua. Dengan tambahan peserta tersebut, jumlah peserta program pemagangan nasional saat ini mencapai sekitar 87 ribu orang. Yasir Li menegaskan, sebelumnya pelaksanaan batch ketiga, ini pemerintah akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program pemagangan nasional. Program pemagangan nasional merupakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Program tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian serta lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Li mengharapkan program tersebut dapat memberikan kesempatan kepada peserta untuk meningkatkan kompetensi. Informasi pendengar untuk Anda dari rri.co.id terkait dengan Kementerian Tenaga Kerja ini mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan pelaksanaan program pemagangan nasional atau magang hub batch ketiga yang menargetkan 150 ribu peserta. Informasi dari rri.co.id.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Sup kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

back to you. Satu informasi saat kami hadirkan kembali untuk Anda mendengar mengenai Komisi 11 DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengevaluasi tata kelola perbankan agar transformasi digital tidak merugikan masyarakat. Penerapan teknologi dan kecerdasan buatan dinilai perlu tetap memperhatikan keadilan, perlindungan tenaga kerja, serta beban biaya bagi konsumen. Ketua Komisi 11 DPR, Muhammad Misbahkun, ini mengatakan sektor keuangan memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Digitalisasi, penggunaan AI atau Artificial Intelligence ini membutuhkan peta jalan yang jelas agar dampak sosial ekonominya dapat dikelola. Ia juga memastikan aspirasi pekerja MyBank akan diteruskan kepada OJK, terutama pengawas perbankan dan bidang perlindungan konsumen. Politisi Partai Golkar itu juga meminta OJK mendengarkan langsung persoalan yang disampaikan Serikat Pekerja dalam forum tersebut. Anggota Komisi 11 DPR, Charles Maigiansyah, ini juga menyoroti perlindungan pekerja yang telah lama mengabdi di industri perbankan. Menurutnya, digitalisasi dan AI ini tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan kesejahteraan serta kepastian nasib mereka. Ia juga menyampaikan bahwa kesejahteraan, keadilan, dan kepastian nasib keluarga pekerja di industri perbankan adalah hal fundamental yang akan terus diingatkan. Anggota Komisi 11 DPR, Anies Biarwati, juga menambahkan masukan Serikat Pekerja memperkaya perspektif pengawasan terhadap industri keuangan. Menurutnya, evaluasi sektor perbankan tidak cukup hanya melihat capaian profitabilitas perusahaan. Industri keuangan tidak boleh hanya mengejar profit, tetapi harus memperhatikan aspek sumber daya manusia. Itulah benar informasi terkait dengan Komisi 11 menekankan perlindungan pekerja di tengah digitalisasi bank. Informasi dari rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pendengar di mana-mana berada, kami cukupkan sampai di sini rangkaian lagu dan juga informasi, dan selanjutnya untuk menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya, kami akan hadirkan pembacaan SJ Quran. Namun sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu satu lagu islami berikut ini.

Baik, mendengar di Marpana Prada, selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan Hasyiah Quran bersama dari Rasid Al-Fasi yang akan membacakan surah Al-Mursalat menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasa.

menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat ruku bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami sampaikan pesan dari Bea Cukai Tarakan pendengar, khususnya untuk masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya. Dan jika Anda baru pulang jalan-jalan atau dinas dari luar negeri, wah pastinya Anda tentu bawa oleh-oleh ya. Tapi jika Anda membawa handphone, ya, komputer genggam atau tablet baru dari luar negeri, perhatikan dulu yang satu ini, yaitu pastikan email ponsel Anda terdaftar secara sah, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih itu email, ya? Singkatan email itu ibarat nomor identitas unik untuk setiap perangkat seluler biar bisa dipakai di Indonesia. Nah, untuk melindungi hak konsumen dan mencegah peredaran ponsel ilegal, pemerintah mewajibkan semua ponsel dari luar negeri wajib daftar IMEI. Jadi, jangan lupa langsung daftarkan HP Anda ke petugas Bea Cukai saat Anda baru tiba di pelabuhan atau bandara kedatangan. Dan perlu diingat juga, maksimal cuma 2 unit yang bisa didaftarkan per orangnya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda jangan sungkan ya untuk mampir ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais. Informasi terkait dengan registrasi IMEI ya, atau pesan dari Bea Cukai Tarakan sudah kami sampaikan untuk Anda di Tarakan malam ini. Lagu berikutnya dari Rija Bass, Cinta Sia-Sia.

0: macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Pro 1 RRI Tarakan masih menghadirkan informasi untuk Anda pendengar terkait dengan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono memastikan memprioritaskan perluasan program MBG ke sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, Maluku Utara, kemudian Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah yang disebut membutuhkan percepatan sekaligus pola pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kepala BGN Sudaryono juga mengatakan wilayah timur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan di Pulau Jawa, faktor geografis, keberadaan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta tingginya angka stunting menjadi sejumlah pertimbangan dalam menentukan prioritas. Hal itu disampaikan Sudaryono dalam keterangannya di Ternate, Maluku Utara, dikutip Rabu 23 September 2026. Menurutnya, kondisi geografis menjadi salah satu tantangan utama dalam menjalankan program tersebut. Jarak antar daerah yang jauh membuat pola pelaksanaan MBG di wilayah timur tidak dapat sepenuhnya disamakan, yang disamakan dengan daerah perkotaan di Jawa. Ia juga menyampaikan bahwa perlu pertimbangan kebutuhan dan kesiapan masing-masing wilayah sebelum memperluas layanan. Sudaryono juga menegaskan pelaksanaan MBG harus menyesuaikan karakteristik daerah, bukan menggunakan satu pola yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Perbedaan kondisi geografis dan masyarakat membuat sejumlah daerah membutuhkan pendekatan tersendiri dalam menjalankan program. Maluku Utara dan Maluku menjadi contoh wilayah yang menurutnya memerlukan penanganan khusus dalam pelaksanaan MBG. Papua juga termasuk kawasan yang disebut memiliki karakteristik tersendiri sehingga membutuhkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Di sisi lain, BGN menilai perluasan program tidak cukup hanya dengan menambah jumlah dapur atau titik pelayanan. Pembenahan tata kelola menjadi salah satu hal yang harus dilakukan sebelum program diperluas lebih jauh. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id terkait dengan MBG dipercepat ke Papua hingga Maluku. Kepala BGN menyampaikan penanganan khusus untuk wilayah tersebut.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mendengar informasi bersama Pro 1 RRI Tarakan, kembali kami hadirkan yaitu mengenai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menko Kumham Imipas Yusril Izza Mahendra menegaskan komitmennya menjaga kerahasiaan data pribadi yang dikelola kementeriannya. Ia juga menyampaikan bahwa tidak banyak menghimpun data pribadi masyarakat karena berfokus pada koordinasi antar lembaga pemerintah. Menurut Yusril, pengelolaan data pribadi dalam jumlah besar umumnya dilakukan lembaga pelayanan publik termasuk Dukcapil dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Meski begitu, Kemenko Kumham Imipas ini tetap mengelola data pribadi pegawai sebagai bagian administrasi internal kementerian. Yusril juga menegaskan data pribadi tidak akan dibuka kepada publik karena perlindungan privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Menurutnya, kerahasiaan data pribadi harus dijaga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak privasi setiap individu. Ia juga menyampaikan bahwa komitmen dalam menjaga kerahasiaan data pribadi sebagai bagian penguatan tata kelola pemerintahan yang aman. Langkah tersebut menjadi upaya mewujudkan pemerintahan berintegritas dengan memastikan perlindungan data pribadi tetap terjaga. Informasi untuk Anda pendengar terkait dengan Menko Yusril tegaskan Kemenko Kumham Imipas menjaga data pribadi pegawai. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

0: Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Hati-hati di jalan ya.
1: Iya, Bunda.
0: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya, sayang ya.
1: Iya, Bunda.
0: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya, sayang?
1: Berdoa dulu, Bunda.
0: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini, sayang.
1: Assalamualaikum, Bunda.
0: Waalaikumsalam, sayang.
1: Dadah, Bunda.
0: Dadah, sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal. Sukses.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Pendengar, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda mengenai Lapas Kepolisian BNNP Kaltara razia kamar warga binaan. Sebagai upaya deteksi dini terhadap risiko gangguan keamanan dan ketertiban atau KAMTIP, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Tarakan bersama Kodim 0907 Tarakan, Brimob Polda Kalimantan Utara, Polres Tarakan, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kaltara menggelar razia atau penggeledahan pada blok atau kamar hunian warga binaan pemasyarakatan atau WBP secara intensif Selasa malam 22 September. Kepala Lapas Kelas 2A Tarakan, Jupri, menjelaskan maksud dan tujuan razia sebagai bagian dari langkah pihaknya melaksanakan 15 program akselerasi yang dicanangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menimipas Agus Adrianto, terutama ini pemberantasan peredaran narkoba dan penipuan dengan berbagai modus di lapas atau rutan. Kegiatan dilakukan dengan penggeledahan kamar hunian oleh puluhan orang personil gabungan. Selama kegiatan razia berlangsung, seluruh petugas memeriksa secara seksama setiap sudut kamar hunian demi memastikan tidak terdapat barang-barang terlarang yang dapat mengakibatkan gangguan KAMTIP. Dari hasil penggeledahan tidak ditemukan barang-barang yang mengindikasikan adanya peredaran narkoba. Sesuai kegiatan razia kamar hunian, seusai kegiatan razia kamar hunian, puluhan WBP dan petugas mengikuti pemeriksaan tes urin yang dipantau oleh tim BNNP Kaltara secara profesional. Hasil pemeriksaan urin menunjukkan nilai negatif dari indikasi penyalahgunaan narkoba. Itulah benar informasi terkait dengan Lapas Kepolisian dan BNNP Kaltara merazia kamar warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Informasi dari rri.co.id.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 turut menyiarkan Warta Berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah angkatan batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua, tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000. Ya, nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
3: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stutter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,5 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
9: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga. Lihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
10: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
11: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
10: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
12: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
2: bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat.
2: Jadi
3: berlayar lagi ke medan
2: adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan
2: daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
3: Siap agar diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, BBO Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
1: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
2: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
1: In all these sectors, we have practical.
3: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
2: Pada kesempatan yang

0: dan Perlindungan Anak Arifatul Fauzi menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
1: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
0: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.

0: Guncang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Yeah, Luke,
2: kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11.

Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Watarakan Timur. Kembali lagi di RRI program Satu Tarakan. Bersama saya Diti Anggraini yang akan menemani Anda hingga jam 12 malam nanti. Pendengar, di jam 8 setelah sama-sama kita ikuti warta berita dari RRI program 3 Jakarta, akan kami hadirkan mimbar agama Buddha oleh Rudi Pratama SAG dengan tema kebaikan di sekitar kita. Untuk Anda yang baru saja menerima frekuensi 97,9 MHz atau di AM 1350 kHz, tetap bersama kami dan juga kita sama-sama dengarkan mimbar agama Buddha oleh Rudi Pratama SAG.

Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Kita jumpa kembali di acara Mimbar Agama Buddha RRI Pro 1 Tarakan. Pendengar mimbar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam Mimbar Agama Buddha, sebuah ruang untuk sejenak berhenti dari kesibukan, menenangkan pikiran, membuka hati, dan bersama-sama merenungkan nilai-nilai dhamma yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini, kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bukan sesuatu yang sangat jauh, bukan juga sesuatu yang sulit, bahkan seringkali kita temukan setiap hari di sekitar kehidupan kita. Tema mimbar agama Buddha pada malam hari ini yaitu kebaikan di sekitar kita. Sebuah tema yang sangat sederhana, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang sangat dalam. Karena ketika kita berbicara tentang kebaikan, terkadang kita membayangkan sesuatu yang besar. Kita berpikir bahwa berbuat baik harus memberikan sesuatu yang banyak, harus memiliki materi yang cukup, harus memiliki jabatan, harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Padahal sejatinya, kebaikan tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar. Terkadang, kebaikan hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Senyum kepada orang lain, mengucapkan terima kasih, membantu seseorang yang sedang kesulitan, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, menjaga ucapan agar tidak menyakiti. Itu sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita tidak sadari. Bahkan kebaikan itu sangat dekat dan sangat mudah dilakukan. Memaafkan, menolong, mendidik anak dengan penuh kesabaran, menjaga kebersihan lingkungan, bahkan ketika kita mendapati sesuatu di jalan yang dapat mengganggu orang lain, kita bersihkan, kita singkirkan, itu merupakan bentuk tanggung jawab terhadap kehidupan bersama di kehidupan sehari-hari. Semua itu mungkin terlihat sangat kecil. Namun, di dalam agama Buddha, dalam ajaran Dhamma, jangan pernah meremehkan kebaikan hanya karena ukurannya yang kecil atau hal yang sangat kecil. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan ini, sesuatu yang besar seringkali bermula dari sesuatu yang kecil. Sebuah pohon besar bermula dari sebuah benih. Perjalanan panjang bermula dari satu langkah. Dan kehidupan yang penuh kebajikan, penuh kebaikan, pun dapat dimulai dari suatu perbuatan yang sangat sederhana. Karena itu, seringkali kita sebagai manusia, terutama umat Buddha, kadang pernah berkata, kebaikan saya ini kecil, tidak ada artinya. Itu dalam dhamma tidak dianjurkan. Kebaikan tetaplah kebaikan, apapun itu, kecil maupun besar. Demikian pula sebaliknya, jangan berkata, ini hanya kesalahan kecil, tidak masalah.
Karena kesalahan yang terus dilakukan meskipun kecil dapat menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan yang terus dipelihara dapat membentuk karakter kita. Inilah yang perlu kita renungkan bersama. Saudara pendengar Dhamma yang berbahagia, ada sebuah nasihat yang sangat indah dari Sang Buddha sendiri, yaitu jangan mengabaikan perbuatan baik yang kecil dan jangan melakukan perbuatan jahat meskipun kecil. Kalimat ini sebenarnya merupakan ajakan kepada kita untuk selalu mawas diri, karena kehidupan manusia dibentuk oleh apa yang dilakukan berulang kali, sehingga menjadi kebiasaan. Mungkin hari ini kita memilih berkata lembut, besok kita kembali berkata lembut, lusa kita kembali menjaga ucapan. Lama-kelamaan kelembutan menjadi kebiasaan. Namun sebaliknya, jika hari ini kita membiarkan diri kita berbohong, kemudian besok berbohong lagi, dan terus membenarkan kebohongan dengan alasan hanya sedikit, lama-kelamaan hati menjadi terbiasa. Karena itu, latihan dalam diri kita tentang ajaran Dhamma sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang hal-hal besar. Latihan Dhamma justru dimulai dari kehidupan kita sehari-hari, dari hal-hal kecil yang sering kali kita tidak menyadarinya. Saudara sedama, sebagai umat Buddha, kita belajar Dhamma bukan sekedar untuk mengetahui ajaran. Kita belajar Dhamma agar kehidupan kita berubah menjadi lebih baik. Pengetahuan tentang Dhamma akan menjadi sangat berarti apabila mampu mengubah cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Kita mungkin mengetahui bahwa keserakahan adalah sesuatu yang perlu dikurangi, atau ketamakan adalah sesuatu yang kurang baik. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita mulai belajar merasa cukup? Kita mungkin memahami bahwa kebencian membawa penderitaan. Tetapi ketika seseorang menyakiti kita, apakah kita mampu menahan diri agar tidak membalas dengan kebencian? Kita mungkin memahami pentingnya welas asih. Tetapi ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, apakah hati kita tergerak untuk membantu? Disinilah Dhamma menjadi nyata. Dhamma bukan hanya sesuatu yang kita dengarkan di vihara, di cetia. Dhamma harus hadir ketika kita berada dimanapun tempat. Dhamma hadir ketika kita bekerja. Dhamma hadir ketika kita berada di rumah. Dhamma hadir ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Dhamma hadir ketika kita berbicara dengan anak, istri. Dhamma hadir ketika kita bertemu orang yang berbeda pendapat. Dan Dhamma juga hadir ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita. Justru ketika tidak ada orang yang melihat, disitulah latihan moralitas kita diuji atau dilatih yang sebenar-benarnya. Saudara sedama, kebaikan tidak selalu membutuhkan penonton. Kita tidak perlu menunggu orang lain mengetahui bahwa kita telah berbuat baik.
Karena nilai dari kebaikan bukan terletak pada banyaknya orang yang melihat atau yang memuji kita. Kebaikan yang tulus itu lahir dari niat yang baik. Ketika kita membantu seseorang dengan tulus, kita tidak perlu menunggu ucapan terima kasih. Ketika kita memberikan pertolongan, kita tidak harus menunggu orang lain membalas. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang benar, kita tidak perlu selalu mendapatkan penghargaan. Inilah latihan ketulusan. Saudara sedama yang berbahagia, ada sebuah pemikiran yang sangat sering muncul di dalam kehidupan, yaitu kita senantiasa atau terlintas kadang terbesit berpikir, saya nanti saja berbuat baik kalau sudah mampu, nanti kalau saya sudah kaya, nanti kalau saya sudah memiliki banyak waktu, atau kadang nanti kalau saya sudah berhasil. Terkadang juga nanti kalau keadaan saya sudah lebih baik. Kadang pemikiran seperti itu kita selalu menunda hal-hal baik yang akan kita lakukan. Saudara sedharma, ada sebuah pemikiran yang sering muncul dalam kehidupan. Hal-hal yang seperti tadi yang saya katakan. Padahal kita tidak pernah tahu kapan kehidupan ini berakhir. Kebaikan tidak perlu menunggu kita menjadi sempurna. Kebaikan dapat dilakukan sekarang. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk melakukan sesuatu yang besar maknanya. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Ketika bertemu orang lain, bahkan senyuman, ketika seseorang membantu kita, ucapkan terima kasih. Ketika melakukan kesalahan, berani mengakui. Ketika melihat orang membutuhkan bantuan, jika kita mampu, bantulah. Ketika seseorang berbicara, dengarkan dengan penuh perhatian. Ketika mendapatkan kesempatan untuk menyebarkan kebaikan, lakukan. Ketika kita melihat sebuah konflik, jangan menjadi orang yang memperbesar masalah. Jadilah orang yang membantu menenangkan. Hal-hal seperti ini apabila dilakukan terus-menerus akan membentuk kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Pendengar mimbar agama Buddha dimanapun Anda berada, saya memiliki perumpamaan, sebuah ilustrasi segelas air. Bayangkan seseorang sedang berjalan di bawah terik matahari. Ia merasa haus. Kemudian ada orang lain yang memberikan segelas air. Apakah air itu sesuatu yang besar? Mungkin tidak, hanya segelas air. Tetapi bagi orang yang sedang kehausan, segelas air memiliki nilai yang sangat berarti. Begitulah kebaikan. Jangan melihat kebaikan hanya dari ukuran pemberiannya. Lihatlah dari manfaat yang diterima. Sebuah kata yang lembut mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk diucapkan. Tetapi kata tersebut mungkin mampu membuat seseorang yang sedang sedih merasa kembali memiliki harapan. Sebuah bantuan kecil mungkin tidak berarti banyak bagi kita. Tetapi bagi orang yang membutuhkan atau orang yang dalam kesulitan, bantuan itu mungkin sangat berarti. Oleh karena itu, jangan menunggu memiliki banyak untuk mulai berbagi.
Mulailah dengan apa yang kita punya. Jika kita memiliki waktu, berilah waktu. Jika kita memiliki tenaga, berilah tenaga. Jika kita memiliki pengetahuan, bagikan pengetahuan. Dan jika kita memiliki kemampuan untuk membantu, bantulah. Jika yang kita miliki hanya senyuman, berikan senyuman dengan tulus. Kebaikan tidak harus mahal, tetapi kebaikan harus tulus. Saudara-saudara yang berbahagia, ada sebuah ungkapan yang sangat penting. Kesalahan yang belum dilakukan, janganlah kita lakukan. Artinya, setelah kita menyadari kesalahan, jangan mengulanginya lagi. Inilah yang disebut kewaspadaan. Kita harus belajar mengenali keadaan batin kita sebelum batin tersebut mendorong kita melakukan tindakan yang salah. Ketika marah mulai muncul, sadari kemarahan itu. Jangan langsung berbicara. Ketika iri muncul, sadari rasa iri itu. Jangan langsung bertindak. Ketika keserakahan muncul, sadari bahwa keinginan itu sedang muncul. Jangan langsung mengikutinya. Ketika muncul keinginan untuk menyakiti seseorang melalui ucapan, berhentilah sejenak, tanyakan kepada diri sendiri. Apakah kata-kata saya akan membawa manfaat? Bertanyalah dalam diri kita. Apakah kata-kata saya akan menyelesaikan masalah? Renungkanlah. Apakah justru membuat masalah semakin besar? Berpikirlah dengan kesadaran. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam kehidupan manusia, kita membutuhkan arah. Kita bisa memiliki kendaraan yang bagus, tetapi tanpa arah, kendaraan itu tidak tahu kemana harus pergi. Kita bisa memiliki kemampuan yang tinggi, tetapi tanpa tujuan yang benar, kemampuan tersebut dapat digunakan secara keliru. Begitupun kehidupan, kita membutuhkan tujuan, kita membutuhkan nilai, kita membutuhkan pedoman. Disinilah agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Agama bukan hanya identitas yang tertulis pada dokumen. Agama seharusnya menjadi arah hidup. Ketika seseorang mempelajari ajaran Buddha, ia belajar memahami kehidupan. Ia belajar tentang sebab dan akibat. Ia belajar tentang moralitas. Ia belajar mengendalikan pikiran. Ia belajar mengembangkan cinta kasih dan welas asih. Ia belajar memahami bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi. Karena itu, menjadi umat Buddha bukan hanya berarti memiliki keyakinan, tetapi juga harus berusaha menjalankan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan kita. Saudara-saudari sedharma dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sering mendengar istilah, jadilah manusia yang berguna. Apa artinya? Menjadi manusia yang berguna tidak harus terkenal, tidak harus memiliki jabatan tinggi, tidak harus memiliki kekayaan yang besar. Menjadi manusia yang berguna berarti kehadiran kita memberikan manfaat. Di rumah kita memberikan manfaat bagi keluarga. Di tempat kerja kita menjalankan tugas dengan baik. Di lingkungan masyarakat kita menjaga hubungan yang harmonis. Di tempat ibadah kita berkontribusi sesuai kemampuan. Dalam kehidupan sosial kita tidak menjadi sumber masalah. Dan ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, kita berusaha membantu sesuai kemampuan. Inilah bentuk nyata dari praktek Dhamma. Dalam ajaran Buddha, kita mengenal teladan seorang bodhisattva atau makhluk suci. Bodhisattva tidak hanya berlatih untuk dirinya sendiri, ia juga memiliki semangat untuk membantu dan membimbing kita sebagai manusia menuju kebahagiaan dan pencerahan. Ini memberikan pelajaran penting kepada kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya bertanya,
apa yang bisa saya dapatkan dari kehidupan, tetapi sekali-sekali tanyakan apa yang bisa saya berikan kepada kehidupan. Jangan hanya bertanya siapa yang akan menolong saya, tapi tanyakan siapa yang bisa saya bantu. Jangan hanya bertanya apakah orang lain sudah berbuat baik kepada saya, tetapi tanyakan apakah saya sudah berbuat baik kepada orang lain. Pertanyaan sederhana seperti ini dapat mengubah cara kita dalam menjalani kehidupan. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, kebaikan ada di sekitar kita. Mungkin setelah kita mendengarkan pembahasan Dhamma pada mimbar agama Buddha ini, kita senantiasa selalu bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Jawabannya sangat sederhana. Lihatlah di sekitar kita. Ada keluarga yang membutuhkan perhatian, berikan perhatian. Ada orang, teman, sahabat yang membutuhkan bantuan. Jika kita mampu, bantulah. Ada orang yang sedang bersedih, berikan hiburan, berikan nasihat agar kesedihannya hilang. Ada orang yang sedang marah, jangan menambah kemarahannya. Seperti itulah hal-hal yang ada di sekitar kita, yang terkadang kita belum menyadarinya bahwa itu adalah hal-hal yang bermanfaat yang dapat kita lakukan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah kita latihan sederhana. Ada 3 latihan yang dapat mengubah pemikiran kita tentang kebaikan di dalam kehidupan. Yang pertama, kurangi 1 keburukan. Pilih 1 kebiasaan buruk yang ingin kita kurangi. Mulailah dengan kita fokus. Kedua, tambahkanlah kebaikan. Yang ketiga, periksalah, renungilah keadaan batin kita sebelum tidur. Luangkan beberapa menit, tanyakan kepada diri sendiri, hari ini kebaikan apa yang telah saya lakukan? Apa kesalahan yang telah saya lakukan? Siapa yang terluka karena ucapan atau tindakan saya? Besok apa yang harus kita perbaiki? Ini adalah latihan sederhana untuk membangun sebuah kesadaran di dalam kehidupan kita. Pendengar yang berbahagia, pada akhirnya kehidupan yang baik tidak dibangun melalui perbuatan yang besar di dalam kehidupan. Dibangun melalui banyak kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus. Itulah kebaikan yang mudah dilakukan. Dengan demikian, mimbar agama Buddha RRI Pro 1 Tarakan dengan tema kebaikan di sekitar kita. Semoga perenungan Dharma hari ini tidak berhenti ketika siaran ini berakhir, tetapi dapat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebaikan bukan hanya untuk didengar. Kebaikan untuk dipahami, dilatih, dan diwujudkan dalam kehidupan. Sampai berjumpa kembali pada mimbar agama Buddha berikutnya, tetaplah menebar kebaikan sekecil apapun itu dan hindari keburukan sekecil apapun itu. Akhir kata, saya mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Namo Buddhaya.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif.
1: Selamat malam pendengar, kembali lagi bersama RRI Malino di Pancar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapolres Malino. Setelah tadi kita hadirkan mimbar agama dari Prosat RRI Tarakan, dan selamat malam buat seluruh para pendengar tetap bersama RRI Malino di ruang dengar Anda. Dan nanti tepat pukul 9 ya, dan kita juga akan ikuti serian berjaringan dari Prosat RRI di ruang dengar Anda semuanya. Tetap bersama RRI Malino.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

pendengar di manapun Anda berada, masih bersama RRI Malinau di panjaluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepat di Mapolres Malinau, di panjaluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat belakang Mapolres Malinau. Selamat beraktivitas dan tetap selalu setia bersama RRI, mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok di rumah.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama dalam program Ruang Rindu.
1: Sampai bisa bikin perhelatan musik. Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
3: Monggo Mas.
1: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
4: Seriusan nggak sengaja?
1: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
4: Oh, oke.
1: Okay. Nah, kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
4: Oh, oke.
1: Okay. Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
4: Awal ya. Oh, oke.
3: Okay. Awalnya dari situ.
1: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
3: Memories on the Soul.
4: Siap.
3: Hall pertama.
1: Gitu. Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
4: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
3: Kalau cuan pasti ada lah.
4: Iya, iyalah pasti ya kan.
3: Bikin acara.
4: Kalau nggak ada nanti kita kasih tuh.
1: Boleh, boleh.
3: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
1: Ya, adalah rezeki.
3: Oh, ya, pasti ya, ada.
1: Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
4: Alhamdulillah.
1: Gitu aja.
3: Berapapun harus disyukuri.
4: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
3: Rita.
4: Melukis barangkali ya, Teh?
2: Tidur.
4: Tidur.
3: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
4: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
3: Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
3: Karena udah gede-gede anaknya kalau dari
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
3: Itu pekerjaan mulia Mas Yudi.
4: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
3: Iya mulia dong.
4: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
3: Selamat malam Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
5: Selamat hari Ismail alias Koko.
4: Ngomongan. Iya
3: ganti
4: lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat, Oma.
3: Sehat semua, Oma.
5: Barita sehat.
4: Barita sehat.
3: Ya. Oma, silakan yang mau disampaikan.
4: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
4: Iya, betul.
5: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
3: Dokter cintaku.
5: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
4: Oke, ditunggu ya.
5: Terus jawabannya. Menurut Dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
4: Oke, siap.
5: Makan obat gitu ya.
4: Betul.
5: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
4: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
5: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
4: Siap.
5: Belum dong Mas Yudi.
4: Oh iya.
5: Tete.
4: Terita, silakan disampaikan pertanyaannya.
5: untuk Tete Rita. Assalamualaikum Tete.
4: Waalaikumsalam.
5: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya. Dan dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan.
3: Oke.
5: Oh, zaman now gitu.
4: Siap.
5: Aja pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
3: Masih. Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
5: Semoga sukses ya Tete ya.
3: Siap.
5: Oke, untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong kesehatan rakyat ya dong.
4: Oke, siap.
5: Boleh dong kirim salam ya. Dong
4: masih. Silakan.
5: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
4: Terima kasih.
5: Terima kasih Mbak Ista.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
6: Selamat malam Tete Rita dulu, Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
3: Salam sehat juga Pak Ahmad.
6: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
3: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan bagian iya pasti dong.
6: Iya. Saya Teh Rita.
4: Mm-hmm.
6: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang selamat tinggal itu.
4: Okay.
6: Berpisah.
4: Itu selamat jalan
3: kekasih. Selamat jalan kekasih, Pak Ahmad.

0: Siap.
1: Ya itu yang terkenang. Iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi.
0: Oke, betul.
1: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah dari
0: Pak. Iya, nanti di rencanakan ya.
1: Iya, buat promotannya juga sama Mbak Isa Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
1: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
2: Dengerin lagu lah.
0: Dengerin lagu berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telepon silakan, teleponnya di line studio ya, di
2: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsApp-nya kita bacain. Yap. Satu persatu, udah banyak yang

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi. Dimana
1: Nita Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Nita itu Roni.
0: Roni betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Dan tadi namanya, Roni di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Tadi kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. PT ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Pranamasari.
0: Iya. Oke, mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Pranamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau Iwas Ratna yang paling gila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Bapak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan. Jadi juga Pak, saya saking gila kedua-duanya saya favorit dan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 LI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila kita.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Pranamasari. Itu aja Pak Atom yang disampaikan.
1: Ya Pak Atom.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara
1: Dedek
3: Ita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atom.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga. Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya, Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan nggak boleh tidak hadir, kalau sayang semua kan gitu.
0: Ya. 1, 2, 3 sayang semua. Ya. Silakan
1: Pak Atong.
3: Salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda itu warupan yang
1: dulu.
3: Jadi buat Hernanda.
1: Hernanda.
3: Buat Akang Dwiki Darmawan. Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oktariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke
1: Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan Ida, pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Mestinya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk napin telepon ini. Ya, dan mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini nanti mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Ida itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendi. Ini lagu PT Rita tahu lagu Selamat Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patoknya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Ya, terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya 3 buat
1: silakan.
4: Bang Yudi Magwa di Pol 1 RRI Padang, terus Niken di Taping, Bu Nancy Petran. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Yudi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
1: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya gitu. Saudara. Oh,
0: okay, okay,
5: tantanya
0: okay, okay.
5: Gitu, tapi bukan adiknya.
1: Oke, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Nah, kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan dari jawab sama kata dulu dong.
1: Oke, oke.
5: Eh, itu udah dijawab Mbak Ita.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, tuh kan aku bantuin Teh. Kemudian Om Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik job. Ya musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi
0: biasanya,
6: biasa seperti itu ya.
0: Tarita Effendi.
1: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa? Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Tata udah tahu ya aturan mainnya ya. Ini, oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong, di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
5: Iya.
1: Oke, okay, Teh.
0: Siap?
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau disut ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marika,
0: pertama. Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya? Teteh.
0: Ayo.
5: Lupa
0: ya. Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
5: Iya, iya, iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya, lupa
0: sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya beda lah ya kan?
5: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Oke, kita deh pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendy dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Lagi.
0: Ayo siapa teh?
1: Ayo dong teh.
0: Kita nggak tahu
5: Mas
0: sih.
5: Mas Yudi tadi nggak ini sih ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan Mas dilepaskan lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana lupa?
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat.
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya teh lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini? Kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita.
0: Lagunya apa, ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya.
5: Di album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
5: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya ada Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat deh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendy membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
5: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya,
0: itu Bersama Dalam Cinta. Tapi yang dibawakan
1: Tete salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Tete membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak, yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
5: Au
0: ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang kemalang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
5: Jangan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Dua, masih ada kesempatan satu ya, donat.
5: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi ya, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener enggak sih?
5: Aduh. Nggak tahu.
0: Ya udah.
5: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin deh.
0: Marahin.
5: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya nggak diambil.
0: Supaya. Oke, baik kalau begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Yaudah. Kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah, flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendy dan Unang
0: Abdul Fatah.
5: Pakai. Ya.

0: bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Kak Rita.
3: Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah,
3: ya kan?
1: Mungkin gini, benar Mas Denny. Benar. Mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Nah, itu dari Lara Purnamasari. Ada yang
1: asik, ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu berjalan
1: dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat tinggal baru. Selamat tinggal.
1: Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut album Telah Terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah, ha, ha, ha.
1: Sambil nangis.
0: Kemudian lagu Sayang Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
1: Oke, oke, oke. Sampai sekarang tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai jumpa.
0: Kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih. Yep. Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Barita Ismail dia dari Persatu Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp
0: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Marita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Iya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak? Bisa jadi, bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Soul,
0: of the Show,
1: bisa di
0: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia
1: Instagram.
3: Di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah kalau
1: lagi,
0: begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini, ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Yana Julio, Rita Effendi, kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purvasi, dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi, ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Terima kasih, hai Nick. Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya gak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama. Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu dari RRI Program 3 Jakarta. Sudah sama-sama kita ikuti pendengar, dan untuk Anda kami akan hadirkan jazz music, lagu-lagu yang pastinya bisa menemani malam hari Anda sembari istirahat untuk malam hari ini. Dan tetap bersama kami di 97,9 MHz AM 1350 kHz. Hingga jam 11.50 menit nanti, saya akan kembali untuk menemani Anda malam hari ini. Jazz music dari miliknya Annie Murray, A Drear, A Gus, My Everything.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

ritual atunu panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Don't take your love to town. It wasn't me that started.
1: Biasa itu. Biasa itu untuk biasa main futsal atau dengan sebagainya.
2: Oh gitu. Main hari, oh jarang ya? Nggak ada ya? Atau gimana? Nggak banyak yang... Ya. Oh ya, oke.
1: Okay. Nah, sibukannya biasa itu ada yang main futsal atau
2: okay.
1: Main lapangan besar.
2: Oke, okay. Untuk nelayannya aktivitasnya masih aktif ya? Masih aman ya? Masih bisa melaut ya?
1: Masih
2: ya? Untuk ketinggian air laut itu tetap aman untuk apa namanya? Untuk berlayar untuk mencari ikan ya. Christian.
1: Masih, Pak.
2: Kalau kecelakaan di laut itu untuk para nelayan itu seberapa frekuensinya, sering atau tidak? Christian.
1: Jarang, Pak.
2: Oh, jarang ya. Oke, baik kalau gitu. Christian, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Saya kembali ke Satkamling Waspada Apokali. Saya coba, mudah-mudahan sudah lebih baik ini sinyalnya nih. Iya. Pak Irwan, halo, Pak.
3: Halo, Pak Fajar. Selamat malam.
2: Wah, ini lebih baik nih. Tadi sempat disinggung ya. Oleh Pak Erik. Selain itu, penilaian selain kelengkapan di Pos Kamling juga terobosan-terobosan atau inovasi. Menang melulu, emang ada terobosan apa? Ada inovasi apa di situ, di Pos Kamling itu?
3: Iya, kalau untuk inovasi dan terobosannya itu, Pak, kami selalu mengupdate kelengkapan di Pos Kamling kami. Seperti kami memasang CCTV, memasang sirene untuk pembawaan kepada masyarakat ketika ada kejadian ya, seperti kayak terjadi kebakaran, ada pencurian atau apa, kita imbau untuk waspada pada masyarakat gitu.
2: Oh, ada CCTV. Berapa unit yang sudah ada sampai dengan saat ini, Pak?
3: CCTV kami saat ini, Pak, yang sudah terpasang itu sekitar 3 unit, Pak.
2: 3 unit.
3: Satu di gang-gang, lorong-lorong untuk mengontrol aktivitas warga, terutama warga yang datang ke wilayah kami, Pak, keluar masuknya gitu.
2: Oh gitu.
3: Untuk memudahkan pelacak ketika ada sesuatu yang terjadi di masyarakat kami.
2: Oke, ini monitoringnya adanya di Pos Kamling, dalam Pos Kamling.
3: Kalau monitoringnya ada di dalam Pos Kamling, Pak, ada juga di handphone pada pengurus RT, dan Pos Kamling, Sekretaris RT dan beberapa tokoh masyarakat yang kami tuakan di wilayah kami, Pak.
2: Itu dananya dari mana itu? Ada 3 unit CCTV sudah terkoneksi di monitor maupun di handphone. Itu ada, berarti ada kekuatan dari sinyal juga supaya bagus gitu ya, kalau untuk di handphone berarti. Yep.
3: Jadi pakai WiFi warga, Pak. Jadi warga yang mempunyai WiFi, dia menyumbangkan sukarela untuk mengaktifkan CCTV-nya, Pak.
2: Wow.
3: Sesuai daya masyarakat, kami memang selalu mengimbau ke masyarakat untuk setiap ada kebutuhan-kebutuhan operasional untuk kepentingan bersama itu, kami selalu meminta kepada warga, sesuai daya warga, untuk mari kita bergotong royong, berpatungan untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas itu untuk kepentingan kita bersama, Pak, di wilayah kami.
2: Iya, pentungan, borgol, center, CCTV hampir banyak, sehingga ini salah satu terobosannya adalah mengadopsi teknologi ya untuk keamanan di lingkungannya ya, Pak Irwan ya. Termasuk
3: dan
2: juga
3: alhamdulillah kami juga, Pak, pernah dapat bantuan dari Gubernur Papua.
2: Oh iya.
3: Pak Matius Fakiri, itu satu unit televisi, Pak, untuk kami pakai ketika ronda-ronda malam gitu.
2: Lo. Gimana ceritanya? Sampai Gubernur memberikan bantuan ke Pos Kamling Waspada Apokali ini, Pak?
3: Ya, ceritanya seperti ini, Pak. Kebetulan Pak Gubernur kala itu dia ada safari Jumatan di masjid kami.
2: Oh, oke. Okay.
3: Kebetulan kami ini berhadapan dengan Masjid Kuba Apokali.
2: Iya.
3: Jadi beliau ada safari Jumatan.
2: Iya.
3: Pas beliau telah sholat turun, dan turun kebetulan saya temani beliau jalan.
2: Iya.
3: Saya bisik beliau bahwa kami mempunyai Pos Kamling dan kebetulan televisinya lagi rusak. Nah, gitu. Jadi langsung beliau bilang sudah aman, Pak. Pak Sekretaris, nanti saya siapkan untuk televisinya untuk dipakai warga di situ untuk ronda-ronda.
2: Oh gitu. Oke, baik. Ini ada anak mudanya juga nggak di sana?
3: Yang ada apa? Anak muda ada kebetulan dan pos kami ini Pak anak muda, Pak.
2: Mana? Salah satu, coba salah satunya saya mau ngobrol. Halo, dengan siapa? Halo? Pak Irwan?
3: Ya.
2: Iya. Iya. Ya, dengan siapa? Ini anak mudanya siapa nih? Perwakilannya?
3: Pancaislami, Bapak.
2: Pak siapa? Dengan siapa, Mas?
3: Pancaislami.
2: Pancaislami. Panca, Panca.
3: Ya, ya,
2: ya. Iya. Ini udah lama aktif ngeronda.
3: Baru tahun ini, Pak.
2: Tahun lalu kemana?
3: Tahun lalu kuliah. Jadi tidak sempat.
2: Sekarang berarti udah nggak kuliah. Kesibukannya apa?
3: Sekarang masih kuliah, Pak.
2: Kok?
3: Tapi banyak kosong.
2: Oh, banyak kosong ya. Emang dipaksa nggak sama Pak RT-nya? Suruh ngeronda. Ini kan enakan di kamar ngepush rank Mobile Legend atau apalah gitu. Main game online daripada ngeronda banyak nyamuk. Kok mau?
3: Lebih enak ngeronda, Pak.
2: Kenapa? Ada WiFi gratis jangan-jangan di sana di Pos Kamling.
3: Tidak, Pak. Nonton bola begadang.
2: Nonton bola begadang. Ada berapa anak muda teman sepantaran sebaya sama Panca? Halo Panca, ada berapa?
3: Kurang lebih ada 6 orang, Pak.
2: Sepantaran semua, sebayaan.
3: Iya, iya.
2: Wah, keren. Keren, keren, keren. Jadi masih duduk di bangku kuliah. Berarti masih Gen Z lah ya dan mau untuk ke ronda. Sudah aktif kurang lebih setahun yang lalu. Nah, terima mungkin ada yang disampaikan karena kita keterbatasan waktu, saya langsung ke Pak Erik. Bisa disampaikan ke Pak Erik kalau Pak Erik.
3: Ya,
2: Pak Erik, karena keterbatasan waktu untuk Pos Kamling Imba Mandiri dan juga teman-teman yang berada di Pos Kamling Imba Mandiri, mungkin ada yang disampaikan kepada mereka dan juga yang ada di Satkamling Waspada Apokali dan seluruh masyarakat ya di Papua, tepatnya di Jayapura Utara ya Pak, betul ya Pak, di Jayapura, Jayapura Kota Jayapura Utara ya, betul ya. Nah, itu apa yang ingin disampaikan, Pak? Ini terkait dengan menjaga Kamtipmas dan juga Pos Kamling dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Silakan, Pak Erik.
4: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan untuk Pos Kamling Waspada dan juga Pos Kamling Imba Mandiri. Polisi tanpa masyarakat itu niscaya kami tidak bisa menjaga keamanan. Oleh karenanya kami sangat membutuhkan aktivitas atau partisipasi daripada warga masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Yeah. Dan himbauan ini juga kami sampaikan untuk seluruh warga binaan Polri yang berada di pos kambing di seluruh wilayah hukum Polda Papua agar tetap semangat, tetap menjaga lingkungan masing-masing dan terus memberikan sumbangsih buat bangsa dan negara kita melalui investasi keamanan ini. Termasuk juga terima kasih kepada yang luar biasa mau terinformasi keamanan yang kondusif di wilayah hukum Papua.
2: Okay.
4: Demikian yang bisa kami sampaikan. Baik. Semoga Indonesia dan negara kita akan semakin sejahtera.
2: Amin, amin. Baik, terima kasih banyak pada malam hari ini. Dari Pak Erik ya, dari Dirbinmas Polda Papua dan juga teman-teman yang berada di Satkamling Waspada Apokali. Terima kasih juga untuk teman-teman yang berada di Pos Kamling Imba Mandiri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin ada beberapa kaum hawa juga yang standby. Silakan dilanjutkan rondanya, semoga aman semuanya. Silakan disantap cemilannya. Ada kopinya nggak nih, Pak Erik? Ada ya?
3: Ada
2: siap.
3: Aman ya.
2: Ya, terima kasih banyak Bapak-bapak. Ya, selamat malam.
3: Malam.
2: Ya, demikian pendengar ronda malam bersama dengan Polda Papua. Kami menuju tadi ke dua Pos Kamling di Satkamling Waspada Apokali. Tepatnya di RT 04 RW 03 dan juga di Pos Kamling Imam Mandiri RT 01 RW 04 Jayapura Kota Jayapura Utara ya. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya, tentu kita akan berjalan-jalan lagi ke daerah-daerah lainnya. Saya Fajar Nugroho.
5: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menentukan masa depan Indonesia di tengah momentum bonus demografi. Generasi muda saat ini berada pada persimpangan yang akan menentukan apakah Indonesia mampu memanfaatkan momentum tersebut atau mendorong kemajuan atau justru kehilangan peluang. Bima juga menjelaskan Indonesia memiliki kesempatan untuk mencapai kemajuan dalam dua dekade mendatang. Bonus demografi menjadi modal penting karena kelompok usia produktif memiliki jumlah yang lebih besar jika dibanding dengan kelompok usia non-produktif. Informasi mancanegara, Tiongkok menentang sanksi sepihak ilegal setelah Amerika Serikat bersiap memberikan sanksi sekunder terhadap jaringan penerbangan komersial Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiangkun, mengatakan Beijing konsisten menolak sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional. Dari dunia olahraga, pelatih kepala timnas Indonesia John Herdman mengatakan optimis timnya menjuarai turnamen internasional FIFA Asian Cup 2026. Dalam FIFA Asian Cup 2026, Indonesia menjadi tuan rumah divisi 1 menghuni grup A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Di segmen terakhir kebersamaan Tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dalam segmen musik dan informasi, kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memantau perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan pada hari ini, Rabu 23 September 2026. Ada luasan sekitar 209,78 hektar lahan masih dalam proses pemadaman. Pantauan itu dilakukan melalui ratas atau rapat terbatas secara hybrid di Istana Merdeka. Pada hari ini, Presiden meminta laporan terkini mengenai kondisi karhutla terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam rapat ini, Kepala BNPB Suharyanto melaporkan masih terdapat 200 lebih hektar lahan yang dalam proses pemadaman. Tim di lapangan terus melakukan penanganan untuk memperkecil luas area yang masih terbakar. Pemerintah juga mengintensifkan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai bagian dari penanganan karhutla. BNPB juga mengatakan operasi ini akan terus dilakukan secara masif hingga musim hujan kembali berlangsung normal. Pantauan terhadap perkembangan pemadaman juga dilakukan setiap hari. Ini dilakukan untuk memastikan penanganan terhadap area yang masih terbakar dapat terus berlangsung. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Teuku Faisal Fatoni juga memberikan laporan secara virtual kepada Presiden. Dalam laporan tersebut membahas perkembangan terkini serta langkah penanganan karhutla di sejumlah wilayah terdampak dan juga soal kondisi terkini perakiran cuaca hari ini dan juga hingga beberapa pekan ke depan. Pendengar, tim penyelam gabungan Basarnas Special Group dan TNI Angkatan Laut kembali menemukan korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8. Sebanyak 9 jenazah berhasil dievakuasi dari dalam bangkai kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa pada hari ini. Kepala Basarnas Muhammad Safi mengatakan 9 jenazah ini ditemukan pada hari ke-11 operasi pencarian dan pertolongan atau operasi SAR. Proses evakuasi berlangsung di tengah kondisi laut yang cukup menantang. Disampaikan bahwa arus bawah laut dan jarak pandang atau visibilitas yang menantang, para penyelam gabungan terus menyisir bagian dalam kapal sehingga berhasil menemukan korban dari kapal motor Virgo Transport 8 ini. Total ada 9 jenazah selanjutnya dievakuasi ke kapal motor SAR Pacitan. Dari kapal ini, jenazah diterbangkan menggunakan helikopter Basarnas AR-3601 menuju lapangan udara Syamsuddin Nur Banjarbaru. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Perjuangan tim gabungan tidak berhenti di situ. 9 jenazah berhasil ditemukan berkat keberanian penyelam dari Basarnas Special Group dan TNI Angkatan Laut. Dan disampaikan juga terus menyisir bagian dalam kapal. Dan disampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat segala cara terus dilakukan dan berupaya memberikan kepastian kepada keluarga yang masih menunggu di rumah. Hingga Rabu hari ini, tanggal 23 September pada sore tadi, Basarnas mengkonfirmasi sebanyak 135 korban kapal motor Virgo Transport 8 telah ditemukan. 108 orang ditemukan selamat, 27 orang meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 108 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Jumlah tersebut berdasarkan total dari 243 orang yang tercatat dalam manifest kapal motor Virgo Transport 8.

0: Informasi tadi, informasi lainnya dapat Anda baca juga melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, proses pemeriksaan DNA terhadap jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu telah selesai. Hasilnya, DNA jenazah itu identik dengan salah satu kru kapal pengangkut rombongan jurnalis yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Hal itu disampaikan oleh salah seorang dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Banten, Ronald Rinaldi Kusumaningrat. Ia belum bisa menjelaskan lebih lanjut soal identitas jenazah itu. Ia mengatakan informasi detail akan disampaikan dalam konferensi pers. Sebelumnya, 8 orang yang terdiri dari 5 jurnalis serta 3 kru kapal hilang saat hendak menuju ke Gunung Anak Krakatau pada 7 September 2026. Pada Sabtu tanggal 12 September ada penemuan jenazah di Enggano, lalu kemudian dibawa untuk diidentifikasi. Dan hari ini sudah keluar hasil dari tes DNA-nya dan dikabarkan disampaikan oleh dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Banten, Ronald Rinaldi Kusumaningrat. Hasilnya, DNA ini identik dengan salah satu kru kapal pengangkut rombongan jurnalis yang dinyatakan hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut 8 orang yang hilang. Bagus Khairunas dari Antara, Aris Basuki, Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, iNews, Firman Daus, Anadolu Agensi, Donald Husni, jurnalis lepas, Warta, Kapten Kapal, Surahman, anak buah kapal, dan Herianto, pemandu. Berkaitan dengan hal itu, pada hari ini, pada siang atau sore tadi, juga dilakukan konferensi pers soal pencarian korban hilang dari ketika ingin meliput erupsi Anak Gunung Krakatau. Berikut konferensi persnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Gubernur Banten, Kabupaten Sarnas, Provinsi Banten, Bapak Amrat, rekan-rekan dari yang masih mana, Pak Kabidokes, Kabid Humas, Kapolres Pandeglang, Tirto Air, Kabid Humas, rekan-rekan pejabat utama, Tirto, rekan-rekan media yang sudah hadir. Pada siang hari ini kita akan menyampaikan press conference operasi SAR pencarian korban erupsi Anak Gunung Krakatau atau tragedi KM Aru Pandatu 1 yang telah terjadi beberapa hari yang lalu. Rekan-rekan, kronologi dari kejadian perlu kami sampaikan kembali bahwa tepatnya pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, ada 5 rombongan jurnalis rekan kita Banten berserta 3 kru kapal Aru Pandatu 1 bertolak dari dermaga Pagedongan Carita Kabupaten Pandeglang menuju lokasi tempat erupsi Gunung Anak Krakatau untuk melaksanakan peliputan aktivitas erupsi yang sedang terjadi ketika itu. Yaitu dari kronologi tersebut, pada tanggal 7 mereka berangkat, ada 8 orang, yaitu yang pertama rekan kita Ari Basuki, jurnalis dari Merdeka, Bapak Yudis, jurnalis dari iNews, Pak Daus, jurnalis dari Kompas, Bapak Donald Lilens, M. Bagus Khairunas, jurnalis dari Antara, sedangkan 3 orang lainnya adalah Bapak Warta, Kapten atau Nahudan kapal Aru Pandatu 1, dan Bapak Herianto adalah guide, dan Surakman atau ABK. Rekan-rekan, berikutnya, dengan kegiatan tanggal 7 September tersebut, keluarga melaporkan kehilangan keluarganya yang belum kembali setelah tanggal 7-nya berangkat untuk meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Pada hari Selasa 8 September 2026, ini kronologis kejadian, pukul 13.55 waktu Indonesia Barat, diterima laporan di Satpol Air Polres Pandeglang dari Saudara Bayu, seorang jurnalis antara Banten, yang melaporkan bahwa telah hilang kontak. 5 rekan kita jurnalis beserta 3 kru kapal arupa

Tanggal 5 itu hari apa ya? Hari Sabtu, hari kelima pencarian, kita mendapat informasi dari Bengkulu, saya mendapat informasi dari Kapolda Bengkulu bahwa di sana di Pulau Enggano, Bengkulu Utara ya, ditemukan seorang jenazah Mr. X. Oleh karenanya dengan ada penemuan tersebut berdasarkan dari pengalaman beberapa tahun yang lalu, ada yang juga ada tiga yang pernah penyelam dan salah satunya ditemukan di daerah Bengkulu. Oleh karenanya kami Dokes Polda Banten dan saya selaku Kapolda berkoordinasi dengan Kapolda Bengkulu untuk penemuan Mr. X yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, untuk diamankan dalam artian jenazah atau mayat tadi diamankan dari Pulau Enggano, dibawa dengan pesawat Cessna menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Hasil koordinasi Kabid Dokes Polda Banten dengan Kabid Dokes Polda Bengkulu, dari Bid Dokes Polda Banten mengirimkan antemortem, postmortem dari 8 keluarga yang hilang atau lost contact. Dari 8 keluarga antemortem 8 anggota keluarga Arupada Tusatu yang hilang, ada satu jenazah Mr. X tadi, telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusdokes Polri, CQ, Kepala Bidang Laboratorium DNA Pusdokes Polri. Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2006 telah ditemukan seorang mayat laki-laki Mr. X tanpa identitas di perairan Sawang Bengkok, Desa Kahyapu, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Dengan ciri-ciri menggunakan celana pendek hitam, tinggi kurang lebih 163 cm, umur kurang lebih 50 tahun. Proses identifikasi mayat, Kabid Dokes Polda Bengkulu berkomunikasi tadi dengan Kabid Dokes Polda Banten dengan Kabid Dokes Polda Bengkulu, disepakati untuk dilakukan identifikasi serta pencocokan oleh tim DPI. Disaster Victim Investigation terkait data antemortem dari 8 keluarga korban kapal Arupada Tusatu yang hilang kontak di perairan Selat Sunda terhadap seorang mayat Mr. X yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu. Baik meliputi data primer, yaitu dari sidik jari, gigi, dan DNA. Hasil identifikasi, berdasarkan hasil pemeriksaan DNA, operasi DPI Pusdokes Polri terhadap seorang mayat Mr. X yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, bahwa secara genetik PM garis miring 62 garis miring P titik Enggano garis miring 01 itu kode jenazah Mr. X tadi teridentifikasi sebagai Surakman atau ABK kapal, ayah biologis dari Tuan Yayat. Tuan Yayat ini adalah yang ada sebelah kanan sebagai putra kandung dari Bapak Surakman ABK kapal Arupada Tusatu, yang meliput erupsi Gunung Krakatau pada tanggal 7 September 2006. Saya rasa itu rekan-rekan, secara singkat. Untuk nanti kalau

0: bertanya, jenazah akan dikirim, akan diberangkatkan besok dari Kabidokes Bengkulu menuju Bandara Soekarno-Hatta yang akan kita terima bersama Gubernur, Basarnas, dan tim terpadu akan menyambut kedatangan jenazah di Bandara Soekarno-Hatta. Besok kita tinggal lihat jam waktunya, masih dilakukan persiapan-persiapan di Bengkulu. Demikian rekan-rekan penjelasan yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menjadi informasi, dan sebuah informasi ini secara keahlian dari Pudokes Polri, dari yang melakukan DNA itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian, terima kasih atas hadiran rekan-rekan. Kalaupun ada yang ditanyakan, kami persilakan nanti ada Pak Gubernur, ada dari Basarnas, ada dari Lanal, tim terpadu yang siap untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi pertanyaan dari rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut masalah wajah sudah tidak terlihat lagi dan sebagainya, maka dilakukanlah tes paling terakhir, itu adalah tes DNA. Dari antemortem keluarga, 8 keluarga korban yang ada, itu salah satunya atas nama Tuan Yayat sudah kita kirim ke sana. Dengan ciri-ciri dan sebagainya, hasil dari laboratorium DNA Pusdokes Polri itu identik dengan, disebutkan di sini, adalah ayah dari, ayah biologis dari Tuan Yayat. Jadi ini Surahman, ayah biologis dari Yayat. Sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, ketika hari ke-10 pencarian, ini sementara pencarian itu meminta bantuan transportasi laut, para nelayan, disebar melalui sosmed. Bila mana menemukan, ada menemukan seperti hal yang sama di Pulau Enggano, ada jenazah di bibir pantai, dimanapun, apalagi di sekitar perairan Gunung Anak Rantau Selat Sunda, maka segera memberitahu kepada kepolisian, Basarnas, pemerintah daerah, kepala desa, RT RW, supaya kita bisa lakukan hal yang sama yang kita lakukan dengan ditemukannya Mr. X di Pulau Enggano, Bengkulu Utara. Kepastian kapal itu tenggelam, terbakar, hilang dan sebagainya, saya tidak menjawab itu. Ya, yang pasti dari sampai dengan sekarang Arupa Datu 1 kapalnya kan tidak ada yang ditemukan. Satu, ya kita samakan sekarang masih hilang kan? Belum ada kejelasan kapal itu kemana. Apakah terbawa arus atau terendam, tenggelam ke dalam dasar laut? Saya tidak menjawab itu. Kedua, bagaimana korban-korban yang lain? Saya belum bisa menjawab. Kalau korban-korban yang lain atau yang belum ditemukan, ternyata mereka mungkin selamat, mungkin terbawa ke luar negeri, saya tidak tahu dan tidak saya jawab itu, Mas Arif. Bagaimana korban lain, saya belum tahu apakah mereka selamat atau enggak. Saya berdasarkan data-data yang ada seperti yang kita temukan sekarang. Itu ditemukan pada tanggal hari kelima. Ya, hasilnya memang membutuhkan waktu tes DNA itu paling tidak seminggu sampai 10 hari. Terjawab ya. Dari awal mula saya sampaikan, kami belum mau ekspos itu karena membutuhkan waktu. Saya tanya sama Kabidokes, kalau tes DNA itu berapa hari sih? Bisa nggak 2 hari, 3 hari? Nggak bisa, Pak. Secepat-cepatnya 1 minggu, paling lambat 2 minggu. Maka setelah hasilnya kemarin keluarkan tanggal berapa ya? Tanggal berapa keluarkan? Hasilnya semalam baru dikirim. Tanggal 22. Berakhirnya kita operasi kemarin tanggal 17. Ketemunya tanggal 5. tanggal 12 September, 5 hari setelah kita pencarian. Jadi ketemunya itu tanggal 12 September, tanggal 12 berarti 10 hari itu jenazah itu setelah ditemukan, dilakukan pemeriksaan DNA selama kurang lebih 10 hari. Jadi bukan lama, bukan terlambat. Kami memastikan pemeriksaan DNA berjalan dengan baik, menghasilkan kejelasan, identifikasinya, sehingga hari ini kita sampaikan dengan rekan-rekan media. Nah ini sudah kita hadirkan putra beliau atas nama Tuan Yayat dari antemortem maupun adiknya siapa namanya? Yamin, ya. Rekan-rekan, pemeriksaan DNA itu banyak kendala-kendala, contoh wajahnya sudah tidak ada, sudah habis termakan ikan dan sebagainya karena lama di dalam dasar laut ataupun tenggelam dan seterusnya. Oleh karenanya hasil pemeriksaan DNA itu yang menjadi tugas dari kepala bidang pusdokes dari tes DNA itu, itulah salah satu jalan untuk memastikan ini jenazah siapa. Dari antemortem keluarga korban yang ada, kita ambil sampelnya, dicocokkan dengan jenazah yang ditemukan, maka dari hasil pemeriksaan DNA tersebut itu dinyatakan identik dari Bapak Suraman dan ayah biologis dari Tuan Yayat. Ada hasil tertulisnya yang ditandatangani oleh, saya bacakan ya, ini dikeluarkan pada tanggal 21 September 2026, ya, ini semua ada datanya, itu ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium DNA, Rolet, Dokes, Pudokes Polri, pada tanggal 21 September 2026, Mahyudin, SKM, SH, MH, Mas, Komisaris Besar Polisi. Tertulis sudah ada, ya, dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Makanya kita sudah hubungi keluarganya, Pak Kapolres sudah menghadirkan dari tadi malam, dan untuk persiapan besok kita menunggu jenazah akan diberangkatkan dari Bengkulu menuju Soekarno-Hatta, besok diterima, dan besok siang mungkin Pak Kapolres keluarga akan dimakamkan di Carita di Pagedongan, di Kedemang. Tempat pemakaman umum Kidemang Carita. Yang kita berdoa, yang lain-lain belum ketemu, tentu kita berharap mereka tetap selamat, dan apapun yang terburuknya, semua tim terpadu selalu siap untuk bekerja dengan keras menindaklanjuti setiap apapun temuan dari masyarakat. Kita harap bantuan dari nelayan, dari pengguna transportasi laut, termasuk yang menuju dari Merak menuju Bakauheni, kapal-kapal melihat, kalau ada melihat jenazah terapung di laut, untuk dibantu, diamankan, dihubungi pihak kepolisian untuk kita lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan hari ini. Ini dari pakaian dan semuanya, itu pakai celana pendek, warna hitam dan sebagainya, itu adalah yang digunakan oleh Bapak Surahman, ya. Yang tidak bisa dipungkiri, walaupun dia tidak menggunakan pakaian pun, ingat ya rekan-rekan, tes DNA itu dia tidak dijumpakan pakaian yang digunakan dari rumah pun, ketika hilang mungkin dia lompat, dibuang bajunya, pakaiannya dibuang semua. Ini adalah saya menjelaskan tentang hasil pemeriksaan DNA. Jelas ya? Hasil pemeriksaan DNA itu identik dengan keluarga korban. Jadi baju semua, ya, itu celana pendek dan sebagainya itu identik dengan, ya, yang digunakan oleh Surahman. Dan hasil DNA itu identik dengan itu ayah biologi dari Tuan Yayat. Itu Kang Fahmi. Penemuan mayat di sana adalah masyarakat di Pulau Enggano sana, ya, dia langsung berkoordinasi dengan Polsek, ya, terus ditindaklanjuti Kabid Dokes termasuk Polda Bengkulu menginformasikan dan mengamankan jenazah tersebut, dibawa akhirnya dari Pulau Enggano menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Jadi penemuan jenazah itu ditemukan oleh masyarakat, dikoordinasikan dengan petugas, dibawalah hasil koordinasi saya bersama Kapolda Bengkulu dari Pulau Enggano itu, diterbangkan jenazah itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu untuk dilakukan, ya, termasuk salah satunya dilakukan identifikasi atau tes DNA. Jelas ya? Ya. Cukup? Cukup benar saya?
1: Ya.
0: Silakan tadi untuk Pak Amran selaku Kabasarnas Provinsi Banten untuk menjelaskan bagaimana apa yang tadi ditanyakan oleh Arif dari anu ya, Detik ya, tentang rencana atau apa kegiatan untuk yang belum ketemu. Terima kasih rekan-rekan. Silakan Pak Amran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Tadi ada beberapa pertanyaan yang menyangkut masalah tindak lanjut operatif saya. Kami menyampaikan dari awal ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa informasi yang kami terima itu pada tanggal 8 dan itulah kami tindak lanjuti hari pertama untuk pelaksanaan operatif sampai dengan tanggal 14. Dan pertemuan di Enggano itu pada tanggal 12. Tanggal 12 itu ke tanggal 14 itu masih tetap kita melakukan pencarian. Itu hasilnya memang tidak ada tanda-tanda kita menemukannya, penemukannya objek termasuk speedboat, termasuk survivor yang kita cari. Di tanggal 12 itu kami mendapatkan informasi pada pukul 17, kurang lebih pada pukul 17, dan di situ langsung kita melakukan evakuasi dengan Sar Gabungan, dan kami koordinasi dengan Pak Kapolda Banten untuk menindaklanjuti hasil penemuan tersebut. Terus di tanggal 17 kita melakukan evakuasi kembali, dan kita lanjutkan dengan penambahan operasi selama 3 hari. Dari 3 hari pelaksanaan yang kita laksanakan itu tidak adanya tanda-tanda korban kita temukan selain objek yang kita sudah disampaikan juga pada saat kita di lapangan bahwa itu tidak ada satu objek dengan arus hadap, termasuk hal yang hari ini kita sampaikan kita tunggu bersama. Karena kenapa tidak disampaikan dari awal? Karena seperti tadi disampaikan Pak Kapolda, itu kita harus menunggu hasil identifikasi lebih lanjut dengan data keluarga seperti itu. Jadi kalau untuk perpanjangan dan hingga saat ini, hingga saat ini kami sudah melakukan koordinasi dengan kantor SAR Bengkulu dan kantor SAR Lampung yang untuk wilayah pesisir dan para nelayan yang ada di sekitar. Hingga saat ini Bengkulu masih melaksanakan koordinasi dan itu dihir, termasuk yang di wilayah Lepak. Nah, jadi tindakan yang kita ambil dari setelah tanggal 17, seperti yang kami sampaikan di awal, adalah pemanggilan termasuk e-broadcast terhadap instansi terkait, termasuk nelayan dan para masyarakat yang di pesisir, termasuk yang di sekitar Pulau Enggano. Pulau Enggano sampai hingga saat ini teman-teman dari Bengkulu, dari Sar Gabungan itu masih melakukan penyisiran dengan informasi yang kita berikan dengan pergeseran-pergeseran target yang mengarah ke wilayah Bengkulu, dan hingga saat ini berbahaya semua. Itu tindakan yang saat ini kita lakukan. Dan untuk pembukaan kembali operasi SAR, berdasarkan tadi yang kami sampaikan, ya, dari pencarian H plus hari ketiga yang penambahan itu sama sekali dengan kita melibatkan dengan pencarian kurang lebih 16.840 kalmari. Ini menyangkut wilayah Lampung, Banten, termasuk sampai ke Bengkulu. Ini dimulai dari hari pertama dan hari ke-10 itu tidak ada objek-objek yang kita temukan. Ya, untuk yang Enggano itu kita temukan di tanggal 12. Seperti itu. Mungkin cukup ya.
1: Dok. Izin Bapak, penegasannya aja apakah akan dilakukan pencarian ulang atau enggak? Dari belum dijawab,
2: Pak. Masalah pencarian ulang dan tidak. Seperti yang kami sampaikan tadi, Pak. Secara aturan pencarian kami itu terlaksana selama 7 hari. Kalau 7 hari kita sudah perpanjang 3 hari. Di 7 hari itu kita menemukan jenazah pada tanggal 12. Sampai tanggal 14 kita evaluasi, kita perpanjang 3 hari. Setelah 3 hari itu tidak ada tanda-tanda korban, makanya kita lakukan dengan tindak lanjut evaluasi dan pemakilan. Seperti itu. Ya. Jadi progres yang kita lakukan itu termasuk pemapelan itu. Kami libatkan dengan BTS, termasuk stasiun radio pantai, termasuk para nelayan, termasuk para masyarakat di sekitar pesisir, sekitar Lampung, dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda disampaikan di informasi tersebut. Termasuk transportasi yang melintasi wilayah sekitar lokasi kejadian. Ya.
3: Cukup ya. Dari Pak Gubernur, silakan Pak Gubernur. Ya.
4: Baik, terima kasih. Pertama, atas nama pemerintah Provinsi Banten, kami menyampaikan berlangsungkawa kepada keluarga Bapak Drakman dan juga semoga keluarga Bapak Drakman diberikan kekuatan keikhlasan dalam menerima informasi ini. Kemudian saya selaku Gubernur Banten juga masih berharap untuk bisa segera menemukan 7 kawan-kawan kita yang lainnya sampai saat ini belum ditemukan. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terkhusus kepada Polda Banten yang telah melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Polda Bengkulu, sehingga temuan pada hari kelima pencarian dan kemudian saat kita melakukan evaluasi disampaikan kepada seluruh media bahwa kita sedang menunggu hasil pencocokan DNA daripada salah satu temuan di organo tubuh. Dan hari ini secara resmi Polda Banten menyampaikan hasil temuan tersebut, dan jenazah yang ditemukan di organo merupakan ayah biologis dari Tuan Yayat, yakni Bapak Surahman, yang merupakan salah satu dari ABK yang hilang kontak pada tanggal
5: 7 September
4: 2020. Dan insya Allah, seperti yang pernah saya sampaikan, bersama-sama dengan Polda Banten kita akan terus mendampingi keluarga dan kita akan terus menginformasikan setiap perkembangan yang ada, termasuk hari ini kita berkoordinasi untuk menyampaikan kepada pihak keluarga. Pertama tentu disampaikan kepada pihak keluarga, dan hari ini kita sampaikan kepada media, dan semoga sekali lagi Bapak keluarga Bapak Surahman diberikan keikhlasan, diberikan kekuatan, ketabahan, dan kepada saudara-saudara kita keluarga dari 7 yang belum kita temukan, semoga kita segera menemukannya dan akan kita informasikan kepada seluruhnya. Terima kasih.
3: Cukup ya rekan-rekan.
6: Warta Nusantara.
7: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
8: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
6: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
6: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Kamis 24 September 2026. Bersama saya Afif, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, pusat tekanan rendah terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan juga terdapat pula sirkulasi siklonik di pesisir barat Vietnam. Kondisi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah sekitarnya. Kemudian bagi pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau awan cumulonimbus di sejumlah wilayah seperti Sumatera bagian tengah, kemudian Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Palembang. Kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Jambi dan Pangkal Pinang, dan terdapat potensi asap atau kabut di Bandar Lampung. Kemudian kita beralih ke Jawa, Nusa Tenggara, dan juga Bali. Terdapat potensi berawan tebal di Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Denpasar. Kemudian terdapat potensi cerah berawan di Kupang, dan udara kabur atau asap atau kabut di Mataram. Kemudian kita bergeser ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak, Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Palangkaraya, dan juga udara kabur di Samarinda. Kemudian kita beralih ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, kemudian berawan tebal di Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo, serta cerah berawan di Manado. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya, kemudian hujan ringan di Nabire dan juga Sorong, kemudian terdapat potensi berawan tebal di Ternate dan berawan di Merauke, serta asap atau kabut yang ada di Jayapura dan juga udara kabur di Ambon dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu hingga Lampung, kemudian Samudra Hindia selatan Banten, kemudian Samudra Hindia selatan daerah istimewa Yogyakarta hingga Jawa Timur, kemudian Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Barat, kemudian pesisir Jawa Tengah, kemudian pesisir Jawa Timur, pesisir Kalimantan Tengah, dan pesisir Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Dengar, demikian kebersamaan tim Indonesia Menjawab Malam pada edisi kali ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Wisnu dan juga Bung Sabil dan juga Muti yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Indonesia Menyapa Dini Hari. Pro 3, saya Fajar Nugroho undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta Berita malam ini kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menginginkan pendidikan negeri di Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi gratis. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto menyatakan kesiapan menindaklanjuti arah Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemerintah menggratiskan pendidikan negeri termasuk perguruan tinggi. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengatakan anak-anak Indonesia harus menikmati pendidikan termasuk anak dari keluarga yang tidak mampu. Penegasan disampaikan oleh Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Intinya Bapak Presiden memberikan arahan bahwa pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan akses. Dan sampai saat ini peran pemerintah sudah cukup besar, tapi Pak Presiden meminta itu terus ditingkatkan. Nanti mungkin setelah Pak Presiden sudah memberikan arahan, mungkin kalau tidak minggu ini, minggu depan akan diadakan rapat khusus membahas hal ini.
1: Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfa menyambut baik keinginan Presiden Prabowo agar pendidikan negeri gratis. Kendati demikian, pendidikan gratis harus diikuti dengan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
3: Tidak boleh juga meninggalkan aspek kualitas. Jadi pada satu sisi ada pendidikan gratis, tetapi di sisi lain juga tidak boleh mengabaikan pendidikan itu yang berkualitas. Ya, fasilitasnya berkualitas. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kesejahteraan guru dan dosen dan tenaga kependidikan. Jadi kalau di satu sisi pendidikan kita gratis, tetapi mengabaikan atau tidak mengubah kondisi kesejahteraan guru dan dosen yang dan tendik yang sejahtera, itu juga anomali, itu juga satu paradok gitu. Jadi saya menginginkan pendidikan gratis diikuti dengan kualitas fasilitas, juga kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan yang mana gaji mereka itu atau penghasilan pendidik ini dan tenaga kependidikan adalah bisa untuk hidup layak. Jadi di atas kebutuhan hidup layak gitu.
1: Menteri Priam mengatakan berdasarkan hitungan awal, kebutuhan anggaran untuk menggratiskan pendidikan tinggi negeri diperkirakan mencapai 93,7 triliun rupiah. Rencananya Presiden Prabowo akan menggelar rapat terbatas terkait pendidikan gratis pada pekan depan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Bahlil mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Atas hal tersebut, Bahlil mendukung ajang Electricity Connect 2026 yang digelar masyarakat ketenaga listrikan Indonesia MKI di ASBSD Tangerang Selatan.
2: Sebagai forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha. Ini dan industri juga, dan ini adalah bagian daripada proses untuk persiapan dalam rangka mengimplementasikan, menyukseskan program Presiden Prabowo untuk 100 gigawatt dan transisi energi. Memang butuh inovasi yang banyak.
1: Sementara Direktur Utama PT Geraha Usaha Teknik atau GUT Kuswanto Rahayu mengatakan perusahaan siap mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya PT GUT siap mengerjakan proyek jaringan transmisi interkoneksi bertegangan tinggi dan gardu induk modern dengan mengutamakan kualitas serta standar keselamatan kerja.
3: Kami PT GUT hadir di sini ingin menunjukkan bahwa di sini ada perusahaan nasional, perusahaan anak bangsa, satu desain di mana kalau kita lihat sekeliling yang mengikuti pameran itu dari berbagai negara, tapi PT GUT di sini berdiri sebagai anak bangsa, sebagai perusahaan nasional yang harus kita banggakan.
1: Menteri ESDM menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Ardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda, menemani Anda di Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di Indonesia menyapa dini hari saya tidak sendiri, ada Bung Hadani Sabil dan juga ada Mutia yang akan menemani Anda nantinya untuk bisa bergabung dalam segmen interaktif di Kopi Pro 3 edisi kali ini. Di mana Kopi Pro 3 edisi kali ini akan membahas terkait Presiden tegaskan kembali pendidikan gratis sejak TK. Pastikan Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan tentunya akan kami hadirkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia menyapa dini hari, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pendengar, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka di hari Rabu kemarin ya, tanggal 23 September ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dan juga memerintahkan agar program pendidikan gratis di sekolah negeri diperluas dan dimulai sejak jenjang taman kanak-kanak atau TK. Dan kebijakan ini memperluas rencana wajib belajar 13 tahun yang terhitung mulai dari tingkat TK. Sebelumnya kan 12 tahun ya dihitung mulai dari tingkat SD hingga SMA. Sekarang tambah menjadi 1 tahun, menjadi 13 dan dimulai sejak TK. Di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti juga menjelaskan ini ada beberapa poin penting ya terkait mekanisme pendanaan untuk mewujudkan kebijakan pendidikan gratis yang dimulai sejak TK ini. Yang pertama ini dana BOSnya untuk TK akan dimulai untuk mulai tahun ini alokasi dana operasional sekolah atau BOS ini akan terus diberikan ya kepada seluruh murid di jenjang TK negeri ya pendengar ya. Tidak lagi terbatas untuk SD ke atas. Jadi di TK pun sekarang sudah mendapatkan dana BOS. Dana BOS itu untuk apa aja sih? Dana BOS itu untuk operasional sekolah, pendengar ya, termasuk untuk biaya-biaya untuk siswanya ya, seperti biaya semesternya itu masuk di dana BOS. Lalu perluasan dana PIP juga atau program Indonesia Pintar. Nah ini mulai tahun 2027, murid TK dan juga keluarga kurang mampu ini akan menerima bantuan PIP sebesar Rp450.000 per tahunnya, pendengar. Nah, bagaimana nih menurut pendapat Anda terkait Presiden Prabowo menegaskan kembali pendidikan gratis sejak TK ini? Apakah kebijakan ini akan terlaksana dengan baik menurut Anda? Dan juga apakah sebagai orang tua, apakah pendidikan gratis ini cukup membantu nih? Saya ingin mendengar pendapat Anda nantinya, silakan di line telepon kami nantinya 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tetapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu dari Jerox, Cobalah Kau Mengerti.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Hari Tani Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 24 September. Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA pada tanggal 24 September 1960 menjadi tonggak peringatan Hari Tani Nasional untuk memperjuangkan hak-hak seluruh tani di Indonesia. UUPA 1960 juga dijadikan dasar hukum penataan kekayaan agraria nasional. Selain itu ada pula UUPA juga dibentuk untuk mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan Undang-Undang Dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan agar pendidikan negeri gratis dimulai dari tingkatan taman kanak-kanak atau TK, bukan hanya tingkat sekolah dasar, dari TK hingga perguruan tinggi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Rabu 23 September 2026, mengungkapkan Presiden menekankan soal layanan pendidikan gratis dimulai dari taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar Abdul Mukti menyampaikan mulai tahun ini anak-anak yang belajar di TK dan SD akan mendapatkan dana bantuan operasional sekolah atau BOP. Kemudian dana program Indonesia Pintar atau PIP akan diberikan kepada murid dari keluarga yang tidak mampu. Tidak hanya itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Presiden juga berkomitmen meningkatkan kualitas guru melalui berbagai pelatihan yang nantinya juga biayanya akan dapat dipenuhi dari dana APBN. Jadi kita akan berbicara mengenai hal tersebut ya, tentang pendidikan gratis dimulai dari TK. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung pengamat pendidikan Indra Karismiaji.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Indra kan kabarnya baik, saya kabarnya baik. Ini kabar baik juga nggak? Pendidikan gratis mulai dari TK.
2: Oke.
1: Okay. Gimana tanggapannya nih, Pak Indra?
2: Yang pertama, pendidikan yang gratis itu adalah hak kita sebagai rakyat ya. Jadi jangan salah kalau menganggap itu adalah hadiah dari pemerintah, kebaikan hati pemerintah, enggak. Dan itu pun sudah diatur di konstitusi kita, khususnya pasal 31 ayat 2 yang mengatakan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu pun sudah diperkuat dengan putusan MK yang tahun 2024 kan,
1: yeah,
2: yang mewajibkan pemerintah itu mengalokasikan dana untuk membiayai baik yang di SD negeri maupun SD swasta, yang di SMP negeri maupun SMP swasta. Jadi kalau buat kami aktivis pendidikan, ini bukan satu hal yang menghebohkan ya, ini justru malah hal yang selama ini belum dipenuhi kewajiban konstitusionalnya oleh pemerintah. Itu yang pertama kita harus paham dulu.
1: Okay.
2: Pendidikan gratis ini jangan sampai kita merasa wah ini pemerintah yang sekarang baik hati benar ya, enggak, itu hak kita.
1: Yeah.
2: Itu yang pertama.
1: Okay.
2: Yang kedua adalah gratis itu nggak cukup, gitu. Artinya kalau kita kembali ke konstitusi, tugas pemerintah itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan menggratiskan sekolah. Artinya begini, dan itu ada frameworknya ya, di PBB itu dikenal dengan istilah 4A. Itu nama pencipta frameworknya Tomaszewski. Dia menyebutkan pendidikan publik itu harus punya 4 A. A yang pertama itu adalah availability. Jadi ada nggak layanannya kan gitu. Available nggak kan gitu.
1: Yeah.
2: Yang kedua adalah accessibility. Bisa diaksesnya. Jangan kita mengatakan udah kok kita tiap kecamatan punya sekolah.
1: Yeah.
2: Tapi aksesnya ada nggak? Jangan-jangan sekolah, kalau di daerah kepulauan, sekolahnya cuma ada di satu pulau, sehingga anak-anak harus menyeberang lautan buat sekolah.
1: Yeah.
2: Hari ini juga muncul video yang cukup viral kan, ada anak yang
1: nyeberang sungai itu ya.
2: Nah, kan gitu loh. Jadi aksesnya ada nggak? Kan gitu. Jadi accessibility. A yang ketiga itu adalah acceptability. Bisa diterima nggak? Artinya bisa diterima itu adalah, ini analoginya ya,
1: yeah,
2: misalnya kayak MBG sekarang nih, MBG kan gratis ya, maka
1: yeah,
2: isi gratis kan gratis ya. Tapi bisa kita terima nggak kalau nasinya basi, dagingnya mentah, ada belatungnya, ada banyak batu-batu di situ, kerikil-kerikil dalam makanan, bisa kita terima nggak? Enggak kan? Jadi dalam hal pendidikan ini juga tidak hanya berhenti di masalah gratisnya, tapi kualitasnya juga harus baik. Jadi jangan sampai, kalau kita juga melihat fenomena yang muncul beberapa tahun belakangan, kan banyak sekali SD negeri yang kehilangan murid, nggak punya murid.
1: Iya.
2: Iya kan? Itu juga RRI pernah bahas itu.
1: Iya.
2: Iya kan? Kenapa begitu? Padahal udah gratis loh. Iya kan? Dan saya ketemu beberapa orang tua yang mereka bahkan dari golongan ekonomi lemah.
1: Iya.
2: Mereka masih memilih anaknya sekolah di swasta yang bayar daripada di sekolah yang gratis
1: negeri.
2: Tapi mereka mengatakan nggak jelas nih kualitasnya.
1: Okay.
2: Gurunya sering nggak muncul.
1: Berarti itu nggak acceptable.
2: Nggak acceptable.
1: Oke. Okay. Lalu yang terakhirnya apa tuh? Yang keempat tuh, Pak Indra?
2: Adaptability.
1: Oh, adaptability.
2: Gitu.
1: Oh, jadi, tidak tercantum situ affordable ya? Berarti nggak gratis pun nggak apa-apa tuh dalam skema A4 ini.
2: Justru kalau kita bicara dokumen-dokumen yang lain seperti deklarasi universal hak asasi manusia, itu sama kayak konstitusi kita mengatakan bahwa pendidikan dasar itu harus gratis.
1: Oke.
2: Okay. Tidak boleh ada biayanya.
1: Beradaptasi dengan berbagai kemungkinan seperti kemajuan teknologi dan sebagainya begitu, Pak Indra.
2: Satu itu, kedua juga beradaptasi dengan misalnya pendidikannya itu juga harus enggak semuanya bisa disamakan. Artinya gini, kalau anak yang difabel, anak berkebutuhan khusus nggak bisa menerima pendidikan yang ditujukan bukan anak difabel kan gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan? Anak yang tunanetra misalnya.
1: Iya.
2: Yeah. Nggak mungkin kita kasih buku teks biasa kan gitu. Kita harus kasih buku yang pakai huruf braille kan gitu. Nah itu yang disebut dengan adaptability. Jadi mengikuti kondisi anaknya, kondisi daerahnya. Kan tadi misalnya tadi kalau mereka harus ngelewatin sungai yang deras, ya harus dibikin juga ada jembatannya dong gitu, nggak cuma bikin sekolah doang tapi nggak ada aksesnya.
1: Iya, jadi nggak bisa nunjuk ke sekolah ataupun susah gitu ya ke sekolahnya, meskipun mahal atau relatif lebih mahal daripada negeri, itu diusahakan lah untuk sekolah tetap diusahakan masuk sekolah ke swasta. Dasarnya adalah pertimbangan soal mutu, kualitas pendidikan, dan juga mungkin fasilitas dan lain sebagainya. Tadi Pak Akto menjabarkan lah tentang hal itu. Tapi yang menjadi pentingnya tadi di awal nih, jangan dulu bicara soal pendidikan gratis dulu, tingkatkan dulu tentang kemampuan guru untuk mengajar ya, dan juga kesejahteraan guru. Itu dulu yang diperhatikan kalau menurut Pak Akto. Tanggapannya gimana nih Pak Indra?
2: Kita nggak usah ngomong ke guru dulu ya kan. Ini guru kita punya persoalan lain yang panjang.
1: Oh.
2: Jadi nggak cuma hanya bicara tentang masalah kesejahteraan mereka, status kerja mereka, itu permasalahannya panjang lagi.
1: Oh.
2: Tapi tadi yang justru beliau sampaikan, ini garis bawahnya adalah gratis itu nggak boleh sama dengan tidak bermutu kan gitu.
1: Oh iya.
2: Kan tadi kan,
1: makanan
2: bergizi gratis itu bukan berarti terus kita akan disuguhin makanan basi, makanan mentah, makanan beracun, makanan yang berbelatung, kan nggak begitu.
1: Yeah.
2: Nah itu yang terjadi sekarang sebetulnya di pendidikan gratis. Tadi sudah disampaikan tadi kan, mendingan saya tetap nyekolah yang
1: di swasta.
2: Sekolah swasta bayar tapi jelas kan gitu. Daripada gratis tapi nggak jelas. Ini kan membuktikan bahwa kewajiban konstitusional pemerintah selama ini itu belum diberikan. Karena harusnya nggak cuma gratis tapi juga bermutu. Belum lagi ini fenomena yang juga terjadi di masyarakat juga yang membuat masyarakat jengah ya menyekolahkan anak ke negeri, khususnya di SD nih, itu mereka sekolahnya gratis, tetapi faktanya nggak gratis.
1: Iya, iya.
2: Begitu masuk sekolah, harus beli seragam, seragam nggak mahal, ada sumbangan apalah,
1: sama
2: bangun inilah, ada studi tour lah, nanti sudah ada, pokoknya macam-macam lah, les tambahan lah, pokoknya berbagai macam. Jadi sekolah itu dijadikan marketplace, jadi tempat dagang macam-macam untuk sekolah tuh, AS lah segala macam ini. Nah, kenapa bisa begitu? Karena pemerintah sendiri memaksakan gratis menggunakan dana BOS, ya kan? Tadi pun empat menteri yang memberikan konferensi pers, ya, itu menyebutkan lagi mekanismenya adalah dana BOS. Nah, ini yang kita harus sadar nih. Tahu nggak mas, singkatan BOS itu apa?
1: Bantuan operasional sekolah.
2: Bantuan operasional sekolah. Berarti kita semua harus sadar dananya itu hanya cukup untuk membantu operasional sekolah.
1: Oh.
2: Bukan bantuan loh. Padahal kewajiban konstitusional adalah membiayai, bukan membantu loh.
1: Paham. Kalau bantuan itu kan ala kadarnya, setiap kalau mungkin beda-beda dan lain sebagainya gitu kan, dan fokusnya pada operasional sekolahnya. Kalau yang bukan operasional nggak bisa menggunakan dana BOS. Nah, kalau yang kita bahas sekarang ini kan membiayai sekolahnya supaya gratis gitu, bukan bantuan operasionalnya gitu. Menurut Pak Indra gitu ya?
2: Ya tadi itu dampaknya karena kita selama ini dipaksa gratis sekolahnya, tetapi yang diberikan itu cuma bantuan, bukan biaya. Akhirnya kualitasnya ancur-ancuran dong.
1: Nah, mungkin itu salah satu sebabnya ada juga biaya lain yang harus dikeluarkan oleh orang tua murid, karena sifatnya
2: itu
1: hanya
2: akhirnya membuat tadi ada jualan macam-macam di sekolah, ada sumbangan macam-macam di sekolah. Karena pada dasarnya semua pembuat kebijakan sadar kalau BOS ini hanya sebagai bantuan, namanya itu bantuan. Kalau namanya berubah menjadi biaya operasional sekolah, pasti angkanya kayak tadi nih, saya juga senyum-senyum aja kan gitu. Mendikdasmen mengatakan TK sekarang akan dibiayai 450 ribu per siswa per tahun. Coba sekarang TK mana yang biayanya TK, kan ini TK swasta nih. Ada gak TK yang 450 ribu per tahun? 450 ribu per tahun itu kalau kita bagi misalnya
1: per bulan
2: 300 hari kerja aja, gitu, 60 nya libur lah kan. Itu sehari cuma 1.500 lah.
1: Iya. Yeah.
2: Berarti cuma dapat 1/10 MBG kan gitu. Itu untuk mendidik anak kita. Iya kan? Kita bisa lihat kan apa? Bagaimana kalau kita mau breakdown sebenarnya problemnya di mana. Jadi kita sebagai rakyat juga jangan terbuai dengan artinya pemerintah ingin melaksanakan kewajiban konstitusional, bagus, kita dukung, ya kan? Sekolah gratis itu adalah kewajiban konstitusional. Tetapi tadi nggak cukup cuman gratis doang, tapi gratis dan bermutu. Karena kita mau ke luar negeri manapun juga sama konsepnya, jadi nggak cuman Indonesia aja. Gitu.
1: Oke. Okay. Berarti kita masih belum ngomongin yang 4A tadi ya. Tadi kalau contoh Pak Ahtong menolak untuk masuk ke negeri, cucunya lebih baik ke swasta karena mutu dan kualitas dan sebagainya, itu artinya A ketiga acceptable, nggak acceptable berarti.
2: Nggak sesuai.
1: Nggak sesuai dengan apa keinginan masyarakat. Lalu available-nya gimana? Available ada nggak di sekitarnya? Jangan-jangan seperti kasus nggak ada anak didik baru karena dari sistem zonasinya untuk sekolahnya itu, Bu, jarang-jarang. Ada yang satu kecamatan atau kelurahan padat banget sekolahnya banyak, ada yang jarang-jarang sehingga nggak available, sehingga harus ke swasta. Ya, aku sebel ya tadi ya, yang di viral itu, yang nyebrang sungai itu ya. Dan adaptability, kita masih belum bahas keempat ini, A ini ya berarti ya, Pak Indra. Kita masih harus melihat lagi bagaimana dari postur anggarannya, lalu prioritasnya apa dulu gitu ya, sebelum kita bicara soal menggratiskan sejak TK hingga perguruan tinggi.
2: Iya, tapi juga jangan akhirnya arahnya kita permisif untuk membuat sekolah jangan gratis.
1: Oh. Nah,
2: itu udah diatur sama konstitusi.
1: Oke.
2: Dan secara anggaran, dengan anggaran tahun 2027 itu ada 800 triliun lebih, harusnya cukup.
1: Kalau nggak digunakan ke hal yang lain.
2: Iya. Tapi ya kan kalau keputusan MK pun kan sudah ada, harus yang betul-betul prioritas untuk pendidikan, bukan yang bukan prioritas. Menyekolahkan gratis dan bermutu itu jelas prioritas. Itu diatur oleh konstitusi.
1: Oh.
2: Jadi pasal 31 ayat 2 itu udah jelas. Itu sudah secara faktif diatur. Jadi jangan kita justru
1: permisif ya. Jadi memang ini memang wajib ya, kalau soal gratisnya ini wajib.
2: Itu hak kita. Jadi kita justru malah menagih.
1: Oke. Baik kalau gitu, Pak Indra, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam, Pak Indra.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Di segmen Kopi Pro 3, kita bahas terkait Presiden tegaskan kembali pendidikan gratis sejak TK. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait tema kita pada dini hari ini di layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, tadi kita dengarkan ya dialog dari Bung Fajar bersama dengan pengamat pendidikan Pak Indra Harismiaji. Nah, beliau mengatakan bahwasannya sebenarnya pendidikan gratis ini sudah mandat dari konstitusi ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang spesial terkait Presiden tegaskan kembali pendidikan gratis karena memang sudah mandatnya itu seperti itu dari konstitusional. Tapi yang menjadi persoalannya adalah kalau semisal pun ini gratis, jangan sampai mengabaikan dari kualitas sekolahnya itu sendiri. Seperti itu pendengar, bahwa karena tidak menutup kemungkinan juga seperti yang dikatakan di dialog tadi ya, ada masyarakat yang lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta daripada sekolah negeri karena kualitas dari sekolah negeri itu ya ala kadarnya karena ada kata gratis tadi, seperti itu pendengar. Kalau lihat dari pembiayaannya ini ya untuk sekolah gratis ini, pemerintah ini sebenarnya masih belum menyiapkan anggaran tambahan khusus, dan Menteri Keuangan menyebut program sekolah negeri gratis 2027 ini akan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan dalam RAPBN 2027, yaitu sekitar 820,9 triliun. Jadi artinya tidak ada tambahan, cuman ini nantinya akan didesain ulang penggunaan anggarannya, akan di adjust lagi, akan diatur lagi, seperti itu pendengar. Silakan bagi Anda, saya ingin mendengar pendapat Anda. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Assalamualaikum. Salam sehat tangguh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh. Dengan Wisnu di studio, Pak Matauli.
1: Mohon maaf. Iya. Pak.
0: Silakan. Iya. Silakan Pak Matauli terkait tema kita.
1: Pendidikan gratis. Dari TK ya kata Pak Prabowo ya.
0: Iya, dari TK nih, yang tambah 1 tahun nih.
1: Ya gini Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo mau tegaskan, tegaskannya pakai Perpu Presiden lah maunya kan.
0: Oke.
1: Jadi dia nggak sifatnya wacana, karena kita kan masyarakat ini kan terkadang langsung lupa, ini wacana atau apa, penegasan. Penegasannya pakai Perpu Presiden dong Pak Prabowo, kan itu lebih kuat sama dengan undang-undang juga kan, yang memang kita nggak percaya lagi DPR kita dengan undang-undang pendidikan ya. Jadi kalau memang dengan Perpu Presiden, jangan lagi peraturan menteri, karena memang persekolahan kita ini kan sudah dijamin undang-undang APBN 20%, Bung Wisnu kan?
0: Iya.
1: Tetapi dalam praktiknya 4 kementerian sekarang yang mengelola kependidikan kita kan, Dikdasmen itu untuk dasar dan menengah kan, SMA sampai SMK, itu secara kementerian pusat masuk ke pelosoknya, ke ring 2 dan ring 3 provinsi, kabupaten, kota, belum tentu APBN daerah 20% ke sana.
0: Oke.
1: Ya kan?
0: Berarti dalam pengawasannya ini, ya, pengawasannya ini masih belum.
1: Penganggarannya juga masih tidak jelas.
0: Oke.
1: Padahal kita mau bilang tadi, nanti yang tadi kan narasumber cuplikan tadi kan udah bilang, nanti ada dana wisuda, dana baju. Sebenarnya jangan dikatakan pendidikan gratis, tetapi bermutu dan berkualitas kan begitu. Karena gratis itu tetap pakai APBN kita itu kan, Bung Wisnu. Sama kayak MBG, siapa bilang itu dari kantongnya Pak Presiden. Tapi kalau dalam prakteknya misalnya nanti nggak berkualitas, bermutu, misalnya digratiskan, tetapi sektor-sektor UMR gurunya juga nggak sesuai, gimana yang mau pintar. Bung Wisnu mau digaji ke sekolah negeri yang memang gratis, tapi gajinya guru 300 ribu, tapi gurunya ogah-ogahan ngasih ilmunya.
0: Karena
1: ilmu itu kan Bung Wisnu bisa jadi penyiar hebat dari siapa? Bukan dari MBG toh besarnya. Dari gurunya yang ngajari Calistung kan.
0: Baik.
1: Enggak, Bung Wisnu bisa jadi profesional.
0: Oke.
1: Okay. Yang ketiga, yang terakhir ini Bung Wisnu, saya pikir kalau memang ini mau gratis kita dukung. Mm-hmm. Cuman kalau misalnya ini memang harus menjadi, tadi kan sudah ditentukan 45.000 per orang per siswa,
0: yeah.
1: 1.500 per hari. Ya saya pikir sekarang kita udah kembalilah ke data ya, harus lebih rajin tentang data ya, Pak Prabowo gitu ya kan. Bisa kok kita gandeng CSR, ya kan, untuk ini. Kan CSR itu kan corporate social responsibility, dari BUMN bisa, dari swasta bisa. Akhirnya jangan kita jadi menyimpulkan sebenarnya negara berutang ya terhadap sekolah swasta ini ya, baik swasta agama dan swasta biasa, yang memang negara nggak sanggup membuatnya itu di piramida pendidikan kita.
0: Okay.
1: Contoh Bung Wisnu, piramida pendidikan kita makin bawah kan SD itu makin banyak menyebar ke desa.
0: Yeah.
1: Makin ke atasnya di kecamatan SMP-nya, makin ke atasnya SMA-nya paling 4, SMA Negeri 1, 2, 3, 4 kan. Selebihnya kan swasta yang ngebantu pemerintah. Okay. Kalau memang pemerintah mau beli itu aset swasta dan menegrikannya, ya kan, ya monggo silakan. Tapi saat ini kita masih terkaca-kaca dengan definisi-definisi sekolah unggul lah di Bapak Presiden gitu loh.
0: Baik, Bang Matali.
1: Salam sehat tangguh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh. Dari Pak Matali di Sibolga, kita ke Buria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari, Buria.
2: Selamat malam.
0: Selamat
2: dini hari, Wisnu Wardana, serta Sabil dan Mutia.
0: Iya.
2: Mantap itu, menang pertama kali memang. Kalau guru memang mau belajar gratis, gurunya juga gajinya nggak sesuai ya bagaimana. Jadi tema ini ya memang temanya di hari Kamis ya, 24 September ini 2000. Bang Wisnu, ini radio mah hilang suaranya.
0: Masih belum sembuh radionya, Buria.
2: Itu suaranya nggak dengar lagi, Bang.
0: Oke, baik.
2: Perhatikan dong ya.
0: Baik, terima kasih informasinya.
2: Iya, sama. Ini memang temanya ini juga, semoga Presiden tegaskan kembali ya pendidikan gratis itu sejak TK memang beberapa.
0: Buria kan sebagai guru juga ya, Buria ya?
2: Ya, tapi guru saya guru SD.
0: Nah, itu gimana di SD-nya Buria tuh?
2: Tapi sih saya memang udah PNS ya, jadi saya juga kasihan sama guru-guru yang honor-honor gitu ya,
0: kayak
2: gitu ya. Nah, jadi memang ya kita harus kadang-kadang ini juga ya, kita kan guru itu kan namanya harus kita, anak-anak didik kita kan ya, memang kita gimana walaupun gaji gak sesuai, tempat yang ada jauh, nah tadi kan, ya jadi kita gimana memang udah beberapa udah ada yang P3K. Jadi temannya aku ya Bang Wisnu, ya memang dari sisi positifnya inventasi masa depan dan pemerata ini ya, optimalisasinya Golden Hage masa kanak-kanak atau usia dini adalah fase krusial bagi perkembangan oleh anak, ya kan? Menjamin akses TK gratis, memastikan lebih banyak anak mendapatkan stimulasi pendidikan yang tepat sejak awal. Jadi ya itulah, menjadi ya memang kalau banyak tantangan nyata harus diantisipasi lah Bang Wisnu. Yaitu kita tuh harus kesiapan anggaran negara juga harus ada ya kan, membiayai pendidikan gratis sehingga tingkat TK membutuhkan alokasi APBN ya atau APBD ya yang sangat besar dan berkelanjutan. Nanti pemerintah harus memastikan dana ini tidak memotong anggaran sektor krusialnya. Jadi kesimpulannya Bang Wisnu, kalau aku nih komentarnya, pendapat aku ini ya, makanya ketegasan Presiden ini menunjukkan komitmen lah politik yang kuat ini terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM ya, sejak usia sedini mungkin. Namun kunci keberhasilan tuh kebijakan ini bukan pada janji gratisnya, melainkan pada transparansi anggaran, kesiapan infrastruktur dan jaminan kesejahteraan para guru yang di lapangan itu Bang. Itu saja komentar pandangan saya. Makasih banyak Bang Wisnu. Hey. Ya, pulang ya kepala ini ya, bos ke pawang RRI Bang Fajar Nugroho.
0: Masih ada, masih ada.
2: Rumahnya okay. Nih. Makasih banyak,
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Buria di Tebet, sama seperti dengan Pak Matoli ya, artinya dari tenaga pendidiknya juga perlu diperhatikan, karena memang dari tenaga pendidikan menghasilkan juga murid-murid yang tentunya berkualitas seperti itu. Ada Pak Darsono di Gunung Kidul, selamat pagi, selamat dini hari Pak Darsono.
3: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, kabar baik ya Pak Darsono.
3: Iya, semoga.
0: Amin.
3: Semuanya baik.
0: Saya selalu. Silakan Pak Darsono terkait pendidikan gratis sejak TK ini, Pak.
3: Terima kasih. Mm-mm. Sebenarnya sejak saya mendengar pernyataan itu, pemikiran saya menjadi malah mengambang gitu.
0: Kenapa tuh?
3: Karena apakah hari depannya itu berbobot? Yang pertama, yang kedua, itu sifatnya kampanye atau memang program yang bisa diintegrasikan secara baik-baik?
0: Iya, ini masih rencana ya, ya kan?
3: Melihat pengalaman yang sudah-sudah, jangan-jangan di daerah-daerah kecil di akar rumput nanti malah jadi ladang korupsi yang nggak karu-karuan.
0: Oke, berarti artinya seperti itu perlu dengan pengawasan yang ketat juga ya untuk dana-dana yang tersalurkan ke daerah-daerah juga.
3: Lebih berbahaya lagi, itu menurut saya.
0: Oke, tapi sebelum ke situ, Pak Dasson, tapi sebenarnya terkait pendidikan gratis sejak TK ini setuju-setuju aja seperti itu, Pak Dasson. Baik, artinya ya?
3: Iya, asal pelaksanaannya terprogram bagus, karena harus mengingat kondisi daripada perangkat-perangkat yang membantu atau yang melaksanakan seperti apa. Okay. Mudah mengingatkan ataupun memprogram, tapi pelaksanaannya, bobotnya seperti apa, kemudian kemapanannya seperti apa, dan hari depannya nyambung tidak dengan program misalnya berani menentukan Indonesia Emas, tapi awal, pertengahan, dan akhirnya akan seperti apa.
0: Oke, baik Pak Darsono. Mungkin oke. Ada lagi yang perlu disampaikan? Mungkin?
3: Lupa tadi saya.
0: Oke nih Pak Darsono, terima kasih atas komentarnya. Sehat selalu Pak. Iya, dari Pak Darsono ya. Sebenarnya program ini juga bagus ya, karena memang juga mandat dari konstitusional juga bahwasanya pendidikan memang harus gratis. Tetapi dari pelaksanaan dan juga pengawasannya, apalagi sampai ke daerah-daerah, ini yang perlu diperhatikan juga. Jangan sampai dana-dana yang disalurkan ini menjadi ladang korupsi juga. Seperti itu. Dari Pak Darsono di Gunung Kidul, kita beralih ke Sumenep. Ada Pak Taufik. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Taufik.
4: Selamat dini hari, assalamualaikum, salam Indonesia kompak selalu.
0: Waalaikumsalam, salam Indonesia kompak. Pak Taufik, sehat ya di Sumenep ya?
4: Ya, sehat dan Wisnu selalu juga.
0: Amin. RRI. Iya, silakan Pak Taufik terkait tema kita.
4: Ya, yang pertama sama sepakat dengan Pak Matauli tadi, harus ada impres, instruksi presiden.
0: Oke.
4: Yang kedua itu harus pendidikan itu terarah gitu, yang berkualitas tapi juga terarah. Okay. Mau kemana pendidikan ini gitu kan, dan jangan Pak Prabowo bilang ini ada dari dana dari koruptor, dari jangan memberi ruang kepada koruptor. Jangan usahakan koruptor itu diberi ruang untuk selanjutnya gitu. Jadi rakyat itu istilahnya sudah kapok mendengar istilah koruptor-koruptor itu gitu.
0: Okay.
4: Jadi ya kan dananya katanya mau diambil dari koruptor. Jadi seolah-olah dia memberi ruang kepada koruptor selanjutnya begitu. Jadi stop bangsa koruptor. Jadi masalah dana itu kan tergantung dari pemerintah, dari mana dia kan mau diambil.
0: Oke, entah itu dari APBN ataupun APBD ya, bukan dari apa namanya rampasan dari koruptor seperti itu.
4: Iya. Jadi maksudnya gitu, istilahnya itu pendidikan harus terarah itu kan istilahnya jangan hanya teori tapi juga praktik, bagaimana sekiranya siswa itu punya skill, begitu keluar dia langsung siap kerja gitu.
0: Oke, artinya kan memang dari pendidikan gratis ini mulai dari TK-nya, SD-nya, SMP-nya juga harus berkualitas juga ya, nih, meskipun
4: ya semestinya dari TK itu sudah ada istilahnya seperti begini, TK itu sudah harus ada walaupun sedikit-sedikit istilahnya bahasa Inggris untuk
0: oke
4: untuk kamu untuk jenjang berikutnya ke SD. Nanti kan di SD itu kalau ada nanti ada pendidikan umpamanya seperti elektronik, dia kan bisa mengerti bagaimana komponen-komponen elektronik yang akan dipasang sekelas 4 nanti kan gitu. Praktik bisa nanti bikin keluar SD bisa jadi HP gitu iya. kan.
0: Baik, Pak Taufik, terima kasih atas informasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Taufik di Semenep terakhir ya, sebelum closing kita ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, selamat dinari Pak Leman.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Bang Wisnu.
0: Iya, waalaikumsalam. Gimana Pak Leman?
5: Iya, begini Bang Wisnu, kalau pendapat saya sih ya saya setuju sekali Bang Wisnu. Yang namanya pendidikan gitu kan. Tapi kalau saya perhatikan Bang Wisnu, yang kalau ada kan di sekolah itu ya, yaitu nggak mungkin yang namanya 100% sejajar Bang Wisnu gitu kan. Di situ kan di dalam waktu pendidikan itu selama setahun itu kan pasti ada uang itu uang ini Bang Wisnu. Ya salah satu itu kan membeli buku gitu, kitab gitu. Okay. Itu salah satu kan. Jadi setiap anak itu di untuk membeli buku kitab itu Bang Wisnu gitu kan. Jadi lima kitab itu kan matematika, bahasa Indonesia, bahasa IPA, IPS dan ya. Itu kalau di sini tuh saya kan punya anak Bang Wisnu gitu ya, SD. Jadi 65.000 Bang Wisnu gitu.
0: Okay.
5: Tapi enggak setiap waktu gitu atau tahun itu sekali atau dua kali Bang Wisnu gitu. Yang namanya tahu apa semester satu atau semester dua Bang Wisnu gitu. Jadi ya saya kan setuju kalau memang itu tidak ada biaya apapun. Tapi di dalam pertama itu Bang Wisnu kan, di awal itu kan, di awal tahun itu kan, itu kan ada suatu rapat Bang Wisnu kan. Jadi uang dapur ulang, uang baju, uang segala macam, celana itu sebanyak sekian juta Bang Wisnu gitu kan. Uang awal Bang Wisnu, itulah nama awalnya doang yang gede kelihatannya. Tapi yang di setengah perjalanan itu, SMA itu, kata-kata dulu tidak ada uang bulan Bang Wisnu gitu.
0: Baik.
5: Itu Bang Wisnu.
0: Baik, ininya. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih Bang Wisnu. Selamat berjalan terlalu. Selamat pagi.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar. Kita cukupkan di sesi pertama ini ya. Bagi Anda yang ingin berkomentar nantinya silakan di sesi kedua. Dan dari beberapa pendengar tadi ya, memang setuju dengan narasumber yang berdialog dengan Bung Fajar semalam. Kalau memang ya pendidikan gratis, yang juga harus memperhatikan dari kualitas dari institusinya sendiri, dari SD-nya, SMP-nya, SMA-nya. Jangan sampai gratis itu mengorbankan dari segi kualitas pendidikan itu sendiri. Kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, WHJ, mengingatkan remaja untuk bijak menggunakan gadget dan kritis memilah informasi digital guna mencegah dampaknya terhadap pola pikir, perilaku, dan kesehatan mental. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, WHJ, mengingatkan remaja agar lebih berhati-hati menghadapi derasnya arus informasi melalui gadget. Menurutnya, paparan informasi yang terus-menerus dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku, hingga kesehatan mental remaja. Ia mengatakan paparan algoritma dan informasi digital menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan mental remaja. Namun, tidak seluruh informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya.
2: Yang kalau tidak hati-hati, mempengaruhi algoritma kita, pikiran kita, kalau nggak hati-hati lagi menjadi perilaku kita yang tidak baik. Bukan berarti saya anti-gadget, saya ulangi, bukan berarti saya anti-gadget. Hari ini mesti hati-hati bagaimana gadget yang mungkin sangat tinggi pengaruhnya terhadap algoritma. Dan ini juga berpengaruh terhadap kesehatan mental.
1: Sementara itu, Direktur Bina Ketahanan Remaja Irma Ardiana mengatakan remaja dapat menghabiskan waktu sekitar 6 jam sehari untuk melakukan scrolling. Kondisi tersebut menjadi tantangan ketika tidak diimbangi literasi digital yang memadai. Terlebih, kemampuan pengambilan keputusan pada usia remaja masih berkembang hingga sekitar usia 20-25 tahun.
3: Digitalnya netik banget. Jadi sehari itu mereka bisa 6 jam. Jadi sebenarnya dunia mereka itu sudah sangat berbeda sama saya. Nah, mereka karena belum siap literasi digitalnya, itu mereka sangat mudah untuk terbawa pada chamber yang kosong. Jadi chamber yang kosong itu adalah algoritma yang sudah dibentuk atau dikulas. Akhirnya apa? Remaja itu pada kondisi secara biologis prefrontal cortex-nya memang belum terkerja. Tapi dia udah mengabsorpsi banyak banget peristiwa-peristiwa. Sehingga apa? Mentalnya kena.
1: Adapun Irma juga menekankan penguatan literasi digital penting agar remaja mampu lebih kritis menghadapi berbagai informasi di ruang digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk...

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan kopi Turajaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Program tersebut diluncurkan melalui kegiatan tanam perdana pembibitan kopi Turajaji di Dusun Detu Bapa, Desa Wolofeo, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten ND. Laporan selengkapnya oleh Rovinus Wula.
1: Kegiatan ini merupakan kolaborasi Istana Sehat bersama kelompok tani lokal yang melibatkan 50 petani dari 22 desa di Kabupaten ND. Selain peluncuran pembibitan, kegiatan juga dirangkai dengan talkshow kerjasama RRI ND mengusung tema Kopi Melawan Stunting Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga Petani, Membangun Ketahanan Pangan, dan Mencerdaskan Generasi. Talkshow tersebut menghadirkan Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda, Kamar Dagang dan Industri NTT, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten ND, petani kopi Desa Roga, pelaku usaha kopi Istana Sehat, serta dihadiri anggota DPRD ND dan sejumlah perwakilan kelompok tani lokal. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mengatakan pengembangan kopi lokal perlu diarahkan agar ND memiliki ikon kopi yang dapat dikenal lebih luas. Ia berharap kopi ND tidak hanya dinikmati masyarakat setempat tetapi mampu menembus pasar nasional hingga mancanegara. Menurutnya, dukungan terhadap petani dan pelaku usaha kopi menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga petani.
2: Ini kegiatan seperti ini terus dilakukan, jangan sampai kemudian di hari-hari ke depan ya mati dengan sendirinya. Jadi kita pemerintah akan selalu dukung apapun yang akan diminta, apapun yang...
1: Bupati Yosef juga mengapresiasi petani lokal dan pelaku usaha kopi yang selama ini mengembangkan komoditas tersebut secara mandiri. Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah tersebut dengan tujuan membangun perekonomian petani kopi yang lebih baik. Sementara itu, pelaku usaha kopi Istana Sehat Ferdinandus Raga mengatakan produksi kopi di ND dalam satu dekade terakhir cenderung menurun. Kondisi tersebut menurutnya salah satu berkaitan dengan dominasi tanaman kopi yang berasal dari luar daerah sehingga berpotensi menghadirkan persoalan adaptasi lingkungan dan hama migrasi. Menurut Ferdinandus, kopi lokal atau endemik ND justru memiliki daya tahan dan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap kondisi lingkungan setempat. Karena itu pihaknya menggagas mengembangkan kopi lokal melalui pembentukan kelompok embrio yang terdiri atas 50 petani dari 22 desa.
3: Itu cenderung menurun hasilnya karena hampir semua yang ada di petani, kebunnya itu kopi-kopi justru datang dari luar, sehingga tidak adaptif dengan lingkungan, terutama ada juga hama-hama, migrasi dari luar yang masuk ke Flores. Tapi ternyata di sisi lain, kopi-kopi yang belum banyak dikembangkan itu justru kopi lokal, kopi endemik, yang dari tiga jenis itu adalah kopi yang dianggap cukup tangguh, cukup kuat menghadap, sehingga...
1: Ferdinandus menjelaskan varietas yang dikembangkan dalam program tersebut meliputi kopi Columbia Merah, Columbia Kuning, dan Tipica. Ketiga jenis itu dipilih karena dinilai adaptif dengan kondisi iklim Flores serta dapat dikembangkan dengan kultur pertanian masyarakat setempat. RRI Endorfinus Vula melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio di masyarakat Indonesia, di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara yang Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir sendiri, lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini

ditambah, nikmatnya jadi beda. Ingat, hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

16 Mei 1908 dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rum merupakan

0: maka di pihak Belanda ada Royen. Dari perundingan dihasilkanlah sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Rom-Royen yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949.
1: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saya tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Nah, jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saat ini kami terhubung dengan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBGRI, Dr. Dudung Abdul Qadir. Pak Dudung, kabar baik ya?
6: Sehat ya, Al.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini juga kabar baik nggak nih kalau dari statement Presiden Prabowo Subianto yang ingin menggratiskan sekolah sejak TK hingga perguruan tinggi ini, kalau dari pandangan PGRI, dari Pak Dudung?
0: Ya, PGRI menyambut apa yang diharapkan oleh Presiden, dan ini sebagai implementasi dari undang-undang. Jadi negara harus menyiapkan anggaran yang cukup, dan negara harus menyiapkan anggaran yang leluasa untuk bagaimana mendapatkan hak kepada anak seluruh Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas atau pendidikan yang sama. Tetapi ada hal-hal yang mungkin harus menjadi perhatian bersama kita, kita bersama, terkait dengan bagaimana pertama merencanakan. Merencanakan yang paling mungkin harus kita lakukan adalah analisis. Analisis yang mungkin kita sering gunakan atau sering kita pakai secara ilmiah adalah analisis yang diajarkan oleh Mark Moore, terkait dengan bagaimana kita menyiapkan berbagai analisa sehingga analisa yang kita lakukan itu tidak salah. Itulah yang disebut dengan apapun bentuknya, penting yang disebut naskah akademik untuk bagaimana menentukan pendidikan gratis mulai dari TK, SD, SMP, SMK, dan perguruan tinggi. Secara akademik kita kaji mulai dengan pendekatan Max Moore, mulai dari bagaimana kita melakukan apa yang disebut analisis nilai atau analisis value, analisis nilai. Nilai apa yang akan kita kembangkan? Kemudian hal apa yang akan kita lakukan sehingga betul-betul pendidikan gratis itu dirancang dengan sedemikian rupa. Tidak gegabah, tidak tiba-tiba, tidak dengan spontanitas. Ada sebuah akar yang kuat, sehingga ke depan ini akan betul-betul mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua. Begitu, Mas.
1: Oke, tadi di awal Pak Dudung mengatakan pemerintah wajib memberikan pendidikan gratis sesuai dengan undang-undang, tanya amanah ya, amanah undang-undang. Ya, jadi amanah ini bukan sesuatu hal yang harus direspon dengan sukacita, tapi karena memang itu adalah hak kita dan negara harus menyediakan itu untuk sekolah gratis. Tapi perlu adanya, tadi Pak Dudu mengatakan, menganalisis terlebih dahulu. Kalau sebuah proyek aja ada feasibility studies, ini mungkin nggak nih dilakukan gitu ya Pak Dudung ya? Ini juga ini juga harus dianalisis dulu. Tapi dari analisis sementara Pak Dudung ini, dari perencanaannya, dari kualitasnya, outputnya yang diinginkan, dari postur anggarannya, itu gimana menurut Pak Dudung?
0: Jadi begini, ada beberapa pendekatan perencanaan pembiayaan pendidikan yang gratis. Pertama adalah bagaimana negara menyiapkan anggaran penuh, mulai dari kebutuhan pribadi siswa, kebutuhan sarana-prasarana, kebutuhan kemudian kualitas guru, kebutuhan berbagai kepentingan-kepentingan yang menuju kepada sarana yang membantu pendidikan. Itu penuh negara menyiapkan semuanya. Nah, persoalannya adalah apakah kita akan sudah siap melakukan itu? Itu yang pertama. Karena di pendidikan gratis hari ini yang hanya sebagian kecil dipenuhi oleh negara, kita terseret-seret. Itu satu.
1: Terseret-seret artinya pendidikan gratis tapi nggak gratis gitu. Ada beberapa rupiah yang harus dikeluarkan orang tua murid gitu.
0: Pak Dudung. Ya, pastinya iya. Kalau gratis semua, ini ada beberapa pandangan teori ya. Sebetulnya ini panjang ceritanya, teori terkait dengan bagaimana negara harus menyiapkan seluruh biaya pribadi si siswa sehingga tidak ribut lagi sekolah menjual seragam, kemudian orang tua membeli kaos, membeli buku dan seterusnya. Tidak ada lagi cerita itu. Karena apa? Karena sudah disiapkan oleh negara. Itu maksud saya.
1: Okay.
0: Jadi ada kebutuhan pribadi individual siswa, ada kebutuhan bersama, ada kebutuhan sarana prasarana, ada kebutuhan saya sudah menghitung secara akademis. Anak SD itu bisa gratis tis semuanya. itu minimal 4 juta per siswa per tahun. Ini yang harus perlu dipikirkan. Jadi gratisnya itu pada posisi seperti apa?
1: Iya. Ya, 4 juta itu termasuk apa? Tadi yang disebut oleh Pak Dudung ya, semua kebutuhan pribadi dan lain sebagainya tadi ya. 4 juta itu.
0: Iya.
1: Hitungannya.
0: Ada uang jajan, ada makan, ada pakaian. Ada kebutuhan buku, kebutuhan fotokopi, kebutuhan listrik, kebutuhan internet, semua dihitung. Kalau ini mau pendekatan yang pertama. Ada pendekatan yang kedua, negara hanya membiayai beberapa item, item yang lain disiapkan oleh pemerintah daerah, masyarakat. Ada dua pendekatan ini. Ini harus dikaji dengan detail dan dengan akademis, karena ada cara menghitung bagaimana perencanaan pembiayaan pendidikan. Kami berdiskusi di salah satu partai politik kemarin, menghitung biaya pendidikan yang sesungguhnya berapa sih. Ya itu salah satu diantaranya itu. Minimal kalau memang mau gratis, ya kita tanya sama sekolah-sekolah swasta yang hebat, yang mau mengembangkan sekolah yang bagus. Rata-rata di atas 2 juta. Itu yang 2 juta dan seterusnya.
1: 2 jutaan per siswa per tahun itu?
0: Itu per bulan, Mas. Ada yang bayar 2 juta per bulan. Jadi itu, gitu maksud saya. Nah, ini harus mempertimbangkan terkait dengan teori perencanaan pembiayaan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kondisi fiskal yang sekarang kita miliki. Yang sekarang, kondisi ekonomi sekarang yang kita perbuat. Secara program dan secara gagasan, saya atas nama pengurus besar sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Dan ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat di seluruh Indonesia untuk bagaimana mewujudkan sekolah gratis yang disiapkan oleh pemerintah, tapi tetap tidak menghiraukan atau tidak mengeluarkan proses menuju kualitas mutu untuk semua. Itu, Mas.
1: Jadi yang perlu diperhatikan juga tidak hanya sekedar gratis, tapi outputnya juga harus diperhatikan, mutunya. Apa yang ingin dicapai dari pendidikan di Indonesia ketika sekolahnya sudah gratis, lalu dari sumber daya manusianya gimana setelah lulus, begitu ya, Pak Dudung, perlu ditekankan juga. Tapi tadi sempat menarik apa yang saya perbincangkan bersama pengamat pendidikan yang mengatakan bahwa sebenarnya ada 4A yang juga harus di harus diperhatikan oleh pemerintah, tidak hanya sekedar gratis: available, accessible, acceptable, dan juga adaptability. Available atau tidak sekolahnya, karena pemerataan sekolah di Indonesia masih terjadi. Lalu accessible, kita lihat beberapa video di sosial media, ada yang menyeberang sungai, anak-anak sekolah, dan juga yang lainnya. Menurut Pak Dudung, gimana nih tentang hal itu yang perlu juga diperhatikan?
0: Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan dari Mas Indra, bahwa memang itu penting. Tadi saya menyampaikan bahwa hitungan gratis itu harus paripurna, utuh, gitu.
1: Jangan hanya sekedar gratis saja, gitu.
0: Dengan aksesnya kemudian kelayakannya kualitas layanannya is okay. Guru-gurunya juga harus mendapatkan perhatian khusus.
1: Guru.
0: Kenapa? Karena tidak mungkin kita bicara mutu kalau guru-gurunya masih memikirkan bagaimana makan besok, bagaimana cicilan besok. Harus paripurna. Jadi saya begini, Mas. Bukan berarti hari ini kita guru-guru terus menuntut kesejahteraan, tidak. Tapi dengan teori merit system, negara harus memperhatikan kondisi profesionalisme dengan salary yang harus disiapkan. Jadi kami PGRI meminta kepada negara untuk menjadikan profesi guru menjadi profesi nomor satu di Republik yang kita cintai. Sehingga ke depan, masa panjang, bahwa anak-anak hebat di Republik ini, anak-anak milenial di Republik ini ingin bercita-cita menjadi guru. Karena masuk ke perguruan tinggi guru berebut anak-anak pinter. Karena apa? Karena jadi guru menjanjikan masa depannya cukup. Hari ini kan kami meneliti PGRI, di tahun 2024 masih anak-anak milenial itu masih 17% ingin menjadi guru. Tapi di 2025 turun menjadi 11%. Kami khawatir kalau saja ini tidak dilakukan segera untuk bagaimana pembenahan terkait dengan martabat, kesejahteraan, profesionalisme, dan perlindungan guru, kami khawatir anak-anak hebat di Republik ini enggan menjadi guru dan dosen. Padahal go public pan education, suka tidak suka, negara harus menyiapkan dana dan anggaran yang cukup untuk bagaimana meningkatkan martabat, kesejahteraan, profesionalitas, dan perlindungan untuk guru. Negara manapun jika ingin peradabannya lebih baik, berawal dari bagaimana negara menghormati, memuliakan, kemudian melakukan sebuah transformasi yang sangat luar biasa hari ini terkait dengan para guru dan dosen. Seperti yang dilakukan oleh Malaysia, oleh Vietnam, oleh Thailand. Mereka melakukan transformasi terkait dengan kesejahteraan, pembiayaan, profesionalitas dan pelindungan bagi guru.
1: Kalau kita berkaca dari negara-negara ASEAN ini, dari Malaysia, Vietnam dan lain sebagainya, apa yang mereka lakukan, Pak Dudung?
0: Transformasinya. Ya, mereka melakukan sebuah konsep transformasi bagaimana mereka memuliakan, memartabatkan para guru. Karena pesan dunia internasional tadi, go public plan education, itu yang pertama. Yang kedua, pesan internasional dilakukan oleh negara-negara Asia seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan seterusnya. Yakni yang kedua adalah climate change justice for education. Suka tidak suka, negara harus menyiapkan anggaran yang cukup, fokus menata kelola untuk pendidikan. Ini saya melihat Pak Prabowo sebagai presiden menganalisis, dan timnya mungkin menganalisis bagaimana isu internasional ditangkap, karena dengan pendidikan peradaban akan maju, dan peradaban akan maju jika gurunya memiliki sebuah konsep yang martabat, sejahtera, profesional, dan terlindung. Itu kunci dari segala masalah sebetulnya, yaitu bagaimana menata kelola pendidikan yang baik dan bagaimana menata kelola, memartabatkan, memuliakan, kemudian mensejahterakan, memprofesionalkan, dan melindungi para guru.
1: Kalau itu, dari pandangan PGRI sendiri, untuk menempatkan profesi guru nomor satu di Indonesia itu, apa yang diharapkan dari pemerintah, dari kebijakannya? Dari stimulus ataupun apapun itulah, dukungannya seperti apa yang diharapkan, Pak Dudung?
0: Ya, pertama, pemerintah alhamdulillah sudah melakukan sebuah transformasi dengan sertifikasi guru. Nah, itu sudah mulai melakukan penghormatan dan penghargaan pada para guru. Tetapi masih ada disparitas penghasilan dan kesejahteraan para guru. Guru masih ditempatkan pada penghasilan yang nomor sekian. Itu yang pertama. Sehingga untuk jangka pendek, PGRI mengusulkan, dan ini sudah direspon oleh pemerintah, tidak ada lagi kategorisasi nama guru. Guru yang ada di lembaga pemerintah harus guru ASN PNS, itu satu. Sehingga tidak terjadi disparitas kesejahteraan guru. Tugasnya sama, tapi penghasilannya berbeda. Tidak ada guru paruh waktu, ada guru P3K, ada guru ASN PNS, ada guru honor. Ini yang harus segera ditata kelola pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang sekarang itu harus ditingkatkan, minimal gajinya naikin 1 juta per bulan gaji pokoknya. Jadi yang sudah sertifikasi jadi 2 juta per bulan, naik kesejahteraannya. Nah, diharapkan nanti akan semakin banyak anak-anak hebat masuk ke perguruan tinggi yang menyiapkan calon guru. Kalau masuk kualitasnya bagus, hasilnya nanti guru-guru akan menjadi guru-guru hebat dan guru-guru masa depan, inspiratif, motivatif, dan adaptif dengan berbagai perubahan. Jadi hari ini kita tidak boleh lagi mengomentari bagaimana kondisi guru, tapi kita bina, kita arahkan sehingga guru masih memiliki motivasi, guru masih memiliki inspirasi, dan guru menjadi tauladan bagi para siswanya. Sehingga ke depan kita gagas guru-guru yang inspiratif, motivatif, adaptif, dan memiliki sebuah masa depan yang diharapkan dengan bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa meraih apa yang disebut dengan generasi emas di tahun 2045. Itu, Mas.
1: Oke, baik. Kalau begitu, Pak Dudung, terima kasih banyak atas waktunya bersama Pertigaan Riris.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, Dr. Dudung Abdul Qadir, sudah kami ajak berbincang dalam 2 poin kita malam hari ini.
2: Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita di sesi kedua ya dari Kopi Pro 3, masih membahas terkait Presiden menegaskan pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi akan gratis. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Ya, Presiden tegaskan kembali pendidikan gratis sejak TK ya. Jadi saya ingin mendapatkan pandangan dari Anda juga, bagaimana nih, apakah pendidikan gratis ini cukup membantu Anda, apalagi khususnya bagi orang tua atau keluarga yang kurang mampu nih, adanya dana BOS dan juga PIP juga ini. Dan apakah sekolah gratis ini akan otomatis bisa membuat pendidikannya jauh lebih mudah diakses semua anak? Dan tentunya apa nih, apakah kalau sekolah gratis, bagaimana pemerintah juga harus memastikan kualitas pendidikannya itu tetap terjaga nih, tanpa mengorbankan kualitas dari pendidikan itu sendiri meskipun gratis. Silakan, Anda Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Kabar baik ya Pak Wibi?
1: Alhamdulillah kabar baik. Baik sekali nih.
0: Alhamdulillah. Gimana tuh? Kenapa tuh?
1: Ya, dengar program pemerintah pendidikan gratis, makan kabar baik sekali.
0: Iya dong. Oke. Lalu silakan.
1: Cuma pelaksanaannya nanti yang kita tunggu, Bang. Kan ini tidak mudah, ini pendidikan gratis dari TK sampai perguruan tinggi seluruh Indonesia.
0: Iya.
1: Itu dana yang disiapkan berapa ribu triliun. Utang kita juga berapa ribu triliun. Bisa sih wacana atau cita-cita ingin begini begitu boleh. Tapi pelaksanaannya buktinya nanti saya mau lihat. Karena pemerintah sekarang ini banyak sekali program-programnya, tapi pelaksanaannya kan belum jelas.
0: Iya.
1: Contoh dulu saya masih dengar di area politika, pemerintah akan memperbaiki jalan-jalan lurus di sebuah perbatasan Kalimantan. Apa itu sudah dilaksanakan atau belum? Banyak program yang pemerintah, tapi yang nggak jelas.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya tunggu saja ini programnya pemerintah ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi. Iya, memang banyak ya program-program pemerintah yang sekadar wacanya, tetapi kita juga tetap harus optimis dan tetap apa ya, memonitoring atau mengawal juga supaya tentunya program-program yang baik akan berjalan ke depannya. Ada Pak Wibi di Makassar, ke Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari.
0: Halo, selamat dini hari Pak Doni. Kabar baik ya di Banyuwangi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udah hujan belum Pak Doni di sana?
2: Belum.
0: Oh, belum.
2: Belum.
0: Di sini udah mulai soalnya nih. Siapa tahu di sana juga sudah.
2: Berkah selalu.
0: Amin. Oke, Pak Doni, silakan terkait tema kita.
2: Kalau punya program, kalau punya wacana, itu harus benar-benar ditepatin, harus benar-benar dengan apa ya, pokoknya sesuai program lah seperti itu, dan juga itu berarti untuk semua khalayak ya, tanpa terkecuali, itu entah kaya, entah miskin, semuanya dapat pendidikan gratis dari TK, ya.
0: Iya, untuk dana BOS-nya, tetapi untuk program Indonesia Pintarnya ya, untuk apa namanya, orang yang kurang mampu aja, keluarga yang kurang mampu.
2: Oh, seperti itu. Masih memilih dan memilih.
0: Iya, untuk dana BOS-nya ya, kalau bantuan operasional sekolah mah untuk semuanya.
2: Ya, kira-kira kalau dana BOS-nya itu bisa tepat sasaran apa enggak?
0: Oke, okay, pertanyaannya itu ya.
2: Pertanyaannya seperti itu. Terus yang kedua, kalau menurut saya yang paling terpenting dan paling terpenting itu kesehatan, itu harus diprioritaskan. Soalnya kalau menurut saya itu kayak maaf ya, untuk program yang pertama kayak MBG pendidik apa makan malam bergizi gratis, itu menurut saya kurang, saya memang kurang sek sama programnya Pak Prabowo yang itu. Mending pendidikan apa kayak kesehatan itu benar-benar digalakkan, untuk BPJS itu benar-benar digentarkan seperti itu. Pelayanannya kesehatannya, pelayanannya untuk semua rumah sakit itu benar-benar dicek, itu sudah benar-benar standar apa enggak, benar-benar standar apa enggak. Saya pakai BPJS atau pakai apa itu harus disamaratakan, apalagi BPJS yang pembayar.
0: Karena
2: kesehatan yang harus digerakkan.
0: Karena memang kesehatan adalah hal yang paling dasar ya, sebelum menganut pendidikan sendiri.
2: Daripada gini loh ya, ada MPG, tapi nyatanya juga ada seperti itu.
0: Oke.
2: Kurang baik. Seperti itu aja. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat dini hari. Sehat selalu Pak Doni di Banyuwangi. Ya, dari Pak Doni di Banyuwangi kita ke Mbak Uun ya di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Uun.
3: Selamat dini hari Mas Ihnu.
0: Selamat dini hari Mbak Uun. Kabar baik ya di Malang ya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, gimana nih?
3: Apa ya? Ya jangan kaget lah kalau memang misalnya ada berita yang namanya sekolah gratis dari TK sampai perguruan tinggi, jangan kaget. Itu cuma berita, maksudnya kan gimana ya? Ya kita harus mendukung kalau memang ada kabar yang seperti itu, tapi itu belum tentu yang atau jangan berharap banyak maksudnya kayak okay. Gitu. Karena memang apa namanya kita juga kita sendiri juga nggak ada ya, kita harus sadar nggak ada hal apapun yang gratis itu nggak ada. Apalagi kita harus memikirkan iya apa dari si pendidik, tenaga pendidik maksudnya kayak gitu. Terus abis itu nantinya kan pasti nantinya itu ada yang apa namanya apa ya maksudnya nanti pastinya ada yang namanya pembayaran. Itu nanti pasti ada. Jadi kalau yang
0: meskipun gratis ya.
3: Iya, gratis itu enggak mungkin. Tapi kecuali kalau memang untuk orang yang paling tidak mampu memang harus diprioritaskan. Karena apa? Aku setuju satu hal aja. Programnya siapa? Prabowo yang saya setuju cuma satu aja. Harus dipisahkan dari kecil. Maksudnya dipisahkan dari orang tuanya karena enggak cuman untuk apa pendidikannya saja tapi untuk lingkungan juga itu juga harus ada penyuluhan ke semuanya ya, enggak hanya untuk orang miskin ya, maksudnya itu harus ada pemisahan antara anak sama orang tua dari kecil itu untuk pendidikan itu harus ada. Okay. Memang sih itu agak kejam ya, memang agak kejam tapi untuk pembentukan karakter itu bagus. Untuk di asrama kan itu bagus, tapi tetap harus ada apa namanya pengawasan yang intens. Maksudnya itu kan takutnya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang sering terjadi kayak gitu. Jadi harus tetap ada pengawasan, harus tetap ada apa maintenance yang lebih intens kayak gitu. Itu aja sih mas.
0: Oke. Itu dari sekolah rakyat tadi ya untuk pisah dari orang tuanya tadi ya.
3: Iya, dan itu penyuluhannya kalau penyuluhannya mungkin enggak harus untuk orang-orang yang tidak mampu, kalau untuk yang pemisahan itu maksudnya itu kan bisa jadi tips juga toh Mas. Jadi tips juga maksudnya itu bahwa pemisahan antara orang tua sama anak itu memang sayang, itu memang agak kejam sih dari kecil loh.
0: Cuman itu membentuk mental itu ya, mentalitas dari seorang anak. Oke.
3: Iya, dan jatuhnya nanti anak itu lebih bisa jadi dewasa itu lebih ya dewasa kayak gitu, karena memang bisa mandiri juga.
0: Oke. Baik, terima kasih Mbak Uun.
3: Oke, terima kasih. Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mbak Uun di Malang kita ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
4: Selamat dini hari Bung Wadana dan tadi Bung Sabil ya.
0: Iya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu Indra?
4: Iya, kita nih sepertinya sudah lelah melihatnya, Bung.
0: Kok lelah sih? Kenapa, Bu Indra?
4: Iya. Korupsi aja sepertinya sudah jadi karakter bagi para yang berwenang itu. Iya. Kemudian dan selalu ada berita-berita yang bikin gembira. Iya. Program yang begini, yang begitu seakan kami ditiup angin surga, Bung Wisnu. Waduh, iya, udah udara lagi panas begini kira, dengan berita yang seakan membangkitkan apa semangat kami untuk masih bisa berharap, tapi pada akhirnya kenyataannya mana ditunggu-tunggu apa yang bikin kami bisa merasa apa merasa diperhatikan itu kok sepertinya nggak kunjung terjadi juga. Nah sekarang ada program lagi komando, seperti komando ABRI, begini, begitu, begini, gitu. Nah, tapi yang di bawahnya ini juga belum tentu bisa melaksanakan. Sekarang bagaimana kalau begini saja, Bung Wisnu sampaikan, kita contoh saja, ya, nggak usah ada retret, nggak usah apa, tapi kepala daerah atau para pemangku kewenangan yang bisa jadi contoh langsung diumumkan, diviralkan. Misalnya sekarang untuk provinsi Biru, provinsi Sulawesi Tengah dengan Gubernur Anwar Hafid itu yang sudah membuat program dari PAUD sampai dengan S3 itu gratis.
0: Oke, jadi menjadi contoh langsung ya.
4: Iya, tiru Gubernur Maluku Utara Sherly Choanda yang bisa membekali orang-orang yang naik hajinya masing-masing 1,5 juta.
0: Okay.
4: Nah, iya begitu, jadi langsung dan ke semua para pemangku jabatan itu harus meniru. Itu kan langsung bisa dirasakan begitu. Terima kasih.
0: Baik.
4: Nah, Wisnu ya, nenek-nenek ini kayaknya udah kelelahan. Iya.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi Anda masih ada waktu ya untuk berkomentar di line telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau bisa melalui WhatsApp kami di 0813993998888. Ya, untuk pembiayaannya ini pemerintah ini, iya, seperti yang sudah saya singgung di sesi sebelumnya ya, ini sebenarnya belum ada anggaran khususnya, cuman memakai RAPBN 2027 yaitu sekitar 820,9 triliun rupiah atau setara dengan 2027 ini sekitar 20% ya untuk alokasi pendidikannya itu sendiri, pendengar. Tapi gimana nih pendapat Anda terkait dengan pendidikan gratis ya, mulai dari TK, SD, SMP hingga perguruan tinggi negeri ya nantinya ya. Cuman ini kan dari di perguruan tinggi negerinya juga masih dalam kajian, dan tentunya kajian mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi gratis sebelumnya juga telah dilakukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi sebagai dasar untuk melihat kebutuhan anggaran dan berbagai kemungkinan skema penerapannya. Dan nantinya setelah ada di kajian ini dibentuk juga tim khusus untuk mengkaji dari kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi, dan nantinya akan dilaporkan kepada presiden juga agar nantinya bisa ditanggapi. Itu dari perguruan tingginya ya. Kita terakhir ke Pak Awe di Sidoarjo. Ada Pak Awe. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Awe.
5: Selamat dini hari Bung Sabil.
0: Iya. Dengan Bung Wisnu di studio.
5: Oh, Bung Wisnu, oke ya.
0: Oke, silakan Pak Awe.
5: Pendapat saya begini, kita ini sekarang dalam kondisi anggaran yang sangat terbatas sekali. Bahkan kita dikatakan ya seperti inilah gitu. Ekonomi rakyat masih belum juga bisa bergerak dengan bagus, dengan baik, walaupun laporannya baik-baik terus, tapi saya lihat di mana-mana itu banyak sekali mereka mengeluh.
0: Okay.
5: Maksudnya itu begini, Bung. Kenapa sih kalau memang ada ide sekolah gratis itu ya, mulai bahkan TK sampai perguruan tinggi katakanlah seperti itu, tetapi kok makan bergizi gratis yang banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dan tidak tepat sasaran,
0: okay,
5: dipaksakan kepada seluruh sekolah.
0: Okay.
5: Seandainya itu bisa dikecilkan, dikurangi atau dialahkan kepada tepat sasaran yang tidak mampu dan lain sebagainya, mungkin saya tidak terlalu pesimis.
0: Baik.
5: Program sekolah gratis yang akan datang.
0: Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Awe.
5: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, terakhir ada Pak Nanang di Mataram. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Nanang.
6: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Selamat pagi, kabar baik ya Pak Nanang ya.
6: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga sebalik.
0: Amin, langsung silakan saja Pak Nanang.
6: Saya sangat setuju dan mendukung Pak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk memprioritaskan dan memprogramkan pendidikan gratis ini sejak TK gitu. Sangat mendukung sekali karena kualitas bangsa dan kesejahteraan bangsa itu harus diukur dari kualitas sumber daya manusianya yang berpendidikan gitu.
0: Iya.
6: Pendidikannya diberikan kemudahan gitu atau gratis.
0: Oke, okay. Tapi yang menjadi pertanyaan kan juga dari tenaga pendidiknya juga tuh, Pak Nana.
6: Ya tentu ada anggaran yang sudah ditetapkan di APBN kan, bahwa tenaga pendidiknya yang apa namanya, yang non
0: ASN.
6: ASN dijadikan ASN seperti.
0: Oke.
6: Okay. Yang paruh waktu dijadikan
0: penuh waktu.
6: Penuh gitu kan tenaga guru.
0: Iya. Yeah.
6: Itu sudah benar sekali, okay. Tidak dikurangi, ada sertifikasinya, bahkan tunjangan-tunjangan lain, ada kelebihan jam mengajar segala macamnya, tunjangan guru, sejahteraannya diperbaiki, ada APBN-nya yang sudah ditentukan. Jadinya pendidikan gratis ini ya jangan ragu-ragu lagi.
0: Okay. Yes. Ya. Baik, Pak Nanang. Terima kasih. Ya.
6: Terima kasih kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk memprioritaskan pendidikan gratis kepada
0: baik.
6: Ya,
0: oke. Okay. Terima kasih. Ya, Pak Nanang.
6: Salam tegal selalu merdeka.
0: Merdeka. Ya, dari Pak Nanang ya, menutup Kopi Pro 3 pada dini hari ini terkait Presiden tegaskan kembali pendidikan gratis sejak TK. Ya, memang jadi pendidikan gratis ini memang menjadi kabar yang baik ya, dan juga ditunggu banyak masyarakat, dan tentunya tinggal bagaimana kebijakan ini nantinya bisa benar-benar dirasakan masyarakat nih, bukan hanya dari sisi biayanya saja, tetapi juga dari kualitas pendidikannya juga. Kalaupun gratis tapi kualitasnya jelek juga, ya ujung-ujungnya lebih baik ke swasta lagi tuh, sama seperti pendapat pendengar sebelumnya. Jadi semoga semakin banyak anak Indonesia yang punya kesempatan untuk sekolah, tentunya sampai kuliah tanpa terkendali biayanya. Nah, saya Wisnu Wardana, di sesi Kopi Pro 3 edisi kali ini, kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2 lewat 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang HUB Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang HUB batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lim saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lim menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program Magang HUB batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
2: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
3: Program magang nasional tahun kedua, tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000, ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
2: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lim menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lim berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, melumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
3: Laporan khusus.
4: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
4: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
5: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
4: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
5: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan. Karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
5: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
6: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
7: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif.

0: fiskal keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
1: Editorial RRI mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuliana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
2: Editorial.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, lunasan kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RR.
2: Catatan peristiwa.
4: Hari Tani Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 24 September. Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA pada tanggal 24 September 1960 menjadi tonggak peringatan Hari Tani Nasional untuk memperjuangkan hak-hak seluruh tani di Indonesia. UUPA 1960 juga dijadikan dasar hukum penataan kekayaan agraria nasional. Selain itu ada pula UUPA juga dibentuk untuk mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
1: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan kewajiban surat utang dalam rangka penanganan krisis 97-98 atau terkait BLBI telah lunas pada Agustus 2026 karena diselesaikan menggunakan surplus Bank Indonesia yang distorkan ke kas negara. Dana surplus sekitar 55 hingga 58 triliun dialokasikan untuk membayar kewajiban surat utang warisan krisis 97-98 ini. Yang lunas adalah kewajiban surat utang pemerintah kepada BI ya. Sementara piutang negara atau hak tagih kepada para obligor ataupun debitur dana BLBI tetap berjalan dan terus dikejar oleh Satgas BLBI. Nah, sisa piutang hak tagih negara yang masih dikejar dari para obligor dan debitur KKP BLBI sebesar 70,68 triliun. Hingga saat ini Satgas BLBI baru berhasil memulihkan aset sekitar 39,32 triliun dari total target keseluruhan sebesar 110,45 triliun. Nah, ini ada dua hal yang berbeda. Nah, kita akan bahas lebih jauh soal ini, kami sudah bersama dengan tenaga ahli

0: Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana. Pak Adit, kalau saya pantau komentar-komentar yang muncul baik di media mainstream maupun di sosial media, ini kelihatannya pemahamannya belum komplit ini, Pak Adit, ya. Belum membedakan antara utang pemerintah kepada Bank Indonesia dengan utang para obligor kepada pemerintah. Nah, itu mungkin Pak Adit bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, Pak, agar mudah dipahami, Pak.
1: Begini, baik, terima kasih Mas Aini dan pendengar Pro 3 RRI. Jadi, memang konteks yang diselesaikan, yang kemarin diumumkan oleh Menkyu Suhasil Nasara setelah melaporkan kepada Presiden adalah kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dalam rangka penyelesaian krisis melalui skema BLBI pada saat itu, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Jadi itu dipahami dulu. Kemudian bagaimana kok bisa pemerintah yang menyelesaikan utang kepada Bank Indonesia begitu. Jadi skemanya pada saat itu kan memang terjadi krisis, bank-bank mengalami kolaps, kemudian banyak dunia usaha yang tidak bisa melunasin kewajiban kepada bank akibat krisis ekonomi pada kurun 97-98 pada saat itu. Dan itu kemudian membuat bank-bank kolaps pada saat itu. Mungkin para pendengar pernah mengingat, pernah mengetahui ada beberapa banyak bank yang ditutup pada saat itu karena kekurangan modal, likuiditasnya kering, karena pada saat itu masyarakat juga ada ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan pada saat itu, menarik dananya secara besar-besaran begitu. Nah, dalam rangka penyelamatan krisis, dan ini terjadi dimanapun di negara pada saat krisis, negara harus hadir, negara harus membantu, menalangi dengan bantuan dana likuiditas kepada bank untuk sehat. Pemerintah, negara menginjeksi dana kepada bank-bank supaya sistem keuangan itu bisa pulih kembali. Yeah. Nah, tetapi pada saat itu pemerintah juga tidak memiliki kecukupan dana, kemudian dibuatlah skema bantuan likuiditas Bank Indonesia begitu. Jadi Bank Indonesia yang memberikan talangan kepada bank-bank untuk supaya bisa kembali beroperasi seperti sedia kala, bisa pulih dan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat pada saat itu. Karena memang situasinya pada saat itu kepercayaan publik terhadap sistem keuangan itu berada pada titik nadir. Yeah. Beberapa bank besar, ya, tanpa saya harus menyebut namanya, bank-bank besar yang memiliki nasabah besar pada saat itu mengalami penarikan dana besar-besaran begitu, sehingga mereka membutuhkan likuiditas untuk bisa tetap bertahan. Nah, dalam situasi itulah pemerintah dengan dibantu Bank Indonesia menalangi sejumlah dana dalam cukup besar untuk membantu bank-bank tersebut. Nah, dengan skema ini kan seharusnya bank yang berutang kepada Bank Indonesia, karena bank adalah yang menerima BLBI. Tetapi karena dalam rangka krisis dan pada saat itu bank juga dalam situasi sedang kesulitan dan belum pulih sama sekali, kewajiban bank itu diambil alih oleh pemerintah dengan penerbitan obligasi gitu, sehingga utang secara sederhana, bahasa sederhana, sehingga sekarang yang berutang adalah pemerintah kepada Bank Indonesia. Yeah. Jadi dalam konteks biaya penyelamatan krisis pada saat itu. Nah, itulah yang sekarang ini dilunasi oleh pemerintah. Kemarin diumumkan oleh Pak Suhasil bahwa per Agustus pemerintah sudah melunasi seluruh kewajiban BLBI kepada Bank Indonesia yang senilai sekitar 218 triliun. Gitu. Jadi mesti dipahami bahwa itu konteksnya. Yeah. Bagaimana dengan para obligor yang pada saat itu menikmati dana-dana talangan? Seperti dinyatakan oleh Menkyu Suhasil, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah tetap menggunakan hak tagihnya, mengejar hak tagihnya kepada para obligor untuk diselesaikan. Artinya ini tetap ada sisi penyelesaian dari para penerima BLBI pada saat itu, tapi pemerintah menjadi kewajiban pemerintah untuk menggunakan hak tagihnya. Dan kita juga ingat di pemerintahan sebelumnya, di era Pak Presiden Joko Widodo, membentuk Satgas BLBI, Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang diketahui oleh pada saat itu, kalau tidak salah, Menko Polkam Mahfud MD, ya. Yeah. Ada sekian puluh triliun yang bisa disita melalui penyitaan aset-aset para obligor BLD pada saat itu begitu. Tugas itu sekarang, karena seiring dengan berakhirnya tugas Satgas BLBI, kewajiban penagihan hak tagih pemerintah kepada para obligor ditangani oleh Kementerian Keuangan melalui perangkat yang ada di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi itu sama sekali tidak mengubah atau tidak menghapus hak tagih penyelesaian kewajiban obligor kepada negara dalam konteks PLPI tahun 1997-98 yang lalu, Mas Zaini. Jadi pendengar, masyarakat perlu memahami sekali lagi bahwa yang dijelaskan oleh Menkyu kemarin itu sudah benar, bahwa yang dilunasi, pelunasan itu adalah pelunasan kewajiban negara, kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia, karena pada saat 1997-98 kemarin Bank Indonesia menalangi biaya penyelamatan krisis melalui skema PLPI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
0: Ya.
1: Itulah yang kemarin dilunasi oleh pemerintah ya, apa dinyatakan per Agustus kemarin sudah lunas oleh Menteri Keuangan Suhasil Nasara. Kemudian satu lagi, sisi yang lain, kewajiban para obligor yang menerima fasilitas BLBI pada 1997-98 yang lalu, termasuk para pemilik bank, itu tetap berjalan dan hak tagihnya tetap dikejar oleh pemerintah.
0: Ya.
1: Melalui Direktorat Jenderal itu tadi, Kekayaan Negara dan Panitia Urusan Piutang Negara. Gitu ya. Penjelasannya, Mas Aini.
0: Tapi perkembangan untuk pemulihan aset dari para obligor sekarang ini bagaimana ya, Pak Adit? Ya? Karena kabarnya, Pak, banyak juga kesulitan begitu, terutama untuk aset-aset mereka yang ada di luar negeri begitu, Pak Adit.
1: Ya, tentu pemerintah memiliki mekanisme sendiri ya, data-data pemerintah masih memiliki data-datanya siapa saja para pemilik kewajiban yang memang harus dikejar oleh pemerintah, dan ya, tentunya ini ada mekanisme-mekanisme yang tentu sudah dilakukan dan diberikan oleh pemerintah untuk mengejar aset-aset mereka, meskipun termasuk mereka yang ada di luar negeri, tentu dengan skema kerjasama bilateral recovery aset, yaitu bisa dilakukan begitu, karena ada beberapa negara sudah juga menandatangani kerjasama dalam rangka penyelesaian kewajiban-kewajiban pemegang saham atau kewajiban-kewajiban yang warga negara Indonesia yang memiliki kewajiban kepada negara yang memiliki aset di luar negeri. Itu tentu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah melalui kerjasama-kerjasama bilateral, pendekatan-pendekatan diplomatik yang beberapa kasus juga sudah bisa dilakukan sebelumnya begitu. Tetapi itu tentu menjadi tantangan pemerintah dan menjadi tugas kita untuk mengawal bersama-sama, mengingatkan pemerintah mengenai adanya kewajiban hak tagih yang harus juga diselesaikan sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban pada saat penyelesaian krisis keuangan 1997-98 yang lalu, Mas.
0: Ya, jadi ini menjadi target dari pemerintah lah. Paling tidak Pak Presiden kan sudah komitmen, kalau perlu sampai Antartika kan dikejar juga begitu ya, Pak Adit ya.
1: Ya, analoginya seperti itu dari Presiden.
0: Ya. Nah, ini sekarang kita bicara soal dampak positifnya terhadap ruang fiskal kita, bagaimana kalau begitu Pak dengan pembayaran seperti
1: tentu,
0: ini?
1: Tentu, kalau kita melihat dengan selesainya pelunasan atau selesainya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia, ke depan tidak ada lagi beban pemerintah yang harus diselesaikan kepada Bank Indonesia. Begitu. Sehingga ini tentu ke depan akan memberikan keleluasaan atau ruang fiskal yang lebih longgar kepada pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber dana dalam APBN itu untuk kegiatan atau program prioritas yang lain. Gitu. Tentu ini ada dampaknya akan ke sana, begitu Mas ini.
0: Ya, jadi yang setiap tahun dibayarkan bunga dan pokoknya sudah berhenti, bisa dialihkan untuk program yang memang lebih bermanfaat lah bagi masyarakat, begitu ya,
1: betul,
0: Pak Adit ya?
1: Iya, betul ya.
0: Tapi Pak Adit ya, ini kan ada sebuah pelajaran juga ya, mungkin tadi juga disampaikan oleh para pendengar kita, ini harusnya menjadi sebuah pelajaran, ini adalah sebuah prestasi yang mungkin bisa dihargailah sebagai upaya untuk menutup beban fiskal kita selama ini begitu. Nah, pelajarannya jangan sampai nanti ke depannya terjadi lagi kasus seperti ini. Nah, itu bagaimana Pak Adit menjawab itu?
1: Ini kan kita harus menyadari juga ya, tidak ada satu negara di dunia pun yang berharap terjadinya krisis. 1997-98 adalah sebuah krisis yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi banyak negara di dunia, terutama di kawasan Asia. Sedikit flashback, kilas balik, sebenarnya krisis itu berawal dari Thailand, tidak dari Indonesia. Kemudian efek penularannya terjadilah di Indonesia, di Korea Selatan, dan di beberapa negara Asia lainnya. Begitu. Jadi ada efek penularan dari krisis mata uang yang pada saat itu awalnya dipicu oleh pelemahan mata uang baht di Thailand, kemudian merembet dampaknya ke Indonesia. Jadi situasi krisis ini adalah situasi yang memang itu tidak diharapkan, tidak bisa dihindari, dan kemudian kemudian bisa terjadi. Tetapi tentu yang pelajaran yang bisa dipetik dari krisis 97-98, dan ini sudah terbukti bahwa memang pada saat itu diakui sistem keuangan kita masih lemah. Regulasinya masih sangat lemah, reformasi di sistem keuangan juga masih lemah. Banyak penyimpangan-penyimpangan atau praktek-praktek yang merugikan sistem keuangan terjadi pada saat itu. Misalnya bagaimana pemilik bank menarik dana dari banknya untuk membiayai kegiatan usaha di sektor lain secara jor-joran. Yeah. Tidak ada aspek prudensial. Belajar dari kasus 97-98, itulah pemerintah bersama Bank Indonesia pada saat itu dan sekarang sudah ada otoritas jasa keuangan mulai membenahi sistem keuangan kita. Aturan-aturan perbankan diperketat, aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan jasa keuangan semuanya diperketat, begitu. Sehingga ini bagian upaya untuk mencegah agar krisis 97-98 itu tidak terulang kembali. Dan itu terbukti masa ini dan pendengar Pro 3 RRI, kalau kita ingat di 2008 itu juga sempat terjadi krisis keuangan yang dipicu di Amerika Serikat, yeah. Gitu. Saat itu krisis keuangan surat berharga sektor properti, ya, pada saat itu terjadi kejatuhan, bahkan beberapa lembaga keuangan internasional di Amerika juga turut tumbang, dan itu karena itu terjadi di Amerika secara besar-besaran juga berdampak ke seluruh dunia. Nah, tetapi pada 2008 itu reformasi sistem keuangan kita sudah dilakukan sedemikian rupa sehingga kita relatif memiliki daya tahan. Kita tidak terseret jatuh terkena dampak dari krisis 2008 pada saat itu karena sudah ada penguatan dari sistem keuangan kita. Dan itulah yang buah yang kita rasakan hingga yeah. saat ini, bagaimana krisis 98 itu memberikan pelajaran berharga, dan pemerintah bersama otoritas terkait Bank Indonesia, OJK pada saat itu dan saat ini semakin memperkuat aturan-aturan di sektor perbankan. Misalnya bagaimana pembatasan penyaluran kredit bank kepada kelompok usaha yang sama, begitu. Jadi ini memang benar-benar diperketat sehingga tujuannya supaya tidak terjadi kejatuhan sistem keuangan terutama perbankan yang bisa dalam skala seperti yang terjadi pada 97-98 yang lalu, Mas. Jadi ya. Itu saya kira ini satu, kalau tadi ditanyakan pelajaran, ya ini adalah satu hal pelajaran, ya. Dan penguatan sistem keuangan itu yang harus ya. Dilakukan oleh pemerintah dan sudah dilakukan oleh pemerintah sejak pasca krisis pada saat itu.
0: Ya, dengan ruang fiskal yang sekarang boleh dikatakan lebih sehat, ya, Pak Adit. Ya. Sejumlah ya. Kemudian pemerintah juga punya harapan ini akan memberikan resepsi yang positif lah terhadap lembaga rating ataupun investor, Pak.
1: Ya, kalau kita lihat tentu hal ini juga menjadi bagian dari monitoring lembaga rating, yeah. lembaga pemeringkat internasional, ya. Setiap pergerakan fiskal kita mereka juga akan mereview, dan itu tentu diharapkan ini bisa memberikan dampak, karena satu persatu beban masa lalu, beban fiskal masa lalu bisa diselesaikan oleh pemerintah. Dan sebagai contoh pada Juli kemarin, ya, salah satu lembaga pemeringkat internasional S&P, Standard & Poor's juga memberikan peringkat di negara kita itu peringkatnya BBB dengan outlook yeah. stabil, ya. Dan itu juga salah satu catatan mereka secara khusus merujuk pada kondisi fiskal yang memang dianggap oleh S&P pada saat itu, pada saat survei di bulan Juli kemarin itu. Kondisi fiskal kita cukup prudent dan cukup kredibel, dan salah satu yang menjadi catatan penting yang saya ingat dari review dari S&P adalah adanya outlook penerimaan negara yang cukup kuat untuk fiskal kita ke depan. Nah, ini tentu ada kaitannya dengan hal-hal yang tadi ditanyakan oleh Mas Zaini mengenai penyelesaian beban-beban masa lalu, dan ini tentu terkait juga dengan bagaimana keleluasaan pemerintah, ruang fiskal pemerintah yang lebih longgar, kaitannya juga dengan bagaimana kita bisa mengoptimalkan penerimaan negara kita untuk menjalankan kebijakan-kebijakan fiskal kita secara lebih kredibel ke depan. Gitu.
0: Ya, baik, kalau begitu Pak Adit, terima kasih banyak sudah bersama kami. Tenaga Ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari
5: Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Seperti kita ketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan kewajiban surat utang dalam rangka penanganan krisis 97-98 atau terkait BLBI telah lunas pada Agustus 2026 karena diselesaikan menggunakan surplus Bank Indonesia yang distorkan ke kas negara. Dana surplus sekitar 55 hingga 58 triliun rupiah tersebut dialokasikan untuk membayar kewajiban surat utang warisan krisis 97-98. Yang lunas adalah kewajiban surat utang pemerintah kepada BI. Sementara kalau untuk piutang negara atau hak tagih kepada para obligor atau debitur dana BLBI tetap berjalan dan terus dikejar oleh Satgas BLBI ataupun oleh pihak Kementerian Keuangan. Sisa piutang hak tagih negara yang masih dikejar dari para obligor dan debitur kakak BLBI sebesar 70,68 triliun rupiah. Hingga saat ini Satgas BLBI ataupun Kemenq baru berhasil memulihkan aset sekitar 39,32 triliun dari total target keseluruhan sebesar 110,45 triliun. Nah, bagaimana sejumlah pihak juga melihat pelunasan ini? Kami sudah bersama dengan ekonom senior dan praktisi perbankan Rian Kirian. Bagaimana melihat pelunasan ini?
7: Ya tentu pertama secara pribadi sebagai profesional ya saya mengatakan syukurlah.
0: Ya.
7: Karena itu salah satu catatan sejarah ekonomi Indonesia khususnya sektor keuangan kita yang selama sejak Krismon 1997-1998 ya itu akhirnya mampu menutup apa ya satu bagian dari sejarah di mana pada saat Krismon 1997-1998 itu pemerintah bersama Bank Sentral waktu itu melakukan penyihatan perbankan
0: yeah.
7: Ya penyihatan perbankan pertama yaitu melalui kucuran yang namanya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada bank-bank yang waktu itu memiliki kekeringan likuiditas sehingga dia di BLB itu ibaratnya infus gitu loh,
0: yeah.
7: Ya. Infus gitu loh, infus. Okay. Ternyata kemampuan BI waktu itu mungkin ya terbatas, ya kan, di dalam memberikan suntikan BLBI. Lalu krismonya nggak selesai, di fase berikutnya pemerintah ambil turun tangan, ya. Itu dengan cara pemerintah menerbitkan dulu namanya obligasi rekapitalisasi,
0: yeah.
7: Atau singkatannya bond recap lah, kurang lebih seperti itu. Nah itu menjadi sentral dan pemerintah untuk kembali bersama-sama menyehatkan sektor perbankan agar apa biar sehat lagi. Kalau sektor perbankannya sehat tentu ekonominya juga menjadi pelan-pelan akan sehat lagi
0: ya.
7: Kurang lebih itulah historical review terhadap peristiwa BLBI maupun bond recap itu gitu mas
0: ya, ya. Tapi dengan menggunakan dana
7: tadi,
0: ya silakan Pak Rian.
7: Nah makanya tadi saya bilang dengan dua skema tadi, BLBI dan bond recap, dan dua-duanya kemarin alhamdulillah ya puji
0: yeah.
7: Tuhan, untuk yang BLBI sudah lunas pada Agustus kemarin itu, kita refer ke statement Pak Menteri Keuangan yang baru. Kemudian untuk bond recap secara administrasi akuntansi sudah close, sudah selesai di Juli 2020 seingat saya yeah. Gitu.
0: Jadi tinggal mengejar para obligor sekarang PR besarnya begitu ya, Varian ya.
7: Itu jadi, makanya PR-nya gini. Ini kan ibaratnya kayak kreditur dengan obligor.
0: Iya.
7: Obligor itu debtor atau debitur lah. Ketika katakanlah begini intinya, kalau di perbankan itu kan seorang debitur dianggap lunas ya. Itu kalau sudah memenuhi kewajibannya.
0: Iya.
7: Atau dia katakanlah udah apapun sudah dikerjakan tapi masih punya utang. Nah itu lalu secara sistem perbankan kan namanya dihapus buku, write off, ya, hapus buku. Tapi tidak menghilangkan hak tagihnya.
0: Yeah.
7: Nah dalam konteks ini kurang lebihnya sama. Meskipun secara administrasi akuntansi sudah selesai, ya sudah selesai, sudah nol gitu ya kewajiban-kewajibannya. Tetapi pemerintah masih punya piutang namanya, kan yeah. Gitu. ya piutang di sisi pemerintah sebagai kreditur, di sisi obligor atau debtor dia masih kewajiban memenuhi kewajibannya. Nah inilah yang harus mulai secara intensif, mulai disiplin, mulai dikejar. Ya dulu pemerintah kalau nggak salah membentuk Satgas BLBI, sayang sekali ya. Itu.
0: Ya. Pak zaman Pak Jokowi ya kalau tidak salah ya Pak Rian ya.
7: Zaman Pak Jokowi itu. Ya. Lalu ya lumayan ada recovery rate. Nah yang penting kan recovery rate. Recovery rate itu adalah berapa pemulihan dari pengembalian utang-utang itu, ya. Nah, mungkin terus di 2024 seingat saya ya, itu Satgas itu stop, kalau nggak salah diberhentikan.
0: Yeah.
7: Artinya sudah selesai, pengabdian sudah selesai. Tetapi kan tagihannya masih live, masih ada. Nah, inilah yang lalu kalau nggak salah dari Satgas BLB itu dialihkan kepada Kementerian Keuangan, QQ, yeah. Di Genpi Utang Negara, kalau nggak salah seperti itu, Mas.
0: Yeah, ya,
7: kalau nggak salah ya.
0: Nah, ini kalau Pak Rian ya, kalau melihat upaya penagihan terhadap obligor atau pemulihan aset begitu ya. Ini kan kalau disorot masyarakat kok agak sulit begitu. Tidak semulus sesuai dengan harapan lah. Karena kan sudah tiga dekade begitu ya. Itu apa sih Pak yang masih menjadi hambatan itu Pak sebenarnya Pak?
7: Saya membayangkan, mohon maaf ya, kita geser ke 30 tahun lalu. Bahkan mungkin 30 tahun lalu mundur lagi. Ya, karena itu akumulasi dari kerugian bank-bank waktu itu dan ketidakcukupan likuiditas bank-bank waktu itu. Ini sorry to say,
0: yeah.
7: Waktu itu masalah pencatatan baik itu pencatatan apa satu kalau di perbankan itu ada masalah debit kredit, kemudian pencatatan mengenai aktiva-aktiva, terutama aktiva tetap, aset tetap, misalnya bangunan, gedung, kendaraan dan sebagainya. Termasuk kalau bank itu kan punya jaminan-jaminan ya,
0: yeah.
7: Mungkin ada pabrik, ada tanah, ada aset macam-macam, baik aktiva bergerak maupun aktiva tidak bergerak kan gitu. Nah boleh jadi karena dulu nilainya besar banget kan, kurang lebih total bantuan pemerintah itu kurang lebih kan 640 triliun ya,
0: yeah.
7: Kalau nggak salah kan gitu. Jadi kita bayangin 640 triliun waktu itu kan gede, dan pencatatannya mungkin, mohon maaf, kita bicara 35 tahun mungkin kurang rapi.
0: Ya, tidak gitu. Sebaik sekarang lah begitu ya pencatatannya. Okay.
7: Jadi ketika di trace back, diurut ke belakang, dicari aset-asetnya mungkin udah antara yang tertulis dengan yang ada secara fisik mungkin udah enggak match gitu loh.
0: Ya.
7: Atau mismatch. Itu satu hal. Yang kedua, mungkin bagi saya melihatnya mungkin ini mungkin aspek legal, Mas. Aspek legal itu gini, bagaimana kedudukan legal, kedudukan hukum dari aktiva-aktiva itu? Karena mungkin dulu gede banget dan tenaga dari pemerintah untuk menagih, katakanlah menagih, itu juga mungkin terbatas. Nah mungkin ada, maaf kata, mungkin ada nggak semuanya bisa kejaring.
0: Ya.
7: Belum kejaring, bukan tidak ya, belum kejaring sampai hari ini. Nah, note saya, catatan saya adalah, okelah, kita review lagi, kita rekapitulasi lagi bagaimana keberadaan aset-aset itu. Tentu masih ada, saya yakin masih ada. Makanya kan kalau dulu kalau saya ngerti ya, kalau ada aset misalnya rumah atau kantor, aset ini disita oleh negara karena sebagai apa penerima atau penunggak BLBI. Kan ada tuh Mas,
0: yeah.
7: Pelang-pelang gitu kan. Nah mungkin perlu diteliti kembali, ditinggali. Sekarang ini menjadi tanggung jawab pemerintah, apa tadi Dirjen Piutang Negara atau apa, itu untuk ngejar. Ya ngejar. Bahkan setahu saya mungkin ini katakanlah dulu yang ngutang itu ya, katakanlah misalnya orang tuanya barangkali, itu katanya bisa dikejar sampai apa yang namanya ahli waris atau turunannya gitu loh Mas.
0: Yeah.
7: Nah itu harus mulai harus di apa ya, proaktif lah, bahasa saya lebih diproaktifkan lagi agar recovery-nya meningkat ya. Ini saya split, mumpung saya ingat ya. Seingat saya waktu dulu ada badan apa penyihatan perbankan nasional BPN, ya. Itu kan BPN juga itu yang ngurusin aset-aset bank-bank yang diserahkan ke BPN, kemudian pemerintah menerbitkan mengganti dengan obligasi rekap. Nah waktu itu kalau nggak salah ingat sebelum BPN itu dibubarkan, itu tingkat recovery rate-nya itu kurang lebih ya, seingat saya 28%. Nah berarti kan ada sisanya nih Mas.
0: Ya.
7: Nah sisanya itu harus dikejar, itu intinya.
0: Tapi Pak Rian, ini kan kabarnya ada dugaan juga ya, bahwa para obligor ini atau para bankir-bankir ini kemudian mengalihkan aset mereka itu di luar negeri. Artinya ada dana bantuan yang digunakan membeli aset di luar negeri, kemudian dipindah tangankan agar tidak terlacak atau susah untuk ditindaklanjuti. Betulkah seperti itu, Pak Rian?
7: Nah, itu salah satu dugaan saya tadi. Mohon maaf, ini memang masalah legal. Ketika saya punya, anggap saja saya dulu pengutang obligasi ya, obligasi rekap atau PLBI. Saya punya aset karena nggak diutak-atik, karena mungkin belum disentuh, saya pindah tangankan ke orang lain. Orang lain pindah tangan lagi. Jadi modelnya seperti itu. Bisa saja, bisa saja. Mohon maaf ya. Kalau memang orang itu punya katakanlah niat jahat, kan bisa saja dilakukan.
0: Jadi tapi dia sudah antisipasi duluan begitu baik, ya, Varian ya?
7: Nah iya, kalau niatnya baik kan masih seberapa pun dia punya aset atau harta kekayaan, dia akan serahkan kepada pemerintah. Yeah. Nih, utang saya sebagai warga negara yang baik. Tapi mohon maaf kan, memang ada orang baik, ada orang tidak baik, Mas. Itu di situ poinnya.
0: Ya, nah ini kan ada tiga upaya sekarang dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan aset itulah begitu ya, ataupun memulihkan kerugian negara. Yang pertama penyitaan aset jaminan, yang kedua kan adanya pencekalan dan pembatasan keperdataan, artinya akses layanan publik ataupun perbankan para obligor ini kan dibatasi agar mereka tidak leluasa berbisnis lah begitu sebelum utangnya lunas. Nah yang ketiga itu kan sedang didorong pemerintah RUU perampasan aset. Nah tiga upaya ini menurut Varian bagaimana efektivitasnya?
7: Mohon maaf, saya harus mengatakan, ya saya 30 tahun sekian di sektor keuangan. Apapun aturan yang kita create, kalau eksekusinya tidak optimal, mohon maaf ya, ya hasilnya tidak optimal, Mas. Jadi menurut saya, itu tiga solusi itu, tiga choice or solusi itu sudah bagus. Tinggal bagaimana eksekusi di lapangan.
0: Ya. Oh, itu problemnya begitu. Makanya ya, variannya.
7: Iya, kita itu mohon maaf, in overall, in general ya, kadang-kadang disiplin eksekusinya itu kurang, Mas. Nah, itu harus dipush gitu loh menurut saya. Menimbulkan satu, efek jera. Kemudian apa? Kalau dia sudah memenuhi kewajibannya, tentu kan ada namanya istilahnya pengampunan kan? Tak ampunin, karena kamu sudah apa sudah memenuhi kewajibannya. Ini kan persis waktu pemerintah dua kali nggak salah itu menerbitkan namanya pengampunan pajak atau tax amnesty. Nah kurang lebih skema-skema itu bisa dikerjakan gitu loh bos, sehingga apa namanya para penanggung kewajiban tadi atau obligor yang masih punya utang itu terpanggil untuk ya aku masih punya utang, dia punya aset berapapun lah, yang penting ada itikad baik gitu loh, itikad baik atau bahasa lainnya tuh kooperatif. Nah ini saya yakin pemerintah mungkin sekarang ini juga harus lebih apa bahasa saya, harus lebih canggih lah dibanding periode-periode sebelumnya ya. Karena instrumennya kan banyak. Tadi lewat tiga pendekatan kan keren banget. Bahkan nanti sampai yang nanti kalau betul di bulan Desember DPR mengeluarkan apa undang-undang tentang perampasan aset
0: ya.
7: Itu menurut saya lebih ampuh lagi gitu loh. Tapi sambil menunggu itu kan bisa aja nih choice yang dua lainnya itu kan bisa dikejar.
0: Iya
7: kan? Itu kurang lebih itu highlight saya, Mas.
0: Pak Rian, sebelumnya kan Satgas BBI kan punya target ya untuk pemulihan aset itu 110,45 triliun. Kan baru berhasil dipulihkan sekitar 39,2 triliun. Tidak sampai 50%-nya lah begitu ya. Dengan 17 kesulitan yang tadi kita bahas, kira-kira perlu berapa dekade lagi pemulihan bisa berjalan dengan maksimal, Pak Rian, atau full 100%?
7: Jujur, ini pekerjaan yang sangat unpredictable.
0: Sangat sulit begitu ya.
7: Tidak bisa diperkirakan, tidak bisa di-forecast. Karena ini urusan apa? Satu urusan antar manusia. Artinya gini, antara penyelenggara negara dengan tadi para penunggak kewajiban. Yang kedua, ini masalah legal. Kan makanya dulu adanya Satgas itu sebetulnya kan terdiri dari berbagai komponen pemerintahan ya. Ada unsur APH, kemudian ada unsur apa dari kementerian, kemudian ada unsur independennya. Itu sebenarnya udah bagus. Tapi kan karena masa baktinya sudah selesai, nah sekarang menjadi betul-betul 100% menjadi tugas pengabdian dari teman-teman di Kemenkeu, itu Direktorat Jenderal apa urusan piutang negara kalau nggak salah gitulah. Nah itu yang harus Dirjen Kekayaan Negara ya, serta panitia urusan piutang negara kalau nggak salah. Itu harus mulai di-enforce. Karena PP-nya udah ada ternyata, Mas. Saya tetap ingat PP nomor 4 tahun 2006 kalau nggak salah. Nah itu menjadi rujukan untuk tadi lebih imperatif lah ya, lebih optimal di dalam apa
0: mengejar rekap aset begitu ya.
7: Pemulihan tadi kewajiban gitu. Seoptimal mungkin. Karena begini, Mas. Jangan lupa, pemerintah sebetul-betul sekarang sedang sangat membutuhkan tambahan penerimaan negara, APBN kita.
0: Dan banyak program prioritas yang perlu dana besar sekarang ini.
7: Dan ini kan masuk kalau nggak salah, karena ini sifatnya bukan teks, ini masuk semacam penerimaan negara bukan pajak, kan gitu ya. Dan ini tentu menjadi salah satu apa ya, salah satu pintu lah untuk bisa menguatkan agar fiskal kita, agar APBN kita itu tahun ini dan tahun-tahun ke depan itu tidak, defisitnya tidak makin melebar. Karena kebutuhan pembiayaan kan banyak sekali, Mas. Gitu loh menurut saya.
0: Nah, Pak, ini kita bergambar dari krisis kelam moneter kita seperti ini begitu ya. Kalau Pak Rian lihat sekarang ini perkembangannya, benteng-benteng apakah yang sudah disiapkan oleh otoritas moneter ataupun juga bersama dengan pemerintah begitu ya, untuk mengantisipasi model-model kejadian seperti ini? Oke lah, kalau krisis memang tidak bisa dihindari, terjadi bisa kapan saja. Nah, itu bagaimana Pak Rian sekarang melihat benteng-benteng itu seperti apa?
7: Baik, saya itu pengajar tetap untuk modul GRC. Governance, Risk Management, dan Compliance. Dulu GRC itu nggak ada, Mas, waktu terjadi krismon. Kita bicara 35 tahun lah, itu nggak ada mengenai tata kelola. Ya, tata kelola ada seadanya. Kemudian, manajemen risiko, orang nggak kenal. Orang bank ngasih kredit, ya kasih aja. Nggak pernah ada dulu namanya prinsip 5C atau 3 pilar. Dulu belum ada, belum canggih lah. Kemudian dulu tingkat kepatuhan, Mas. Nah ini, penyakit kita tuh orang nggak patuh. Ada aturan, tapi aturannya dengan sadar atau tidak sadar ditabrak. Dulu, nah sekarang sudah di, apa ya, pilar-pilar mengenai governance, mengenai risk management, kemudian mengenai komplain, itu sudah makin strong. Bahkan sekarang, pengawasan sektor keuangan ada di OJK. OJK itu aktif banget menerbitkan rambu-rambu ya, atau bail-out untuk tadi bisa apa ya, secara preemptif menahan agar jangan sampai muncul kasus-kasus di sektor keuangan, baik di perbankan maupun non perbankan, sehingga lebih antisipatif, lebih apa ya, lebih preemptif. Makanya kami di sektor keuangan itu merasa aturannya makin rigid. Memang begitu, Mas. Agar pelajaran krismon 97-98 yang begitu kelam itu tidak terulang lagi. Saya ingatkan kembali, bahkan sesudah krismon 97-98, kan ada satu bank juga yang gagal, Mas. Masa ingat nggak namanya Bank Century? Iya kan? Itu kan masih tergagal. Karena ya waktu itu rambu-rambunya belum secanggih, kurang lebih secanggih 2-3 tahun terakhir. Apalagi sekarang diperkuat dengan undang-undang yang terkini, yaitu Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Yang kita kenal dengan Undang-Undang P2OSK. Itu memberikan mandat kepada OJK, kepada Bank Indonesia, kepada LPS untuk terus menguatkan rambu-rambunya. Kurang lebih seperti itu, Mas.
0: Jadi sekarang ini boleh dikatakan bahwa kita sudah punya perangkat yang lebih kuat lah untuk menghadapi potensi krisis moneter, begitu ya, Pak Rian ya?
7: Betul.
0: Baik, kalau begitu. Pak Rian, terima kasih banyak sudah bersama kami. Dengan tadi ekonom senior dan praktisi perbankan Rian Kirianto.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Perumbulok mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Laporan selengkapnya oleh Alfred Stuter.
1: Duduk kembali.
2: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
3: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
4: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
2: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yaukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang pertama.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan

modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memastikan bahwa kebijakan pemungutan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 atas transaksi di platform marketplace atau lokapasar resmi berlaku mulai 1 November 2026. Langkah ini diambil seiring dengan berakhirnya masa penundaan kebijakan yang sebelumnya direncanakan hingga 31 Oktober 2026. Sebanyak 4 raksasa e-commerce di Indonesia yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli telah ditunjuk resmi oleh pemerintah sebagai pihak yang akan langsung memungut pajak dari pedagang online dalam negeri. DJP mengonfirmasi keempat platform tersebut telah menyelesaikan tahap sandboxing dan 100% siap menjalankan sistem pemungutan per 1 November. Penerapannya pun diatur berdasarkan aturan hukum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Tarif PPH 22 marketplace yang akan dipotong langsung ini sebesar 0,5% dari omset penjualan. Nah, ini kita ingin tahu lebih jauh ya, plus minusnya apa sebenarnya dari aturan ini, terutama dampaknya bagi marketplace dan juga bagi para pelaku usaha yang berdagang di marketplace atau di loka pasar Indonesia dengan adanya kebijakan mengenai pajak penghasilan PPH pasal 22 atas transaksi di platform marketplace atau loka pasar yang resmi mulai berlaku 1 November 2026. Dan kami sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia, Ade Budi Primawan. Pak, sebenarnya plus minusnya apa sih Pak aturan ini jika memang efektif berlaku 1 November?
2: Saya bilang dulu Mas, yang 1 Oktober mulai diumumkan dan berlaku 1 November, kita belum dapat pernyataan tertulis dari
1: Begitu. Efektif jadi, 1 November belum dapat pernyataan tertulis begitu ya.
2: Pemberitahuan aja yang dikeluarkan oleh Direktur P2 Humas. Tapi yang kita perlukan sekarang keputusan dirijennya.
1: Sebagai landasan untuk bergeraknya lah bagi marketplace begitu ya.
2: Betul sekali.
1: Ya.
2: Jadi keputusannya kan pakai dirijen. Diundurnya juga pakai kapsijen. Jangan ngomong lagi juga pakai kapsijen.
1: Apakah memang akan berlaku per 1 November atau tidak? Harus ada kejelasan begitu ya Pak. Melalui kekuatan tertulis lah begitu ya pemberitahuannya ya. Oke. Tapi selain itu Pak, sebenarnya kalau ini berlaku begitu ya, plus minusnya apa sih Pak Budi?
2: Plus minusnya ya, yang pertama Pak Kepus jadi mesti melakukan penarikan itu banyak hal-hal yang perlu diterapkan di sini. Seperti harga coret atau harga diskon, lalu ada retur, semuanya itu masih banyak yang perlu dibicarakan gitu.
1: Yeah.

0: saya ketahui, saya belum bisa berkata banyak ya, karena belum sampai dilakukan penuh lah. Selama ini kan baru wacana, baru kemarin sempat berlaku, tapi terus nggak jadi. Nah, jadi teller belum menunjukkan adanya imbas gitu.
1: Oh begitu. Karena kan ada kekhawatiran begini, Pak Budi ya, ada kekhawatiran dari para pelaku e-commerce begitu ya. Kalau ini memang diterapkan, otomatis kan kami harus menaikkan harga barang juga. Nanti daya saing kami bagaimana? Nah itu ada kekhawatiran seperti itu, Pak Budi, dari para pelaku e-commerce itu, UMKM utamanya begitu.
0: Ya ya. Nah, selama itu UMKM perlu diperhatikan. Hanya UMKM yang beromset per tahunnya 500 juta.
1: Ya.
0: Itu baru kena pajak.
1: Oh, begitu.
0: Di bawah 500 juta nggak kena pajak. Gitu.
1: Ya.
0: Dan lagi kalau usaha mikro dan kecil, kita lihat mikro lah terutama. Omsetnya ini nggak akan mencapai 500 juta. Apalagi ini semua dalam semua, apa ya, semua lini ya.
1: Ya.
0: Kalau dia berjualan di 4 marketplace, lalu dia berjualan juga offline, dia apalagi dia berjualan menggunakan social media, ya itu semua masing-masing akan merekam jejaknya dia.
1: Oh. Nah,
0: tapi dia di satu toko itu belum tentu sampai 500 juta.
1: Ya.
0: Betul.
1: Jadi akan ada proses verifikasi dulu kah dari misalkan Shopee, Tokopedia, Lazada atau Blibli terhadap UMKM ini, apakah memang dia 500 juta atau tidak begitu?
0: Itu sudah selama dia memberikan surat pernyataan begitu, ini sudah dibenarkan oleh JJP ya. JJP lah yang akan melakukan verifikasi.
1: Oh, verifikasinya. Nah, oke.
0: Okay. Jadi marketplace enggak perlu takut. Hanya menerima surat aja ya sudah, tidak akan terkena potongan pajak kalau dia masih di bawah 500 juta.
1: Ya, nah ini kan 4 raksasa e-commerce kita ini kan ditunjuk sebagai mengut pajaknya begitu ya Pak, dari pedagang online ya, dalam negeri ya. Begitu ya. Itu yang 0,5% ya. Itu per apa itu Pak? Per transaksi kah atau memang omset penjualan seluruhnya begitu? Oh, per transaksi.
0: Per transaksi ya. Jadi nanti kalau misalnya pedagangnya ini kena pajak gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, tadi transaksi yang dia lakukan itu ada sebagian yang pada penjualnya ya. Karena buat logistik sama buat asuransi itu beda lagi.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu. Nah, yang diterima sama penjualnya sama pembelinya itu dipotong terkena persennya.
1: Oh, jadi, begitu ya.
0: Semuanya, ya.
1: Ya, jadi
0: kalau transaksinya cuma 50.000 ya,
1: ya,
0: setengah persen dari 50.000. Kalau transaksinya 1 juta, ya setengah persen dari 1 juta.
1: 1 juta. Jadi sesuai dengan tarifnya lah begitu ya,
0: betul,
1: Pak
0: betul.
1: Budi ya, Pak. Tapi ya Pak, kalau yang Pak Budi sampaikan tadi kan ini kan menjadi beban operasional sendiri bagi e-commerce, mau tidak mau kan harus dilaksanakan karena ini memang sudah aturan begitu ya. Nah itu yang berkembang di kalangan pengusaha e-commerce itu melihat hal ini untuk dukungan ekosistem bisnis lah begitu. Itu bagaimana sih Pak sebenarnya Pak?
0: Ya gini, kita bukan nggak mau diatur.
1: Yeah.
0: Kita sangat mengharapkan arahan dari pemerintah. Tapi ya kami mohon, kalau pemerintah akan mengeluarkan satu peraturan, kita diajak ngobrol dulu gitu.
1: Oh, okay.
0: Kita di asosiasi, di platform, sama-sama. Kita lebih baik kita turut bersama-sama membangun ekosistem kita daripada kita kagetan gitu.
1: Yeah.
0: Atau, wah peraturannya belum keluar gitu lah. Baru kita bergerak di apa, ya kemudian. Kalau peraturan menteri sudah keluar ya berarti kita
1: tidak mau harus dilaksanakan ya, begitu ya itu. Pak Budi ya.
0: Iya.
1: Oh jadi iya. Ketika peraturan ini belum keluar, belum pernah diajak ngobrol begitu Pak atau diskusi?
0: Sebelum keluar sempat diajak diskusi.
1: Iya.
0: Tapi kayaknya itu sudah apa ya, sudah 90%
1: sudah jadi, siap aturannya sebenarnya begitu.
0: Ya, jadi berapa bulan kemudian ya, tahu-tahu keluar.
1: Iya, jadi harapannya sekarang ini harus adalah informasi ya, tertulisnya begitu ya, apakah memang mau dilaksanakan.

0: atau tidak per 1 November begitu ya.
1: Betul,
0: Pak Budi ya.
1: Betul sekali.
0: Baik kalau begitu. Pak Budi, kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA Budi Primawan.
2: Catatan peristiwa.
3: Muhammad Rum lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908 dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rum merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri. Dalam perundingan Rum-Royan pada tahun 1949 itu, membuat nama Muhammad Rum dikenal sebagai pemimpin delegasi Indonesia yang bertugas membahas luasnya wilayah Republik Indonesia. Uniknya, nama perundingan tersebut ternyata berasal dari nama kedua belah pihak yang hadir dalam perundingan tersebut. Jika di pihak Indonesia ada Rum, maka di pihak Belanda ada Royan. Dari perundingan dihasilkanlah sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Rum-Royan yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949.
0: Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak DJP memastikan bahwa kebijakan pemungutan pajak penghasilan PPH Pasal 22 atas transaksi di platform marketplace atau lokapasar resmi berlaku mulai 1 November 2026. Nah, ini juga banyak disorot berbagai kalangan termasuk akan dampaknya terhadap para pengusaha UMKM. Jadi penerapan kebijakan ini di sorot memiliki dua sisi mata uang, di mana kebijakan ini akan membawa dampak positif bagi struktur penerimaan negara. Namun di sisi lain ada kekhawatiran memberikan tekanan langsung bagi ekosistem digital di Indonesia. Kebijakan pajak ini juga disorot kalangan ekonom bisa menekan daya saing harga produk lokal jangka pendek jika pedagang lokal menaikkan harga akibat tergerusnya margin keuntungan karena adanya pungutan PPH 2 ini 0,5% dari omset penjualan. Nah, kita ingin tahu lebih jauh penjelasan soal ini ya. Dan kami sudah bersama juga dengan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti. Bu Inge, mungkin di awal bisa dijelaskan sebenarnya pasal 22 atas transaksi di platform marketplace lokapasar yang rencananya resmi berlaku 1 November seperti apa sih Bu mekanismenya Bu?
4: Oke, jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai pemungutan PPH Pasal 22 oleh marketplace, ini sebetulnya sebagaimana kita pahami yang namanya kewajiban pajak penghasilan ini kan berlaku untuk seluruh pengusaha, untuk yang menjalankan usaha.
0: Yeah.
4: Baik mereka melakukan kegiatannya secara online maupun secara offline. Jadi toko di pasar, pusat perbelanjaan, mall, semua punya kewajiban perpajakan. Begitu juga dengan yang berjualan secara online melalui internet atau melalui marketplace. Jadi ini sebetulnya bukan pajak baru, itu yang harus kita garis bawahi pertama. Hanya memang ada perubahan mekanisme pemungutan pajaknya atau pelunasan pajaknya yang barangkali selama ini disetorkan sendiri oleh pengusahanya. Nah, kalau sekarang dipungut oleh marketplace yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Itu sebetulnya.
0: Yeah.
4: Nah, jadi kalau selama ini mungkin yang pedagang online kadang-kadang ada yang lupa gitu kan. Kalau online kan gitu ya. Karena mungkin dia dapat tagihannya dari mendapatkan uangnya sesuai tagihan dari mereka dari platformnya itu kan satu bulan sekali misalnya gitu. Nah, mereka merasa udah bersih gitu kan ya. Sementara kalau mereka langsung menerima setiap hari langsung menghitung kan berapa pajak yang harus dibayar. Nah, harapannya sebetulnya yang online melakukan hal yang sama. Begitu mereka terima dari marketplace, mereka menghitung berapa kewajiban mereka kan gitu. Nah, dalam hal ini sebetulnya dengan PMK yang berlaku sebenarnya dari tahun 2025 ini hanya baru diimplementasikan tahun 2026, kita membantu sebetulnya para seller yang berada di marketplace itu supaya mereka tidak repot-repot lagi.
0: Oh, dengan mempermudah begitu ya Bu ya.
4: Betul, tujuan utamanya adalah untuk keadilan dan kemudahan. Keadilan dalam hal bahwa baik mereka yang berdagang secara online maupun offline diperlakukan hal yang sama. Kemudahan karena dibantu pemungutannya dan penyetorannya kepada negara. Jadi mereka nggak perlu repot lagi kan, nggak perlu ngitung-ngitung lagi, nggak perlu lapor lagi. Karena memang sudah dilakukan oleh marketplace tadi, seperti itu.
0: Ya, jadi setiap tahun harusnya pusing, sekarang dibantu oleh misalkan 4 e-commerce lah yang melakukan itu begitu ya?
4: Betul, betul sekali seperti itu. Tujuannya tadi, kemudahan. Sebetulnya kita ingin membantu nih para seller-seller ini gitu kan, supaya nggak repot lagi mereka melakukan apa penyetoran pajaknya maupun pelaporannya seperti itu.
0: Ya. Nah, Bu, tapi batasan dari seller yang kena aturan ini sebenarnya bagaimana sih, Bu? Misalkan dari omsetnya begitu, itu seperti apa, Bu, gambarannya?
4: Nah, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai batasan yang sudah dipungut PPh pasal 22 tetap berlaku ketentuan di PP 20 ya, bahwa yeah, misalnya omset orang pribadi sampai dengan 500 juta per tahun itu tidak akan dilakukan pemungutan oleh PPh pasal 22 dengan syarat bahwa mereka harus menyampaikan surat pernyataan bahwa omsetnya masih di bawah 500 juta.
0: Oh, begitu.
4: Seperti itu. Jadi mereka harus menyampaikan surat pernyataan nih ke marketplace-nya, omset saya belum sampai 500 juta setahun, jadi tidak perlu dipotong PPh pasal 22, tidak perlu dipungut PPh pasal 22. Nah, dalam hal di pertengahan tahun ternyata mereka mencapai omset 500 juta tersebut, maka si orang pribadi tadi juga harus menyampaikan surat pernyataan kembali kepada marketplace bahwa yeah, memang sekarang omset mereka sudah di atas 500 juta. Jadi sebetulnya pedagang kecil tetap dilindungi nih oleh pemerintah.
0: Yeah.
4: Jadi begitu pedagang kecil masuk online, mereka juga langsung tiba-tiba dipungut PPh pasal 22.
0: Ada omsetnya yang menjadi patokan, betul, begitu ya,
4: Bu Inga, ya. Tetap ada, betul sekali.
0: Ya. Ya. Dan omsetnya 500 juta itu bisa terlihat dari transaksi ya, dia di marketplace itu, begitu ya, Bu ya. Angka transaksinya, betul, bisa kelihatan, begitu kan, ya.
4: Iya, betul sekali. Kan marketplace pasti tahu dong omset masing-masing seller yang berada di platform mereka, kan. Toh mereka setiap bulan sudah memberikan perinciannya berapa. Jadi paling tidak harusnya mereka juga sudah mulai alert nih kalau kira-kira ternyata omset mendekati 500 juta, mulai saling mengingatkan. Tapi kami dari Direktorat Jenderal Pajak juga terus melakukan edukasi ya, baik yeah, melalui marketplace maupun secara langsung, supaya masyarakat paham bahwa ini sebetulnya bukan pajak baru. Pertama itu loh,
0: yeah,
4: bukan berarti kita ada pajak online nih sekarang, pajak penjualan online. Dari dulu semua kena pajak sebetulnya, punya kewajiban perpajakan, hanya sekarang cara pelunasannya yang
0: mekanismenya disederhanakan, begitu ya, Bu Inga?
4: Betul, iya.
0: Nah, ini kan yang masih ada salah persepsi begitu, Bu. Oh, ini pajak baru lagi ya? Bukan itu ya, Bu Inga, ya. Pajak betul, lama hanya bukan, mekanismenya betulnya dibantu, disederhanakan lah biar pedagang betul ataupun seller tidak repot setiap tahun, begitu ya, ngitung-ngitung ya.
4: Iya, betul sekali.
0: Oh.
4: Dan jangan sampai ada isu bahwa nanti harga-harga menjadi naik. Ya harusnya tidak dong.
0: Iya. Yeah.
4: Oh, selama ini memang sudah berlaku seperti itu, gitu kan. Yang dilakukan adalah kita hanya membantu. Jadi nggak ada isu harga-harga jadi naik karena dipotong pajak.
0: Yeah.
4: Selama ini juga sudah dipotong pajak. Kecuali memang merekanya selama ini nggak pernah bayar pajak kali ya. Tapi kan harapannya tidak seperti itu ya. Ya, kita
0: yeah,
4: berharap semua sudah paham dari awal, tapi tujuan pemerintah adalah membantu supaya diberikan kemudahan kepada para seller yang ada di market, di platform marketplace ini, yeah, seperti itu.
0: Tapi kesiapan dari Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli yang ditunjuk sebagai pemungut, begitu ya, Bu, itu bagaimana kesiapannya hingga hari yeah, ini, Bu? Kesiapan mereka?
4: Sebetulnya mereka sudah siap.
0: Oh,
4: kan waktu 1 Agustus kita mulai pemungutan, mereka sudah siap. Bahkan sudah mulai memungut waktu itu kan selama yeah, beberapa hari. Tapi pimpinan kami merasa mungkin belum pas saat itu. Ya, edukasi kami barangkali masih kurang, masih banyak orang salah persepsi gitu kan. Sehingga ditunda pemungutannya. Nah, nanti kita tunggu pengumuman resmi dari kami kapan itu
0: oh,
4: kita mulai lagi.
0: Yeah. Tapi memang rencana awalnya 1 November begitu ya, Bu? Ya? Mulai efektif berlaku?
4: Ya, kami sedang menunggu arahan juga nih
0: oh,
4: dari pimpinan, kira apa. Ya, betul gitu.
0: Yeah.
4: Ya, karena kan gimana pun juga kemarin alasannya karena memang dibilang daya beli masyarakat, terkadang
0: sekarang yeah,
4: kita melihat lagi nih bagaimana sebetulnya keadaan daya beli masyarakat sekarang, bagaimana perekonomian sekarang. Kalau soal kesiapan IT, sebenarnya sudah tidak ada isu ya, karena kemarin dari pihak marketplace kan sudah melakukan pemungutan tersebut, seperti yeah, itu.
0: Nah, Bu Inga, mungkin bisa kembali ditegaskan, karena kan isunya kan akhirnya kan mengarahnya kepada, oh nanti harga barang naik nih, kan begitu kan. Oh, nanti ini berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Nah, ini kan bukan pajak baru, tapi pajak lama, hanya mekanismenya disederhanakan. Mungkin Bu Inga bisa memberikan lagi penegasan soal itu. Silakan, Bu Inga.
4: Oke, baik. Jadi untuk para pendengar semuanya, kami tegaskan bahwa sebetulnya pajak untuk yang di dalam mereka bertransaksi secara online ini bukan merupakan pajak baru. Ini sudah merupakan kewajiban perpajakan bagi seluruh seller yang berada di marketplace maupun di luar marketplace untuk memang bisa melakukan memiliki kewajiban pajak penghasilan. Jadi ini bukan pajak baru. Yang kami lakukan adalah mengatur perubahan mekanisme pelunasan pajaknya yang tadinya barangkali disetor sendiri, sekarang menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk. Mengenai isu harga, seharusnya tidak harus terjadi apabila memang selama ini para seller tadi sudah melakukan penyetoran sendiri perpajakannya. Karena sekarang yang berubah hanya mekanismenya. Jadi bagaimanapun juga kita sebetulnya pemerintah ingin memberikan kemudahan kepada yeah, para seller yang ada dalam platform marketplace supaya bisa mereka lebih kepatuhan pajaknya bisa lebih terjaga karena sudah dibantu oleh pemerintah.
0: Yeah.
4: Dan tadi perhatian terhadap pengusaha, perlindungan terhadap pedagang kecil tetap kita utamakan, karena untuk peredaran butuh sampai dengan 500 juta per tahun orang pribadi tidak dilakukan pemungutan oleh marketplace tadi. Demikian.
0: Ya, baik kalau begitu. Bu Inga, terima kasih banyak ya. Ibu sudah bersama kami.
4: Terima kasih.
0: Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inga Diana Rismawati.
2: Wawancara Pro 3. Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menghadiri pembukaan debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-81 di Markas Besar PBB New York. Ketua Delegasi Indonesia akan membawa sejumlah prioritas utama termasuk mendorong perdamaian dan penyelesaian konflik khususnya bagi Palestina. Debat umum tingkat SMU di PBB ke-81 ini dipimpin oleh Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman dari Bangladesh dengan tema Merestorasi Kepercayaan, Memanage Transformasi, PBB untuk Semua. Tema ini menekankan pentingnya memulihkan kepercayaan terhadap multilateralisme dan memastikan PBB bisa merespon berbagai perubahan dan tantangan global secara cepat dan juga efektif. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung dengan pengamat hubungan internasional dari BINUS University, Tia Mariatul Kiptia.
2: Wawancara Pro 3.
0: Kabar baik ya, Bu Tia ya?
5: Alhamdulillah.
0: Bu Tia, ini debat tingkat SMU di PBB ke-81. Ada sidang umum juga di PBB. Tapi yang menarik mungkin bukan soal debatnya, bukan delegasi dari Indonesia, tetapi saya ingin menyoroti soal temanya nih. Temanya menarik, memulihkan kepercayaan PBB. Ada apa dengan kepercayaan terhadap PBB dewasa ini saat ini, Bu Tia?
5: Iya, dalam perjalanannya kan PBB sepertinya sudah tidak dipercaya publik ya, terutama publik internasional dalam menyelesaikan beberapa masalah Pak Fajar, terutama yang berkaitan dengan konflik. Kalau misalnya kita lihat satu persatu dari mulai konflik di Suriah, kemudian di Sudan, sampai berlangsung saat ini masih berlangsung ya di Sudan, kemudian ada konflik di Yaman dan Palestina juga, dan yang terbaru adalah bagaimana 80 ribuan masyarakat di Gaza juga terjadi genosida, bahkan kebanyakan dari anak-anak dan perempuan. PBB memang memberikan statement, tapi tidak pernah memberikan solusi dan bagaimana PBB berkumpul bersama untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Ekonomi apalagi, jadi kalau kita lihat satu persatu dari semua konflik yang terjadi dari dulu sampai hari ini di contemporary issues itu tidak memang perannya kurang signifikan, Pak Fajar ya. Kita berharap sebetulnya PBB bisa bukan hanya memberikan statement, tapi juga bisa menyelesaikan konflik. Misalnya Amerika-Iran, gimana peran PBB? Tidak ada. Ya, hanya memberikan statement normal gitu ya. Hanya formalitas bahwa kedua negara harus segera kembali ke perundingan, menyelesaikan konflik. Tapi real misalnya, jika terjadi satu pelanggaran yang dilakukan oleh satu negara, itu peran PBB tidak ada. Ini hampir di semua sektor, sehingga memang ini menyebabkan kepercayaan publik internasional nyaris tidak ada terhadap PBB.
0: Faktornya apa ya, Bu Tia?
5: Saya melihat ya agak sedikit tendensius nih ya Pak Fajar. PBB ini organisasi internasional. Dia menjadi konsep aktor kalau dari perspektif hubungan internasional demikian. Jadi kalau dia berdiri sendiri menjadi state aktor atau aktor negara, kuasanya penuh. Tapi ketika si state ini berkumpul menjadi IO, menjadi international organization, maka si PBB ini wadah organisasi dari si state ini yang berkumpul menjadi non-state aktor. Nah, ketika si state ini berubah menjadi non-state aktor, maka kekuatannya pun berubah gitu, tergantung siapa pemberi funding terbesar. Masalahnya yang kita tahu pemberi funding itu adalah Amerika misalnya terbesar. Maka ketika Amerika melakukan satu kebijakan yang walaupun itu menyalahi hukum internasional, tarifnya tidak ada jadinya, gitu. Tapi kalau misalnya itu berkaitan dengan national interest Amerika Serikat, walaupun itu menyalahi PBB diam, gitu ya.
0: Yeah.
5: Tapi kalau berbenturan dengan kemanusiaan, kalau Amerika tidak ada di pihak itu, PBB juga diam, begitu. Sementara publik internasional, apalagi negara-negara yang memang terzalimi, begitu ya, harusnya kan PBB bersuara. Bukan hanya bersuara, justru memberikan solusi bagaimana bisa memaksa yang aktor state ini untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Kalau tidak, misalnya akan diberikan punishment atau akan diajukan kepada ICJ, begitu. Nah, ini yang mengajukan kepada ICJ aja dengan kasus genosida Palestina kan Afrika. Harusnya kan PBB, gitu ya. Harus Afrika, begitu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang membuat kepercayaan dunia internasional terhadap PBB tidak ada, nyaris tidak ada.
1: Bisa nggak status PBB itu diubah menjadi actor state, bukan non-actor state, bukan hanya sekedar bisa, organisasi?
5: Itu kan kumpulan negara-negara. Sekarang kita berhitung, Pak Fajar, siapa funding terbesar? Ya, negara-negara yang adidaya. Ya, Cina, ya Rusia, ya Amerika, terutama Amerika ya. Amerika memang menggelontorkan dana yang luar biasa. Jadi ketika PBB sedikit saja mengeluarkan tarinya, maka Amerika akan narik keuangannya. Nah, makanya sekarang saat ini pernah Guterres itu curhat ya, bahwa keuangan PBB itu sekarang kosong. Kenapa? Ya, karena kepentingan-kepentingan Amerika Serikat tidak di-approve, bahkan tidak disuarakan, bahkan PBB nyaris mengkritisi semua polisi dari Donald Trump. Pada akhirnya tidak mau bayar. Bahkan organisasi kemanusiaan, organisasi yang berkaitan dengan refugee, Amerika menarik loh. Trump menyatakan kepada dunia internasional kebijakannya ini lebih kepada pro kepentingan ekonomi rakyatnya. Jadi hal-hal yang tidak penting atas dasar alasan efisiensi ditarik. Nah, ketika dana PBB juga ditarik, semakin tidak ada taring PBB ini. Akhirnya yang terjadi adalah kita mendengarkan ocehan-ocehannya Guterres bahwa PBB saat ini kurang secara finansial. Ya, karena selama ini suka tidak suka yang terbesar memberikan funding itu adalah Amerika Serikat. Demikian Mas Pak, okay. Jadi agak sedikit ini ya.
1: Jadi jadi tidak bisa diubah statusnya menjadi actor state, tetap menjadi sebuah organisasi kumpulan negara-negara non actor state.
5: Tidak bisa.
1: Oleh karena itu, untuk membalikan kepercayaan itu gimana? Sementara dalam sidang PBB yang ke-81 ini muncul dorongan gerakan boikot, divestasi, sanksi bagi Israel seperti yang diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid yang lalu. Kalau misalkan ini direspon oleh PBB, apakah ini juga bisa menjadi membalikan kepercayaan masyarakat dunia kepada PBB, Ibu Tia?
5: Sebetulnya ada wacana revisi, Pak Fajar.
1: Oh.
5: Revisi artinya poin-poin atau kebijakan yang dilakukan oleh PBB harus sudah saatnya revisi. Misalnya permasalahan veto saja, itu kan jadi tidak ada ujungnya. Palestina itu sudah berapa kali diveto. Kalau tidak diveto Amerika Serikat, seharusnya kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel juga sudah terseret sebetulnya ke Mahkamah Internasional, begitu ya. Kalau tidak ada veto dari Amerika Serikat, seharusnya ceasefire itu sudah sejak lama terjadi. Kalau tidak diveto Amerika Serikat, seharusnya pre-Palestine atau two-state solution sudah lama terjadi. Kalau tidak diveto Amerika Serikat, tidak akan ada lagi pembunuhan di Palestina. Tapi karena lagi-lagi diveto, ceasefire saja itu bisa hilang. Jadi biarkan saja Israel sesuka-sukanya atas backup Amerika Serikat, begitu. Karena apa? Amerika bisa memveto. Veto itu ada batasnya nggak? Nggak. Nah, itu permasalahannya. Sementara negara lain nggak bisa veto.
1: Nggak bisa veto. Hanya beberapa negara aja yang punya hak veto, iya. Ini mau rencananya mau direvisi nih, tentang hak veto ini,
5: Bu Tia. Pertama itu ya, masalah veto itu harus direvisi karena hanya P5+1 yang bisa memiliki veto. Tapi masalahnya kurang nyali juga nih Cina sama Rusia. Harusnya mereka punya veto juga. Bagaimana kalau kita Cina misalnya ya, ketika Amerika memveto bahwa ceasefire di Gaza terjadi, harusnya dibalas veto lagi dengan Cina. Kan Cina tidak melakukan itu. Kenapa? Ya karena tidak berbenturan dengan kepentingan nasionalnya dia. Cina, Rusia selama itu tidak menyentuh kepentingan nasional negara mereka, mereka nggak peduli gitu. Jadi travel itu kalau sudah esensial sekali, kalau sudah penting sekali, baru negara-negara besar lainnya memiliki veto, itu bisa beraction. Nah, sementara Amerika Serikat kalau persoalan Palestina Israel pasti selalu melakukan veto. Padahal sudah 60.000 tambah terus yang mati di sana, dan Israel semakin semena-mena dan veto terus dilakukan oleh Amerika Serikat. Kayaknya demikian. Kalau tidak salah ya, Pak Fajar, 3 kali loh Amerika itu ngeveto persoalan genosida di Palestina. Ini sungguh-sungguh unfair secara kemanusiaan. Kita ngomong kemanusiaan aja dulu. Gitu. Ini benar-benar unfair gitu. Nah, dari situ saja dunia internasional, masyarakat dunia bisa melihat. Jadi peran lu di mana gitu? Gak ada ini. Gitu, Pak Fajar ya.
6: Yeah.
5: Jadi revisi itu ada, ke arah revisi ada, terutama dalam masalah veto. Kemudian peran-peran negara-negara yang menjadi funding terbesar juga tidak bisa semena-mena ke depannya, walaupun mereka misalnya berkontribusi cukup signifikan secara biaya terhadap PBB ini. Jadi kan PBB ini kumpulan negara-negara tuh, negara-negara miskin yang memang kurang secara finansial, yang memang tidak signifikan secara bantuan keuangan terhadap lembaga ini, terhadap organisasi ini. Tapi negara-negara besar, terutama Amerika sih mas, Amerika dan Jerman itu paling besar memberikan fundingnya terhadap PBB ini, Pak Fajar.
6: Oke, apa jadinya ke depan ketika kepercayaan masyarakat dunia tidak pulih terhadap PBB? Tidak, artinya bisa jadi, bisakah seperti PBB sudah tidak relevan lagi, sehingga banyak nanti yang akhirnya walk out ataupun keluar dari keanggotaan PBB secara masif begitu negara-negara tersebut. Percuma toh ketika kita mengambil voting dan lain sebagainya, tetap tidak ada tajinya gitu. Bahkan hukum-hukum internasional pun dilangkahi oleh beberapa negara, Butia.
5: Kalau walk out di forum bisa. Bu Retma juga kan mantan Menteri Luar Negeri kita, Menteri Luar Negeri kita lah, bukan mantan ya kalau diistilah itu.
6: Iya.
5: Kan luar negeri kita pada periode yang lalu juga walk out ketika diplomat dari Israel memberikan speech-nya. Nah, belum lama Israel juga walk out ketika Erdogan.
6: Iya. Gitu.
5: Ini hanya sebatas walk out, mas, gitu. Jadi kalau sampai keluar, saya pikir negara-negara ini tidak berani. Karena Iran pun dalam kondisi terdesak seperti ini, Araghchi dan presidennya kan datang ke New York. Padahal it's impossible dalam keadaan perang loh.
6: Iya.
5: Dia datang, mereka berdua. Artinya lembaga ini masih ada sedikit kepercayaannya untuk tetap negara-negara yang merasa terzalimi itu menyuarakan suaranya, begitu ya. Ya buktinya itu Iran datang, gitu ya. Berarti artinya masih ada harapan bahwa mereka didengarkan, gitu.
6: Iya.
5: Jadi kalau misalnya total keluar, tidak. Tapi kadang lembaga ini untuk menunjukkan sikap politik globalnya itu walk out dari forum. Sama lah kayak di DPR RI kita kan.
6: Iya.
5: Gak suka, keluar. Nah, baru hanya sebatas itu. Karena kan itu kumpulan negara-negara ya, Pak Fajar. Kalau misalnya kumpulan negara-negara itu masih menjadi alat politik, instrumen politik untuk menyampaikan bagaimana sikap politik negara-negara tersebut berkumpul dalam satu international organization. Ya ini PBB ini gitu. Jadi kalau sampai bubar sih, saya pikir enggak gitu ya.
6: Enggak ya.
5: Karena itu dijadikan ajang pertemuan atau penyelesaian masalah. Dan
6: walaupun masalahnya enggak selesai-selesai.
5: Ya selesai, begini, Palestina kan dulu 114 ya yang vote. Sekarang nyaris semuanya negara vote untuk free Palestine.
6: Yeah.
5: Bahkan Prancis, Inggris, Australia yang dulu selalu beside Amerika, sekarang sudah tidak, Pak Fajar.
6: Yeah.
5: Sudah tidak abstain, awalnya kan Australia abstain, sekarang sudah tidak.
6: Yeah.
5: Inggris abstain, sekarang sudah tidak. Bahkan Macron galak sekali menjelang turun ya.
6: Mm.
5: Dia betul-betul mengkritisi tentang Gaza, pidatonya kita lihat, belum lama ya.
6: Yeah.
5: Belum lama di UN forum dia menyatakan bagaimana Gaza betul-betul terbengkalai, orang-orang betul-betul tidak peduli dan lupa semuanya.
6: Hmm.
5: Dan itu adalah saya pikir speech-nya Macron terpedas sepanjang sejarah. Padahal posisi Eropa, negara-negara Eropa dari dulu selalu ada di samping Israel.
6: Hmm.
5: Tapi saat ini bergeser begitu. Artinya memang lembaga ini masih diperlukan untuk cuap-cuap lah, untuk curhatan gitu ya. Apalagi orang-orang desa. Desa itu apa Pak Fajar? Barisan sakit hati. Bisa masih buat curhatan mereka-mereka ini gitu.
6: Okay.
5: Jadi harusnya kalau sudah vote hampir semua negara, harusnya dilaksanakan dong Free Palestine. Kenyataannya kan tidak, two-state solution aja tidak begitu.
6: Yeah.
5: Kalau sudah vote semua negara kecuali Amerika dan negara-negara kecil yang masih di samping Israel, harusnya apa lagi yang menjadi gangguan? Tapi PBB tidak berani. Karena kalau berani dia melakukan itu, habis keuangannya. Siapa yang mau nyumbang PBB? Sekarang aja sudah malah tarik begitu ya. Nah itu, makanya harus kaya tuh begitu.
6: Waduh, ini tersandra. Ini seperti event organizer nih, nggak ada dananya, nggak gerak nih Bu Tia.
5: Ya betul, tidak ada dananya, tidak gerak. Ya begitulah, dalam politik itu butuh ekonomi, dalam ekonomi juga politik begitu. Di tatanan global pun demikian, Pak Fajar, sama lah dengan di domestik politik. Di global pun demikian. Yeah. Jadi siap pemberi terbanyak, ya dia yang berkuasa begitu.
6: Nah ini closing statement Bu Tia, ini kan memang debatnya itu, temanya itu ya mengembalikan kepercayaan PBB dari masyarakat dunia. Tapi ya, mana yang lebih relevan dan lebih efektif untuk mengembalikan kepercayaan itu, Bu Tia? Di tengah ketegangan dan juga hampir perang dunia ketiga kemarin tuh, saya baca-baca di ya, sosial media deg-degan banget gitu ya, dari Ukraina, Rusia, lalu juga dari ya, false information dari AI Amerika Serikat terhadap Tiongkok, Cina ya, dan lain sebagainya, Bu Tia.
5: Harusnya ada penyelesaian, PBB harus betul-betul action. Saya melihat sih tiga ya. Satu, genosida di Palestina itu urus. Yang kedua, perang Iran Amerika stop, karena itu jauh energi dan semua pusatnya dari situ. Artinya kalau itu tidak dibereskan, fluktuasi harga minyak dan efeknya ke seluruh dunia. Amerika sendiri yang pembuat perang itu kena efeknya.
6: Yeah.
5: Dari perang Amerika Iran ini itu harus diselesaikan juga begitu. Kemudian PBB harus, bukan hanya harus bersuara, tapi memang bisa menjadi mediator, bisa menjadi jembatan, bisa menjadi solusi bagaimana Iran Amerika itu menyelesaikan konfliknya. Yang satu lagi, Ukraina dan Rusia juga harus selesai. Soalan Luhansk, Donetsk dan lain sebagainya, bagaimana penyelesaiannya itu harus diselesaikan juga sehingga tidak terjadi lagi konflik di kawasan Eropa, di kawasan Timur Tengah yang berkaitan dengan energi dan juga tentang isu humanity. Ini humanity, Palestina itu betul-betul dibunuh orang secara sembarangan, itu harus diselesaikan. Selama yang tiga itu tidak diselesaikan, berarti yang lain tidak ada isu yang signifikan, bukan ya Pak Fajar ya. Dalam jangka waktu yang dekat ini, itu dulu diselesaikan.
6: Gitu. Karena magnitudenya yang terbesar itu di Palestina, Israel itu ya, Bu Tia, yang tidak selesai.
5: Dunia, begitu ya. Ed Sheeran juga kan terdepak. Itu Amerika loh.
6: Baik.
5: Terdepak gitu, Pak Fajar.
6: Baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Tia atas waktunya. Pengamat hubungan internasional dari BINUS University, Tia Mariatu Kiptia, sudah kami ajak berbincang.
7: Woi, maju, maju, serasi, macet.
8: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi selamat pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saya pendengar kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari beranda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Dari beranda terdepan NKRI dan dari jalan pusat pemerintahan, tepatnya belakang Polres Malinau, 95.3 MHz. Kembali mudara di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini di edisi siaran Kamis 24 September 2026. Kembali Ermalina mengudara di ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 24 malam dengan beragam informasi, topik berita dan sajian lagu-lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda semuanya. Kami ucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah memilih frekuensi 95.3 MHz sebagai pusat informasi dan hiburan untuk Anda semuanya, serta para pendengar yang mendengarkan langsung juga lewat aplikasi Air Digital dimanapun Anda berada. Mengawali semua rangkaian acara yang akan kami hadirkan dalam program Siaran Malino di sepanjang hari ini, pertama untuk di pagi hari lintas Malino pagi hingga di pukul 10 pagi nanti, kita buka dengan sesi siraman rohani dalam program Mutiara Religi Islami Pagi. Kami akan hadirkan sajian lagu religi Islami, pembacaan suci Al-Quran, serta ceramah agama di ruang dengar Anda semuanya. Jadi pastikan para pendengar tetap stay bersama kami di 95.3 MHz Air Malino. Lagu dari Opik Asafirullah, selamat mendengarkan.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahburun. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidayah petunjuk Allah, inayah pertolongan Allah senantiasa menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimana. Salawat dan salam selalu bagi hamba pilihan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan insya Allah seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya mujibas salim. Kali ini kita membahas 7 sunnah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita terdiri dari hari-hari, jam, menit, detik. Orang-orang yang beriman menyadari bahwa hidup ini amat sangat cepat berlalu, bahkan sekejap. Bagaimana tidak disebut sekejap? Kita bisa bayangkan waktu usia 10 tahun, 20 tahun, ketika menjadi anak, tahu-tahu sekarang sudah punya anak. Atau mungkin saat kita bayangkan menjadi seorang cucu, tahu-tahu kita sekarang sudah punya cucu. Tahu-tahu 50, 60, dan semua kita lalui dengan sekejap. Pernahkah terbesit di benak kita membayangkan mereka yang telah wafat 10 abad yang lalu, 5 abad yang lalu, seabad yang lalu, atau baru yang meninggal, apa yang mereka rasakan di alam kubur? Bukankah semua peristiwa itu dilalui dalam sekejap? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita belum wafat, kita belum berada di alam kubur, kita masih hidup. Disinilah cerdasnya orang beriman. Kesadaran bahwa hidup ini sekejap, karena itu diolahnya lah hidup sekejap ini berarti untuk hidup panjang hari tanpa akhir. Dan ini memotivasi kita, mendorong diri kita untuk berbuat baik mumpung masih hidup, mumpung masih sekejap. Dan kita tidak mau terjebak oleh hanya karena keenakan sekejap tapi menderita berkepanjangan. Dari malas berbuat sia-sia, apalagi melakukan perbuatan maksiat dan kezaliman. Alhamdulillah ini berarti menyebutnya saja sudah enggak nyaman, apalagi melakukannya. Karena hidup ini cepat berlalu, karena itulah kita ingin mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang tercerdas, yang memanfaatkan setiap hitungan hari, jam, menit, detik berarti. Tentu beliau lah tauladan kita, tauladan yang memberikan contoh terbaik memanfaatkan hidup sekejap ini. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai hidup dengan qiyamul lail, tahajud, adalah salat pilihan. Tidak sembarang hamba Allah yang mampu, mau melakukan qiyamul lail. Baik, semua kita bisa bangun malam, tapi belum tentu mau salat malam. La min ibadihi Mustafa, kecuali hamba pilihannya. Karena itu benar-benar hamba terpilihlah yang mau melakukan qiyamul lail. Syarful mu'min salatuhu bil lail.
kemuliaan seorang mukmin itu adalah salat tahajudnya. Dan itulah yang membuat mereka mulia. Tiba nafs, kata Nabi, orang kalau tahajud jiwanya hidup, gimana enggak hidup? Saat malam, saat orang lelap dalam peraduan tidur, ia bangun. Melek mata hatinya. Di tengah kegelapan, dia mengakses nur hidayah Allah pada dirinya. Tidak heran malaikat pun yang diciptakan dari cahaya terkagum-kagum sehingga hormat kepada hamba Allah yang tahajud. Masya Allah, subhanallah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan keutamaan qiyamul lain. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaklah engkau bangun di penghujung sepertiga bagian malam sebagai sholat sunnah tambahan. Asa, niscaya, asa, tentu, asa, insya Allah, pasti Allah akan menempatkan kedudukanmu pada maqam yang terpuji. Terpuji di mata Allah, karena itu Allah memuji-muji hambanya yang qiyamul lail. Fajafa junubum anil madaji. Hai malaikat, kulihatlah hamba-hambaku menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka beristighfar di waktu sahur. Bahkan dalam ayat yang panjang surah Zumar ayat 9, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-lail sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Innama yatadhakkaru ulul albab. Subhanallahu al-azim. Apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridho-Ku, rahmat-Ku, ampunan-Ku, takut dengan azab-Ku dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Sama enggak hambaku yang tahu dengan yang tidak tahu? Sesungguhnya hanya hambaku yang tahu, yang cerdas, yang pintar sajalah yang mengingat-Ku di tengah malam. Innama yatadhakkaru ulul albab. Di antara ciri ulul albab, mereka yang menikmati qiyamul lail. Ulul itu punya albab lub, berisi, berjiwa agama. Tidak heran mereka dipuji oleh Allah, sangat mengagumkan. Allah memuji ciptaannya karena menikmati qiyamul lail. Maka siapapun yang ingin terpuji di mata Allah, manfaatkanlah momentum tengah malam itu. Bahkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Idza qama 'abdi nisfal lail fa innahu da'an." Jika hambaku bangun di tengah malam, kemudian bertakbir, "Allahu akbar," seakan ia manggil, "Fa anzaltu ilal ardi," maka aku pun turun ke muka bumi. Aku hampiri hambaku yang memelas di tengah malam. Abdi, hambaku. Abdi, pilihanku. Abdi, kekasihku. Mata tulubu minni. Apa yang kau minta dariku? Hal min sa'ilin fa'udiyah. Adakah masalah-masalah yang ingin ku bantu untuk menyelesaikannya? Pasti ku tunjukkan jalan keluar bagi. Hal min mustaghfirin. Adakah dosa-dosa yang ingin ku ampuni? Faghfirullah, pasti ku ampuni. Rintihan sukma, tangisan batin kan didengar oleh Maha Pendengar kalau memang kita manfaatkannya di tengah malam. Prime time, waktu terpilih, waktu utama. Lalu haruskah kita sia-siakan? Sedangkan waktu tidak pernah berulang. Sambutlah hari dengan qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaklah kalian melakukan salat malam karena ia merupakan perilaku atau adat kebiasaan orang-orang soleh, para rasul, para aulia sebelum kalian, dan juga pendekatan diri kepada Allah secara maksimal, penghalang dari dosa, penghapus segala keburukan, dan penghalau berbagai macam penyakit dari tubuh. Insyaallah. Begitu banyak kegembiraan qiyamul lail sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberitakan gembira bagi seorang suami yang bangun lebih dahulu lalu bangunkan istrinya. Bahkan beliau menambahkan wadu al-ma fi wajhiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih senang kalau suami itu mercikan air ke muka istrinya. Ya munayyib. Dan sejarah pun mencatat Islam ya'lu ala yu'la alaih, meraih khair ummah. 2/3 belahan bumi ini dikuasai. Bahkan azan menjadi nada musikal terbaik selama 7 abad. Ternyata perjuangan kala itu tidak saja dibayar dengan tetesan darah, tetapi dimulai dengan linangan air mata tahajud. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit tapi beriman mengalahkan kelompok yang banyak tapi kafir dengan izin Allah, izin Allah, izin Allah. Mohon kepada Allah di tengah malam melakukan kekuatan batin, memperkuat iman. Lalu siang hari berjuang. Antas mereka meraih kemenangan. Karena mereka mohon kepada Allah dan tujuan perjuangannya hanya kepada Allah. Dan tahajud menunjukkan keikhlasan seorang hamba mengabdi kepada Allah. Kalau wajib, kewajiban. Minal khaliq ilal makhluk. Dari Allah kepada hamba. Perintah. Tapi kalau sunnah, bottom up. Minal makhluki ilal khaliq. Kerelaan, keikhlasan diri mengabdi kepada Allah. Ketika Imam Ghazali ditanya oleh muridnya, apakah aku termasuk orang yang ikhlas? Beliau menjawab dengan balik bertanya, hal kum tadi sebenarnya, apakah engkau termasuk orang yang bangun di tengah malam tahajud? Maka ya munair, ciri khas hamba Allah yang ikhlas, ia rela mengabdi kepada Allah di tengah malam. Salat artinya doa, doa artinya mohon, mohon artinya butuh. Saking butuhnya ia kepada Allah, sampai malam pun ia bangun menghadap Allah. Subhanallah, indah sekali.

mau. Kemudian setelah qiyam lain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadabburul Quran, membaca, mengaji, mengkaji Al-Quran dibimbing oleh Allah Malaikat Jibril. Itu dianjurkan kepada kita membaca Quran di waktu fajar, sebelum subuh atau sesudah sholat subuh, sebelum matahari terbit, sebelum mata melihat dunia, komputer, fulus, dolar, peristiwa-peristiwa dunia di siang hari. Maka sebaiknya mata kepala ini melihat Al-Quran lebih dahulu. Hasil seminar di Malaysia tahun 1983 menakjubkan, ternyata mata manusia syarafnya sesuai dengan huruf-huruf Al-Quran, sehingga orang yang membaca Al-Quran matanya akan sehat, bahkan menyehatkan matanya yang sakit. Tidak heran ulama-ulama senior kita, sepuh-sepuh, masih bisa melihat dengan jernih karena beliau selalu membaca Al-Quran, sehingga Allah sehatkan matanya. Itu mata kepala, apalagi mata hati. Allah beri nur, bimbingan orang-orang yang baca Al-Quran sebelum kakinya melangkah ke dunia ini, pikirannya memikirkan dunia ini, matanya melihat dunia ini, ia sudah melihat Al-Quran Al-Karim. Sudah Al-Quran masuk ke dalam hatinya, sehingga hatinya terang benderang, tidak gampang diprovokasi oleh dunia ini. Masya Allah. Dan tentu membacanya bukan sekadar membaca, bukan sekadar mengaji yang selama ini, tapi mengkaji. Ali bin Abi Thalib mengingatkan, la qira'ata illa bitadabbur. Tidaklah ada bacaan Al-Quran kecuali dengan tadabbur, pemaknaan, pemahaman. Mungkin semua kita sudah berkali-kali khatam Al-Quran, tapi sedikit kita yang khatam terjemahan Al-Quran. Sejujurnya kita belum banyak paham dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa hidup dalam diri kita kecuali hanya bacaan, hanya ritual? Bagaimana kita mengharapkan tegaknya syariat Allah di negeri ini kalau mayoritas kita belum memahami Al-Quran, belum paham bagaimana menghayati? Sedangkan penghayatan akan menemukan kecintaan. Kita belum cinta kepada Allah, belum cinta kepada Al-Quran, karena itu kita jarang membaca. Coba kalau gak percaya, datang ke rumah orang Islam, ketok pintunya, ucapkan salam, minta Al-Quran yang berada di rumah orang Islam itu, pegang, lalu balikkan. Selesai ucapkan salam, pulang, lihat telunjuk tangan kita. Telunjuk tangan kita akan berdebu. Kenapa? Karena Al-Quran jarang disentuh. Apalagi diamalkan. Kadang Al-Quran hanya menjadi pajangan. Kalaupun disentuh cuma hanya karena ada kepentingan, ada yang meninggal, ada yasinan, sekedar-sekedar saja, dan itu pun bacanya berat sekali. Tadabbur itulah yang membuat Al-Quran itu bermakna. Al-Quran itu petunjuk hidup yang menyelamatkan hidup kita dunia. Kalau tidak dibaca, apa dong petunjuk hidup kita? Bukankah semua kita ingin selamat? Kalau ingin selamat, pegang dong Al-Quran yang menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Sekali lagi, kalau gak dibaca, apa dong petunjuk hidup kita? Omongan manusia, koran, TV, yudilluka an sabilillah, niscaya akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Lalai kita akhirnya. Baca Al-Quran detaili, huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, kita pahami, kita hayati. Kalau tidak, antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Lagi-lagi Allah mengingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 43, kau mabok sehingga kau benar-benar paham dari apa yang kau baca, kau mengerti dari apa yang kau ucapkan. Kita menjadi seorang pemabok yang berbuat, berkata tidak sadar apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Inilah yang terjadi selama ini kepada umat Islam. Salat demi salat, tapi tidak membuat diri kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, malah semakin menjadi-jadi keji dan mungkar kita walaupun salat.
seumur Ramadan. Ternyata tidak membuat kita lebih fitrah, lebih takwa. Berapa kali kita bulan Ramadan kita lalui, ternyata kita masih belum menjadi hamba yang bertakwa. Haji, haji, masya Allah. Negeri kita ini paling banyak jamaah hajinya, tapi korupsinya terbesar di dunia. Kita terjebak ritual rutinitas, belum melahirkan ritual yang berkualitas. Kenapa? Karena kita masih beribadah mabok. Maka itu Ali mengingatkan, la qira'ata illa bitadabburi. Tidak ada bacaan Quran kecuali tadabbur, tadabbur, tadabbur. Pemahaman, penghayatan. Sinilah perlunya kita berguru, mengikuti majelis tarbiyah atau tarbiyah liqa. Dan dibimbing terus-menerus. Setiap pekan. Syukur bisa lebih. Sehingga kita berjalan dalam hidup sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam hadis yang sangat indah, hadis qudsi, idza aradta an tuhaddisani 'alaika an taqra al-Qur'an. Kalau kau ingin diskusi denganku, kau ingin bicara denganku, kau ingin ngomong denganku, hendaklah kau baca Qur'anku. Subhanallah. Kita bisa ngomong dengan Allah, bisa bicara dengan Allah, bisa diskusi dengan Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang mengatur alam semesta ini. Alangkah indahnya kita bisa berdialog langsung kepada Allah dengan baca Al-Quran. Nah, enggak sih? Mestinya ini memacu kita untuk terus membaca Al-Quran. Lalu haruskah kita lalui hari tanpa membaca Al-Quran? Sudahkah Anda hari ini membaca Al-Quran? Siapa sih yang gak ingin ngomong dengan Allah? Yang gak ingin dialog dengan Allah? Alangkah bahagianya. Inilah saatnya kita mencintai Al-Quran. Dan Rasulullah SAW sedih terkala umat ini meninggalkan Al-Quran, hijrah. Meninggalkan Al-Quran. Mencari bacaan-bacaan murahan. Bahkan menjadikan bacaan-bacaan murahan menjadi Al-Quran. Inilah saatnya. Ikhwan akhwatillah rahimahumullah. Kembali kita membacanya, memahami, menghayatinya. Belajar sungguh-sungguh lalu kita ajarkan. Karena sebaik-baik manusia di muka bumi ini adalah mereka ta'allam Al-Quran wa'allamah. Yang belajar lalu mengajarkan. Hanya dengan Al-Quran kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan Al-Quran itu mukjizat yang Allah jaga sampai hari kiamat. Sekali lagi, mukjizat. Mukjizat yang diabadikan oleh Allah sampai hari kiamat. Mestinya kita terkagum-kagum melihat mukjizat itu. Tidak heran mereka yang membacanya pun Allah beri keajaiban dalam hidupnya. Untuk menyelesaikan problematika kehidupan ini. Al-Quran menjadi nur, cahaya di tengah kezaliman yang saat ini merajalela. Al-Quran menjadi furqan baginya, pembeda halal haram, hak batil. Sehingga ia clear melihat halal haram, hak batil. Lalu ia pun diberi kemampuan, kemauan untuk melaksanakan yang hak, menjauhi yang batil. Indah sekali. Ayo kita mulai. Mulai, jangan tunda lagi. Peganglah Al-Quran. Bacalah dengan berwudu. Simaklah setiap lafaz, setiap kata. Dan rasakan Allah berbicara dengan kita melalui Al-Quran.

Kemudian salat berjamaah di masjid. Seusai tahajud dilanjutkan baca Al-Quran, lalu kita berjamaah ke masjid. Tentu lebih utama adalah muslimun mu'minun, kaum pria, dan wanita lebih utama di rumah. Secara kodrat berbeda, tapi fitrah derajatnya sama di mata Allah. Bagaimana kalau berjamaah di rumah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga punya keluarga, istri dan anak. Sahabat juga punya istri dan anak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat semua ke masjid. Artinya, selama suami ke masjid, ayah ke masjid, sebanyak itu Allah beri keberkahan bagi keluarga yang ada di rumah. Walaupun wanita tidak dilarang untuk ke masjid. Subhanallah. Bijaksana sekali Allah subhanahu. Masjid Baitullah, rumahnya Allah. Tidak heran orang-orang yang mencintai Allah sangat senang dengan rumah Allah.

0: enak ya. Pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang. Ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

0: enak ya. Pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Hmm, nikmatnya pagi ini.
1: Eh, ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang. Ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Anda masih bersama Ermelina di pagi hari ini dan di ruang dengar Anda semuanya untuk pagi hari ini di 95.3 MHz ya. Temani para pendengar, dan untuk para pendengar yang pagi hari ini beraktivitas dengan kegiatannya di pagi hari selalu beraktivitas, dan semoga hari ini bisa menjalankan aktivitas dan rutinitasnya dengan baik ya, di sela-sela sibukkan dengan baik, dan tentunya cuaca hari ini juga bisa mendukung segala aktivitas dan rutinitas Anda. Iya, di pagi hari ini ya, ngomong-ngomong tentang cuaca, apalagi langitnya lagi mendung banget ya, kita senggol langit dengan lagu ya, Langit Runtuh dari Samson.

0: Enak ya, pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Eh, ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Waspada demam berdarah denggi, DBD. Penyakit demam berdarah denggi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Perlu Anda ketahui pendengar, ciri-ciri nyamuk demam berdarah. Berukuran kecil dan berwarna hitam loreng, belang-belang putih di tubuhnya. Aktif menggigit pada pagi hingga sore hari antara jam 9 hingga jam 10 pagi dan jam 16 hingga 17.00 sore. Secara umum, nyamuk demam berdarah menyukai tempat yang agak gelap dan lembab, dapat terbang sejauh 100 meter dan bertelur 100 hingga 150 butir dalam sekali bertelur. Proses dari telur jentik menjadi nyamuk dewasa membutuhkan waktu 12 sampai dengan 14 hari lamanya. Tanda dan gejala demam tinggi mendadak 38 derajat Celcius 2 hingga 7 hari. Sakit kepala, pusing, mual muntah, nafsu makan dan minum berkurang. Nyeri sendi, nyeri otot, pegal-pegal. Terdapat bintik atau ruam merah di kulit, mimisan pada fase lanjut. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock. Lemah, dingin dan tidak sadarkan diri yang dapat membahayakan nyawa. Dengan 3M Plus, mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk. 1. Menguras tempat penampungan air, bak mandi, tempat penampungan air minum, tempat penampungan air di belakang kulkas, lemari es, tempat penampungan air di dispenser. 2. Menutup rapat semua tempat penampungan air. 3. Memanfaatkan mendaur ulang barang bekas. Melakukan plus atau kegiatan pencegahan. Menaburkan bubuk larvasida atau abate pada tempat penampungan air. Menggunakan obat anti nyamuk. Tidak menggantung pakaian di sembarang tempat. Memelihara ikan, pemakan jentik nyamuk dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Memasang kasa pada jendela dan ventilasi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.